Please welcome our legendary back to the music this year, Sheila on 7. Wah, gak ada clue, gak ada kabar apa-apa loh ini Sheila on 7 tiba-tiba comeback di tahun 2026. Ya, Sheila on 7 kembali ngawarasika di dunia musik Indonesia tahun ini. Kira-kira siapakah yang akan tergeser dengan munculnya Sheila on 7? Tapi enggak. Kemarin Duta bilang kalau kembalinya Sheila on 7 ini tidak ingin menggeser dan merubah apapun. Dia ingin berkolaborasi lebih banyak justru sama musisi-musisi masa kini. Single terbaru Sheila on 7 sederhana, guys. Ini recordingnya di Jepang loh, by the way. Ada di nomor 11 sebagai newcomer minggu ini.

Udah sih, kenapa sih fansnya Roni Parulian ini tiap kali Roni duet sama siapa gitu kok langsung pengennya di jodoh-jodoh. Oke, biasa fans-fans Indonesia tuh gitu ya. Fans-fans musik tuh kalau tahu ada project apa adik itu langsung, ih cocok nih, ea-ea. Udah gitu-gitulah. Kita fokus ke karyanya aja dulu guys. Ini lagu padahal bagus banget loh. Vanessa Z featuring Roni Parulian dengan singlenya Tak Akan Terulang nomor 10.

Sebenarnya Adrian Khalif ini memang udah rilis lagu yang catchy-catchy kayak gini dari awal dia karir sih. Cuma emang puncaknya ketika dia duet sama Rizky Febian di Alamak sih, itu bener-bener duar pecah banget, semua orang terus tahu Adrian Khalif. Buka deh di streaming sekarang, search lagunya Menawan dari Adrian Khalif. Itu lagu juga menurutku catchy banget sih, enak banget di telinga zuzur. Dan kali ini Adrian Khalif is back dengan single terbarunya 2001 Kali di nomor 9.

Guys, aku mau disclaimer ya, ini tuh lagunya Hacu. Hacu, Hacu, Hacu, Hacu. Nah, kan denger kan? Hacu. Bukan kata yang lain ya Kak Warasika, lagu ini juga nggak masuk sebagai salah satu lagu larangan putarnya Komisi Penyiaran Indonesia daerah Jawa Tengah. Jadi memang lagu ini tuh hacu, wahingnya loh, suara wahing Kak Warasika, hacu. Nah gitu, cuma memang Salma Salsabil ngambil angle itu untuk menggambarkan dari cerita lagu yang sangat sangat menyedihkan sih sebenarnya temanya lagu Gigi. Temanya itu menyedihkan, ini tuh lagu sedih Kamar Rasika, betapa perjuangan kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan tuh harus banting tulang bekerja pagi siang malam Kamar Rasika. Nah, Hacu ini memang cuma angle aja diambil sama Salma Salsabil. Gitu ya guys.

pada awalnya emang lagu ini biasa-biasa aja sih. Waktu kayak sebulan pertama rilis tuh kayak sepi ya, viewersnya juga sepi. Tapi tuh kan sekarang melejit banget nih lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Nih kira-kira ada gak ya di chart rasi ke-12 on trending lagu yang udah turun tapi bakal naik lagi? So far sih belum ya. Apakah lagu Pamungkas akan kayak gitu? Karena sekarang ini lagi justru malah naik nih. Dimana di rasi ke-12 on trending lagi turun-turunnya lagu ini 3 peringkat. Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, nomor 7.

12 on trending kan. Ada Yuda Prasetya di sini di 105,6 FM Rasika USA dan kita sampai di chart Indonesia nomor 6 Bernadia dengan Rabun Jauh. Lagu ini naik 3 peringkat lo minggu ini.

Eh, New Pusat Dunia, thank you so much ya. Jadi kita-kita yang enggak pede untuk menunjukkan ke apa ya, kelebihan kita tuh jadi berani gitu loh dengan lagunya NPD Sempurnanya Aku. Jadi enggak usah takut dihujat, guys. Asalkan kamu Rasika atau kamu posting sesuatu yang menurut kamu membanggakan, asalkan pakai lagu ini udah pasti dijamin itu pamer. Lagunya enak banget nih buat pamer, seneng banget gue ada lagu yang apa yang encourage-nya tuh sesuatu hal yang berbeda gitu. NPD guys, Sempurnanya Aku nomor 5.

Kita ke viral of the week untuk Rasika 12 on trending Indonesia dulu ya guys. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Mau kemana? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Karena line itu tuh viral banget guys di Indonesia. Nah kenapa lagunya Nuna dengan rollerblade aku masukkan ke viral of the week Indonesia, karena ada bahasa Indonesia yang cukup banyak lainnya di situ, dan ramenya juga kayaknya masih di seputar region Indonesia aja deh. Jadi semuanya udah siap belum?

0: 1.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Tapi oke loh, walaupun lagu ini mungkin secara angka agak kurang meledak gitu, tapi ada di posisi nomor 4 nih lagunya Ariel Noah, Dulu Kita Masih Remaja, yang jadi soundtracknya Dilan ITB 1997. Yuk kita dengar dulu, biar kita berasa jadi Dilan Lawarasika. Dulu Kita Masih Remaja, Ariel nomor 4.

Wah, aku kayaknya keracunan malu-malunya dia dan Indahkus deh. Di telinga enak banget denger pakai headset deh. Headsetnya tapi headset yang enak ya. Enak banget deh kalau rasanya jujur. Tapi lagu ini tuh durasinya cuma 2 menit. Kayaknya hipdutnya di Indonesia tuh masih terpaku ke durasi maksimal 2,5 menit. Ya, padahal lagunya enak banget nih. Berarti lagu ini turun kan minggu lalu jadi nomor 1. Kira-kira siapa yang menggeser lagunya malu-malu dia featuring Indahkus yang ada di nomor 3 ya?

tetap mempertahankan posisinya minggu ini ada di nomor 2, Arvian Dwi, Hatimu Milik Dia. By the way guys, Arvian Dwi mau bikin album. Wow, setelah sekian lama ya Arvian Dwi, memang kayaknya udah saatnya rilis album sih. Dengan pencapaian karirnya yang sejak 2021 sampai dengan sekarang dan wah, YouTube-nya guys sudah berapa ratus juta, itu aku penasaran banget pendapatannya Arvian Dwi ini. Karena videonya tuh yang nonton sampai puluhan juta dan ada banyak sekali loh karyanya dia di YouTube. Yaudah lah, gak usah ngitung harta orang.

Dan posisi satu minggu ini di Rasikat 12 on trending adalah congratulations to Sal Priyadi dengan ada titik-titik di ujung doa, you're number one this week. Udah, aku gak perlu menjelaskan lagi tema lagu ini dan kenapa lagu ini viral. Dari perjalanan masuk sampai dengan sekarang di posisi satu udah jelas ya, dan super deserve lagu ini as number one this week. So Sal Priyadi ada titik-titik di ujung doa di posisi satu minggu ini di Rasikat 12 on trending in Indonesia.

0: Sale tic, tic, tic, tic.
1: Wah, itu tadi Kak Warasika. Chart Indonesia, chart mancanegara, posisi 12 sampai dengan 1. Udah aku bawain semuanya. Jadi kita ketemu lagi minggu depan Kak Warasika. Masih dalam suasana school holiday, right? Selamat berlibur untuk semuanya. Selalu dengarkan Rasika. Yuda undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full. Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.

Semua kawan Rasika harus mengetahui apa itu defensive driving, yaitu cara berkendara yang mengutamakan kewaspadaan, prediksi risiko, dan pengambilan keputusan yang aman dalam setiap situasi. Saat berkendara, keselamatan bukan hanya soal mematuhi aturan lalu lintas. Keselamatan juga ditentukan oleh kemampuan mengantisipasi berbagai kemungkinan di jalan. Misalnya, saat melihat sepeda motor di depan bergerak zigzag atau pengendaranya tampak menggunakan ponsel, kita tidak memepet atau membunyikan klakson berlebihan. Kita mengurangi kecepatan dan memberi ruang lebih untuk mengantisipasi gerakan mendadak. Saat mendekati zebra cross, meskipun tidak ada pejalan kaki yang sedang menyeberang, kita mengurangi kecepatan saat mendekati zebra cross, karena seseorang bisa saja tiba-tiba melintas. Saat akan keluar dari gang menuju jalan utama, Anda tidak langsung melaju. Kita berhenti sejenak, melihat kondisi kanan dan kiri, lalu masuk ke arah lalu lintas dengan aman. Saat mengikuti truk atau bus besar, karena pandangan ke depan terhalang, kita menjaga jarak lebih jauh dan tidak berada terlalu lama di titik buta kendaraan besar tersebut. Ketika lampu hijau traffic light baru menyala, nggak langsung tancap gas. Pastikan dulu tidak ada kendaraan dari arah lain yang masih menerobos lampu merah. Saat berkendara di jalan tol, pengemudi defensive driving tidak memaksa berpindah jalur secara tiba-tiba, melainkan memberi lampu sein lebih awal dan memastikan jalur yang dituju benar-benar aman. Dan masih banyak lagi contoh yang bisa kita terapkan dalam defensive driving. Defensive driving adalah kebiasaan mengantisipasi bahaya sebelum bahaya itu terjadi. Kawan Rasika, tetap waspada, jaga jarak, dan utamakan keselamatan di setiap perjalanan.

Assalamualaikum. Pagi ini beberapa kegiatan masyarakat terpantau cukup ramai. Orang-orang luar kota juga banyak yang ada di Semarang. Beberapa kawan ataupun mungkin kita menyaksikan juga di beberapa tempat-tempat di mana di sekitar kita barangkali orang-orang luar kota yang berada di sekitar kita mungkin menikmati liburan panjang karena seperti yang kita tahu juga bahwa pada minggu ini Mei, Juni, ya walaupun tidak sebanyak Mei ya, tetapi Juni lumayan ya. Tang Selasa libur, Senin besok adalah hari cepet nasional, mungkin bisa menjadi alasan tersendiri untuk merayakan tahun baru gitu ya. Pantau-pantau arus lalu lintas dari beberapa ruas jalan di kota Semarang dan kota-kota sekitar kawan, seperti biasa kita pantau-pantau. Anda yang ingin gabung di Rasika boleh memberikan catatan informasinya di WA di 081-32-58-58-500 dan juga telepon 024-6923-380. Ya, Anda di 081-32-58-58-500 itu juga bisa untuk telepon. Nah, bagaimana arus lalu lintas pagi hari ini? Hari Minggu tentu lancar ya, tetapi ketika ada terjadi sesuatu yang mungkin terjadi di seputar kita, kok tiba-tiba macet, ada apa? Anda bisa tanyakan ke Rasika ada apa. Piala Dunia sudah berlangsung hari Jumat kemarin dan hari demi hari berlaga negara-negara yang mengikuti Piala Dunia. Indonesia tentu saja sebagai negara yang cukup besar tetapi tampaknya SDM kita belum bisa tampil di ajang Piala Dunia 2026. Ya. Sebuah kerinduan yang cukup lama untuk bisa sampai di masuk aja udah cukup bagus ya. Tapi entah kenapa negara Asia itu apakah berpengaruh atau tidak ya? Negara-negara Asia itu kan postur tubuhnya kecil mungkin ya. Atau mungkin gen dari orang-orang Asia kalau di Asia itu maksudnya Asia Tenggara seperti Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapura.

0: Singapura, kemudian juga negara-negara yang seputar kita belum bisa berbicara banyak. Karena mungkin gennya kita gimana ya? Atau makanan kita yang kurang bergizi atau gimana ya? Sehingga kita belum bisa berbicara di ajang khusus sepak bola ya. Kalau Korea sudah bisa berbicara. Kemudian Cina juga sudah. Tetapi kayak Thailand itu belum bisa berbicara banyak. Yang sudah bertanding, Brazil melawan Maroko. Pertandingan ini juga cukup difavoritkan untuk para pecinta bola karena di situ ada Brazil. Dan informasi yang kita dapat adalah mereka Maroko dapat menahan imbang Brazil. Cukup seru juga yang apa namanya laga ini karena keduanya sama-sama nggak mau ngalah. Siapa yang mau kalah? Ya, yeah. Cukup favorit juga ya kawan. Cukup seru Maroko dan Brazil ini. Cuma yang sedang saya nantikan adalah bagaimana nanti ketika Argentina bertemu dengan Portugal. Karena pasti mereka akan bertemu gitu. Entah di babak mana gitu. Tetapi pertemuan dua laga ini menjadi menarik mengingat apa ya, di situ ada Ronaldo dan juga ada Lionel Messi. Dimana laga ini tentu akan menjadi sangat dinanti oleh saya dan juga mungkin juga Anda yang penggemar bola ya. Mungkin ya. Dan pertandingan-pertandingan lain tentu saja. Oke, baik. Selamat beraktivitas untuk pagi ini. So far sejauh ini kawan dari Salatiga menuju ke arah Semarang. Gak ada masalah tuh. Lancar cuaca temaram ya. Kayaknya memang ada potensi hujan yang akan mengguyur di kawasan seputar kita. Sehingga terasa agak tidak sedingin beberapa waktu kemarin ketika tidak ada hujan. Ketika tidak ada awan, maka panas akan terserap ke atas kemudian secara penuh tanpa ada halangan. Ada halangan awan gitu ya, sehingga terasa dingin. Sehingga paginya apa namanya dini hari malam atau dini hari terasa lebih dingin. Di samping itu juga ada pengaruh juga di Australia yang sedang musim dingin di sana. Hari ini memang di ramalan BMKG secara hampir lebih dari 60% wilayah Jawa Tengah akan diguyur hujan, tetapi ringan saja seperti tadi malam di beberapa titik memang ada hujan. Sebagian rintik-rintik saja, sebagian deres, tapi cuma sebentar. Karena memang curah hujannya atau airnya tidak begitu banyak. Gitu. Sehingga ketika terjadi deres itu tidak lama. Dan juga lokal-lokal banget ya. Hari ini juga masih ada potensi itu. Dan hanya dan hampir 60% di wilayah Jawa Tengah akan ada potensi hujan ringan saja. Seperti misalnya daerah-daerah, kecuali daerah Kebumen, Purworejo, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Grobogan, Blora, itu hanya berawan saja. Kudus, Demak, Kendal, Batang, itu hanya berawan saja. Solo, hanya berawan saja. Yang lainnya ada potensi hujan ringan di beberapa wilayah. Gitu kawan, catatan kita untuk pagi hari ini di hari Minggu. Saya Haris menemani Anda. Biasanya ada Bung Doni Azhar yang menemani perjalanan Anda di Rasika.
1: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Pertemuan Kota Hari Minggu ini kawan, tanggal 14 Juni 2026. Mas Ferry ini kemarin habis nonton Malik and the Essential, makanya pengen denger lagu ini untuk perjalanan ya. Oke, suka banget dengan Malik, ternyata keren banget walaupun harus berdesak-desakan. Ya begitulah kawan memang. Pak Andi, selamat jalan melintas, mohon informasinya jalur ke arah Pati, Bung. Saya dan keluarga mau menuju ziarah ke Pati, mohon reportnya. Lancar Pak, lancar. Semarang, Demak lancar, gak ada masalah. Kemudian di sekitar kawasan Kudus juga lancar. Lewat Lingkar, ya mungkin ada sedikit antrian ya, karena efek volume dan pekerjaan jalan, tetapi so far tidak begitu padat. Lewat dalam kota juga bisa menjadi pilihan. Sementara untuk Kudus ke arah Padinya, dua arahnya lancar ya untuk pagi hari ini. Baik. Kemudian Mas Andi melintas di jalan tol ini tersendat. Oh kok bukan jalan tol ya? Ya. Karena volume aja sih Pak. Itu. Kalau volume dan mungkin efek pekerjaan jalan ada penyempitan lajur. Oke, Bu Islamiyah, selamat siang. Ada truk Lempang masuk Parit IKM 433 arah Bawen. Oke, baik. Sudah dapat tugas ya Pak. Bu, terima kasih banyak informasinya. Selamat jalan. Kemudian apa namanya, di Tanjakan Tembalang tadi jam 8 kurang sih. Sekitar KM 430 ada tiga mobil, ada truk, bus, dan truk mungkin mogok ya di lajur kiri. Sementara tidak terlalu mengganggu arus lalu lintas karena memang volume kendaraan untuk saat ini relatif cukup landai. Banyak kegiatan-kegiatan pagi ini di rumah ataupun di tempat istirahat masing-masing. Gombel lama gimana Pak? Lancar Mas, lancar. Gombel turun maupun naik, gak ada masalah. Lancar. Kemudian yang mau bertanya lagi untuk saat ini, Simpang Lima sekarang masih ditutup nggak ya? Masih untuk Car Free Day hari Minggu. Ya. Seperti biasa setiap hari Minggu kan ada Car Free Day ya, di kawasan tersebut. Jadi kalau misalnya mau melintas mungkin bisa lewat lajur lain. Tapi nanti saya coba cek biasanya boleh nggak ya melintas di sana kan. Biasanya untuk kegiatan-kegiatan lari pagi, sepeda, sepatu roda, macam-macam. Tapi kebanyakan sih jalan kaki ya. Kalau sepatu roda kurang begitu nyaman barangkali ya. Karena takutnya ya apa ya, nabrak-nabrak gitu. Karena sementara sepatu roda memang apa ya, olahraga yang masih butuh tempat yang belum begitu tersedia di kota Semarang. Kalaupun toh di Simpang Lima harus pagi banget gitu. Jadi memang karena masih sepi ya kalau pagi. Untuk mobil belum bisa masuk ke kawasan itu. Mungkin parkir di depan masjid masih bisa. Tapi untuk saat ini akses di Simpang Lima masih khusus untuk penjalan kaki, sepeda dan sebagainya. Oke. Okay. Begitu Pak Pak Nuk. Kemudian Pak Astohar, selamat pagi. Progres di Jalan Gombel Lama seperti inilah penampakannya.
1: Wow. Baik, selamat.
0: Nah, ini dia. Baru saya mau akan tanyakan ya. Seperti apa sih pemandangan di Gombel Lama itu? Nah, ini dia Pak Astohar menginformasikan.
1: Baik, selamat pagi rekan studio serta kawan Rasika dimanapun sebenarnya. Ya. Tanggal 13 sore jam 15-an.
0: Kemarin sore ya.
1: Saya melewati Jalan Gombel Lama. Ini ya, sekitar sebentar. Nampak ada apa ya?
2: 720 hari ya.
1: Terus di tempel kan. Ya. Seperti ini, jadi terus langsung di aspal. Mungkin masukkan debunya yang banyak, jadi warga
0: ya. Jadi memang kalau saya lihat dari video-video yang dikirimkan Pak Astohar itu, nanti jalannya akan jadi bagus tuh. tidak hanya ini ya, tidak hanya pekerjaan di apa ya, tidak hanya pekerjaan di lokasi patahannya saja, tetapi juga sepanjang jalan itu akan bagus. Jadi nanti ketika mallnya itu jadi, oh, jalan itu akan sangat bagus banget gitu. Akan sangat mendukung mall itu, akan halus gitu ya. Pokoknya keren gitu. Beberapa pekerjaan-pekerjaan sedang berlangsung di sepanjang jalan itu, kawan. Nanti akan menjadi kawasan cantik tuh di situ tuh. Sepanjang jalur tersebut. Dan beruntung kalau rumahnya dekat-dekat situ ya. Iya. Baik Pak Astuar, thank you. Terima kasih banyak informasinya. Jadi memang Jalan Gombel yang saat ini ditutup untuk pekerjaan jalan itu nanti mungkin akan sangat cantik. Mungkin ya nanti, karena pekerjaan-pekerjaan yang berlangsung itu di sepanjang jalan sudah disekrap, kemudian nanti akan diaspal misalnya dan lain sebagainya. Saya nggak tahu apakah di beton atau di aspal ya, tapi yang pasti bisa jadi nanti akan sangat cantik ya penataannya, dan pas sekali dengan mall yang akan ada di kawasan itu. Tampaknya akan terkoneksi dengan baik gitu ya. Pak Alek.
3: Selamat pagi Bung Haris, selamat pagi kawan Rasika. Ini gimana saya ini? OTW dari KIW menuju Pemalang. Ini sudah sampai di Brangsong. Yeah. Yang arah ke Semarang agak tersendat ya, Bung Haris.
0: Oh ya. Yeah?
3: Dominasi okay. Truk-truk besar. Lumayan antriannya ini.
0: Baik, cukup panjang juga ya perjalanan dari yang dari arah Kendal Kota menuju ke arah SPBU Brangsong.
3: Ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
0: Siap-siap. Selamat jalan. Selamat jalan menuju ke arah Pemalang. Lewat ke Patebon, kemudian Cepiring, Weleri, lancar Pak. Weleri menuju ke arah Kandeman, Batang, Pekalongan, lancar. Walaupun mungkin beberapa titik ada pekerjaan jalan ya. Tapi untuk pekerjaan jalan yang ke arah Semarang yang cukup padat. Di Pekalongan misalnya, habis lewat sana tuh ya, ya di apa namanya, di depan Pasar Wiradesa gitu yang ke arah Pekalongan itu juga sedang ada pekerjaan jalan. Karena memang di situ kalau pas hujan itu sering ada genangan ya di depan Pasar Wiradesa atau tepatnya di Hotel Marlin ya, di kawasan-kawasan itulah. Sementara memang apa namanya, semakin lama makin tinggi jalan tersebut, sehingga mungkin kawasan di kanan kirinya akan jadi lebih rendah. Oke, selamat jalan ya Pak Alex menuju ke arah Pemalang. So far arus lalu lintas lancar sih. Cuma tadi laporan dari Pak Alex tuh dari Kendal menuju ke arah Semarang di Brangsong ada antrean di pekerjaannya itu. Sekitar 1 kiloan lah Pak ya, menuju ke arah Semarang. Thank you Pak Alex, selamat jalan. Pak Ari.
4: Mas, selamat pagi Mas. Mohon info perjalanan dari Semarang menuju Kudus, sebaiknya lewat mana Mas?
0: Oke. Semarang menuju Kudus, seperti tadi Pak Nuk ya, melintas atau menanyakan jalur Semarang Demak Kudus, lancar sekali untuk saat ini. Kecuali Lingkar Kudus ya, kalau Lingkar Kudus menuju ke arah Pati sih cukup padat. Gitu kira-kira informasinya. Pak Ari, selamat jalan. 43333 berangkat dari Kudus ke Semarang, baiknya lewat tol atau lewat jalur konven. Baik. Lewat tol sangat lancar ya Pak. Sementara untuk jalur konvennya juga lancar. Gitu. Monggo silakan pilih dua jalur tersebut untuk arus lalu lintas. Kejadian-kejadian menonjol, tadi sempat ada laporan ada truk mogok, cuma sekarang sudah tidak ada apa pantauan lagi, sudah ada kejadian lagi. Arus lalu lintas lancar ya dari Demak Kudus maupun Kudus Semarang. Gitu kira-kira. Pak Kurniawan, selamat siang. Vibes-nya long weekend kerasa Mas, rest area Ungaran ini. Seperti inilah penampakannya. Cukup ramai. Aduh, nggak bisa diklik. Sebentar, sebentar. Ah, ini dia. Oh, bus-bus pariwisata terutama. Banyak sekali nih. Iya, iya. Bus-bus pariwisata. Dan orang, iya kemarin itu saya, kemarin sore, malam, beberapa titik tempat-tempat mall gitu ya. Dan juga tempat warung makan di Semarang. Itu, apa namanya, orang-orangnya pakai corong Melayu semua gitu ya. Apa sih corong Melayu itu? Apa ya? Ya, pakai bahasa corong Melayu lah ya. Gitu. Jadi kayaknya ini bukan orang sini, deket-deket sini. Jadi mereka, apa namanya itu, orang luar lah ya, sedang menikmati suasana kota Semarang. Dan mungkin juga Solo, Jogja, Kudus, Pati, Kendal juga banyak ya. Kendal

0: rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winslow.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Ticket to Ride dari The Beatles. Gimana, mahal nggak ya? Kalau kita ke luar negeri tentu mahal biayanya. Ke Amerika terutama ya, karena dolar menguat sementara mata uang kita melemah. Sehingga kita harus mengeluarkan kocek lebih dalam. Kecuali kalau kita punya cadangan dolar yang sangat banyak gitu ya. Seperti konglomerat, tentu tidak begitu masalah bagi mereka. Oke, Pak Agus Purwanto, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bung Haris.
0: Yo, ya,
1: sekedar informasi, ini banyak sekarang itu turis-turis Malaysia itu membanjiri Indonesia. Kemarin ke Bandung itu, wah banyak sekali. Karena efek memang ringgit itu menguat sekarang itu. Jadi mereka belanja-belanja itu jadi murah. Itu.
0: Gitu ya, Pak. Oke. Baik. Itulah efek Indonesia mungkin saat ini sedang dibanjiri, bukan dibanjiri ya, tetapi banyak orang-orang Malaysia yang berkunjung ke Indonesia, kata Pak Agus. Karena salah satu memang ringgit itu lebih kuat daripada rupiah, karena faktor ekonomi yang ketika rupiah melemah, daya beli warga Malaysia di Indonesia meningkat. Misalnya satu ringgit Malaysia sekitar 3.800 sampai 4.000 rupiah ya, tergantung kursnya ya. Maka hotel, makanan, transportasi, belanja menjadi lebih murah bagi wisatawan Malaysia. Akibatnya, bagi orang Malaysia menginap di hotel Indonesia terasa seperti menginap di hotel Bandungan barangkali ya, yang kelas tertentu. Kuliner dan belanja lebih hemat, paket wisata menjadi lebih terjangkau gitu ya. Dimana di Malaysia sendiri saat ini media di sana melaporkan bahwa pelemahan rupiah membuat wisata ke Indonesia semakin menarik bagi warga Malaysia karena biaya hidup selama liburan menjadi lebih rendah gitu ya. Dan satu lagi mungkin Indonesia dekat dan juga murah dijangkau karena ada banyak penerbangan-penerbangan langsung dari Kuala Lumpur, Jakarta, Kuala Lumpur, Bali, Penang, Medan gitu ya, atau Johor Bahru langsung ke Batam, dan biaya tiket seringkali lebih murah dibandingkan wisata ke beberapa negara lain, ke Jepang atau Eropa. Dan juga karena memang Indonesia dan Malaysia ada kedekatan budaya dan bahasa, di mana wisatawan Malaysia tidak mengalami culture shock gitu ya ketika ke Indonesia, karena bahasa Melayu dan Indonesia kan mirip-mirip ya. Kemudian makanan juga relatif familiar. Mayoritas penduduk beragama Islam sehingga mudah mencari makanan halal dan destinasi-destinasi yang favorit di Indonesia seperti Bali, Jogja, Bandung sangat populer bagi turis Malaysia, kawan. Di mana banyak orang Malaysia berkunjung ke Medan untuk kuliner dan belanja, ke Jakarta untuk bisnis dan hiburan gitu ya, atau ke Bali untuk wisata premium, ke Yogyakarta untuk budaya dan pendidikan gitu ya. Ya sebaliknya ada juga wisatawan yang datang untuk layanan kesehatan ataupun kecantikan yang lebih murah. Apakah hanya Malaysia saja? Negara lain juga terdorong datang ke Indonesia ketika kurs rupiah melemah ternyata. Dari beberapa data pariwisata, kemarin saya baca lupa ya. Negara yang paling diuntungkan oleh rupiah lemah itu adalah satu, Singapura. Karena dolar Singapura jauh lebih kuat daripada Malaysia. Bagi warga Singapura, belanja dan wisata di Indonesia sangat murah. Kemudian Australia juga begitu. Dolar Australia itu punya daya beli tinggi di Indonesia, terutama untuk wisata ke Bali. Australia konsisten menjadi salah satu sumber wisatawan terbesar Indonesia. Bagi Bali, wisatawan di sana duitnya gede-gede. Bagi mereka, biayanya kecil gitu ya. Kemudian Cina juga begitu. Jumlah wisatawan Cina juga terus meningkat seiring membaiknya konektivitas penerbangan ya. Dan juga bisnis di Indonesia, banyak orang-orang Cina yang menginvestasikan perusahaannya di Indonesia gitu. India juga, wisatawan India tertarik pada Bali. Untuk wisata religi ataupun pernikahan destinasi. Dan juga mana lagi ya, Korea dan Jepang barangkali ya, karena rupiah relatif murah menjadikan Indonesia destinasi wisata yang kompetitif. Jadi untuk saat-saat ini barangkali mungkin destinasi wisata tumbuh gitu karena banyak wisatawan-wisatawan asing yang datang ke Indonesia. Jadi salah satu keuntungannya adalah ketika nilai tukar rupiah itu lemah, yaitu turis asing meningkat, devisa pariwisata naik, ya. Kemudian hotel, restoran, UMKM wisata mendapatkan manfaat juga. Cuma ruginya yaitu barang impor jadi lebih mahal, dan kita kalau keluar negeri jadi waduh koceknya lebih dalam, harus nuker ke ini ya, mata uang itu lebih banyak gitu ya. Biaya operasional industri wisata bergantung pada impor bisa naik tuh. Gitu kawan kira-kira, terima kasih ya. Ini kok jadi panjang urusannya. Pak Muhammad Karis, selamat pagi. Rasika ke arah Ungaran via konven di Tanjakan Gombel, itu ada truk trouble. Tapi nggak parah kok, cuma tersendat tipis saja. Oh, oke. Okay. Jadi masih lancar saja. Ini ada truk, ya, truk box ya di lajur kiri. Kebetulan volume kendaraan juga relatif cukup lancar karena hari Minggu barangkali ya. Jadi tidak begitu bermasalah. Hati-hati aja yang melintas di jalur ini karena ada tandanya nggak nih? Oh, nggak ada tandanya ya. Baik. Oke, hati-hati yang melintas di Tanjakan Gombel. Tapi untuk arus lalu lintasnya lancar. Justru pas kelancaran ini kadang-kadang kalau kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi bisa repot kan di situ. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM.
2: Jam 9 pagi, waktu di Rasika.

Sebuah lagu dari Sal Priadi, kawan. Lagu ini wirawiri di media sosial untuk menggambarkan sesuatu. Sekarang ini kan ketika kita buat video menggunakan background lagu-lagu sehingga gampang atau sering kita cerna, sering kita nikmati lagu ini dan akrab di telinga dan membawa suasana tertentu. Pak Ridwan melintas di kota Semarang menuju ke arah Kudus, bagaimana arus lintasnya, Bung? Lancar, Pak, lancar. Cuma kalau Anda dari jalan tol, memang keluarnya agak padat ya. Padat banget. Karena jalurnya kan menyempit tuh. Kalau dari tol ya, lajur paling kanan, mepet ke kanan dan bergantian dengan yang lain kan beberapa. Tiga lajur menyempit jadi satu lajur. Oke. Selepas U-turn lancar kok menuju ke arah Kudusnya, Pak, gitu kira-kira. Sementara untuk Kota Semarang di jalur di Jatinggalnya tersendat, ada apa nih? Tadi informasinya sih di Tanjakan Gombel ada kendaraan mogok gitu, Pak. Ada kendaraan mogok tadi. Apakah karena itu? Mohon reportnya juga untuk yang melintas di sana. Tadi ada truk box sih, yang mogok di situ. Pak Adrian, Mas mau menuju ke Simpang 5, bagaimana, apakah bisa dilalui? Ini jam berapa sekarang? Jam 9, udah bisa, Pak. Jam 9 udah bisa dilalui. Kalau Anda mungkin dari Pandanaran, ataupun dari ruas-ruas tertentu sudah bisa dilalui ya, kendaraan mobil yang melintas, baik itu yang dari Siranda maupun di sana. Cuma memang hati-hati saja, masih ada banyak jam-jam segini, masih banyak kerumunan-kerumunan, aktivitas-aktivitas orang jalan kaki ataupun berkumpul anak-anak muda melakukan kegiatan-kegiatan tertentu di situ juga masih cukup banyak. Cuma memang sudah dibuka untuk kendaraannya mobil ya, bariernya juga sudah dibuka sehingga kendaraannya bisa melintas gitu kira-kira. Ya, so kemudian dari kalau di Jakarta dibuka ya, tidak ada CFD hari ini.

yang lucu-lucu gitu. Tas-tas lucu itu tas-tas produk. Jadi tas-tas produk itu ya produk apa ya, misalnya makanan, snack atau apa itu dibuat tas gitu. Jadi di jadi unik gitu loh, lucu gitu. Ya kalau ke Jakarta mampir ya di sana. Lah biasanya juga ada produk-produk terbaru yang muncul, misalnya sepeda motor gitu-gitu. Asik tuh. Ya, saya juga tertarik tuh dengan produknya ini apa Benelli. Kiwe kalau salah ya, yang cruiser kayak Rebel gitu. Sekitar berapa kemarin ya? 58 juta gitu. Sudah ada musiknya, udah kayak Harley gitu, kawan. Cuma emang lebih kecil, lebih ini ya apa? Lebih tepatnya sih kayak Rebel ya, Honda Rebel. Pak Yuda, selamat pagi. Bung Aris, tanjakan Gombel baru, lajur kiri ada wings box. Sedang perbaikan ini untuk saat ini. Dari tadi jam 6 saya arah turun sampai ini tadi pulang masih ada. Oh, wing box ya. Oke. Okay. Baik, jadi masih teronggok di situ. Jadi kalau Anda mungkin tersendat di tanjakan mulai Jatinggalek, tersendat ini ada apa? Itu karena ada truk mogok di tanjakan. Jadi praktis yang di underpass atau mulai dari PLN lah ya. Atau pasar lah, mulai dari pasar depan sampai di depan sana kok tersendat, ada apa itu? Karena ada truk mogok ya, truk box gitu kira-kira. 5590, selamat pagi Bung Aris, salam kenal ya. Mas minta dibutuhin lagunya Mariah Carey. Sedikit report saja, pagi cukup mendung, adem rasanya untuk pagi ini. Pak Jo di Kalinyamatan Jepara. Baik, salam kenal ya. Okay. Jepara kan biasanya panas, tapi untuk saat ini terasa agak sejuk. Apakah akan hujan? Oke. Okay. Kemudian catatan lainnya lagi dari Kawan Rasika. Pak Nano, menuju Kendal gimana Bung? Lancar kok untuk saat ini. Hanya yang ke arah sininya yang padat ya, karena efek pekerjaan jalan. Seperti biasa di Brangsong, dari Kendal menuju ke arah Semarang, siap-siap padat. Mungkin 2,5 kilo atau 3 kilometer gitu, padat melambat mulai dari apa Ketapang. Ya. Setelah Samsat, maju lagi dikit, sampai ujungnya di pekerjaan jalan di Brangsong, Kendal. Jadi mungkin 2,5 atau 3 kilometer gitu.

0: belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

Saya baca-baca berita ya kawan, di mana program makan bergizi gratis menelan banyak korban, di mana dari awal memang sudah menjadi banyak sorotan terutama dalam pengelolaannya. Barangkali mungkin niat baik saja tidak cukup kalau tidak dikelola dengan baik. Terakhir adalah komisaris, mungkin Anda bertanya kok bisa ya? Dulu kan pernah ada anggapan bahwa motornya terlalu mahal nih untuk ukuran, pasti di markup dan sebagainya gitu ya. Tapi terakhir adalah komisaris dari PT Yasa Arta Trimanunggal, yaitu Andri Mulyono, yang menjadi vendor pengadaan mobil, pengadaan motor listrik di Badan Gizi Nasional, itu sudah masuk. Padahal sebetulnya dia tidak punya dealer atau misalnya bengkel motor listrik. Pertanyaannya jadi, kok bisa ya si Andri ini memenangkan perusahaannya sebagai vendor gitu. Nah, dia ditetapkan sebagai tersangka yang keberapa berarti ini? Kemarin ada 4, ini yang kelima, kasus dugaan korupsi tata kelola MBG. Dan penetapan tersangka diumumkan oleh Kejaksaan Agung kemarin ya, pada Kamis malam. Tetapi kasus dugaan korupsi ini terkait dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program MBG, antara lain adanya dugaan afiliasi para tersangka dengan yayasan pengelola SPG hingga dugaan markup pengadaan motor listrik, sepatu, tablet, serta televisi. Jadi yang sudah masuk dalam daftar kasus dugaan korupsi tata kelola MBG adalah 1. Mantan kepala BGN Dadan Hindayana, kemudian yang kedua mantan wakilnya yaitu Sony Sonjaya, kemudian mantan wakil kepala BGN Lodewik Pusung, kemudian juga Asep Yusuf Somantri selaku orang dekat Sony, kemudian komisaris PT Yasa Arta Trimanunggal Andri Mulyono tersebut. Nah, jadi yang terbaru adalah bos vendor pengadaan motor listrik di BGN. Dan dari Kejaksaan Agung mengatakan bahwa Andri bisa memenangkan perusahaannya sebagai vendor, padahal tidak punya dealer motor, bahkan untuk memenuhi syarat pun tidak gitu. Jadi belum memiliki dealer atau bengkel aktif, serta tidak memenuhi persyaratan dan proses pengadaan pada saat itu juga tidak gitu. Ternyata usut punya usut, PT YAT ini berkongkalikong dengan seseorang agar bisa menjadi vendor motor listrik. Disebutkan oleh Kejagung bahwa seseorang itu berinisial AA, namun Kejaksaan Agung belum merinci di mana si tersangka ini atau Andri ini mengakuisisi PT, sebuah PT namanya ASE ya. Selain itu dia juga aktif komunikasi dengan pelaku pengadaan dan bagaimanalah ya caranya, yang penting wes pokoknya bisa, nanti soal barang nanti ada gitu ya. Jadi dari Kejaksaan Agung menyebutkan bahwa Andri selaku vendor pengadaan motor listrik di Badan Gizi Nasional melakukan penggelembungan atau markup harga, di mana markup diduga dilakukan agar harga motor listrik itu mendekati pagu anggaran yang disiapkan oleh Badan Gizi Nasional. Walaupun harganya tidak segitu, tetapi karena pagunya udah segitu ya dipas-pasin gitu kawan. Jadi ketika terungkap di masyarakat, maka masyarakat bengok ya. Kok harganya segitu? Padahal di Cina harganya sekian, jauh banget. Kalaupun toh masuk ke Indonesia paling ya akan menjadi sekian gitu. Jadi anggarannya 1,1 triliun kawan, kurang lebih sekitar itu. Dan ini bukan sesuatu yang kecil nilai segitu. Cukup besar ya. Biaya yang dikeluarkan negara dan sekian banyak yang harus bocor oleh oknum-oknum tersebut.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Kamu habis donor darah?
5: Iya.
4: Gak takut jarum?
5: Sedikit, tapi aku senang karena darahku bisa membantu orang lain.
6: Donor darah bukan hanya membantu sesama, tapi juga memberikan manfaat bagi tubuh. Donor darah dapat membantu menjaga kesehatan jantung, mengurangi kekentalan darah, serta menjadi sarana pemeriksaan kesehatan sederhana seperti cek tekanan darah dan kadar hemoglobin. Tidak hanya manfaat fisik, donor darah juga dapat meningkatkan rasa bahagia, mengurangi stres, dan menumbuhkan kepedulian sosial. Satu kali donor darah bahkan dapat membantu hingga 3 orang yang membutuhkan. Mari menjadi bagian dari gerakan kemanusiaan. Donorkan darahmu secara rutin di unit transfusi darah atau kegiatan donor darah terdekat. Selamat Hari Donor Darah Sedunia. Setetes darah, sejuta harapan.
7: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
6: Saya buka-buka catatan dari Anda, Pak Gondo, selamat pagi, Pak Jo, thank you, Pak Nando, selamat jalan, 413, minta informasi, depan Pasar Karangjati, apakah ada ketersendatan hari Minggu ini? Lancar untuk arus lalu lintas, memang hari biasa ada pekerjaan jalan, tapi untuk jalur ini arus lalu lintasnya lancar. 3053, dengan siapa ini? Mohon maaf, bisa dibantu jalur lalunya dari Jepara mau menuju ke arah Magelang. Berdasarkan informasi dari kawan Rasika yang ke arah Jepara tadi, sekitar 15-20 menit yang lalu, lancar ya jalur Anda dari Jepara, kemudian menuju ke arah Trengguli, Demak, kemudian apa Sayung, ke arah Semarang, mau lewat tol maupun lewat dalam kotanya, arus lalu lintasnya lancar. Oke, gitu sampai dengan Bawen. Nanti ke Magelang kita update kembali. Sementara di Tanjakan Gombel tersendat itu karena ada truk mogok. Arus lalu lintas mulai dari apa namanya? Dari PLN barangkali ya sampai ujungnya di sekitar masuk ke Tanjakan Gombel. Gitu kawan informasinya. Selamat jalan. Kemudian yang lainnya yang mau bertanya-tanya silakan update ke Rasika. Ketika Anda tersendat, ada apa? Tanyakan.

aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Masih di Rasika kawan. Memandu perjalanan Anda, memantau situasi lalu lintas. Kalau-kalau ada hal-hal yang terjadi di jalan. Tapi so far sejauh ini sih lancar ya, tanpa kendala apapun untuk yang melintas di berbagai ruas jalan. Ke Salatiga lancar, dari Semarang ke Salatiga lancar ya untuk kedua arahnya. Ya mungkin ramai di beberapa titik di Bawen arah ke Ambarawa seperti biasa. Yang mau menuju ke kuliner-kuliner di sekitar Kabupaten Semarang, sini banyak sekali ya. Yang mau menuju ke Benteng, Pendem, juga lancar. Yang mau ke Bandungan, menuju ke arah wisata-wisata di sana, lancar. Ya. Biasanya memang padat ya, atau macet dari di Bandungan itu. Tapi apa namanya pada waktu-waktu terakhir ini, relatif lebih lancar sekarang. Mungkin karena ada banyak destinasi yang baru muncul di beberapa tempat yang lain, sehingga biasanya tuh di pasar atau alun-alun Bandungan itu kadang padat. Ya mungkin padat sedikit di beberapa titik ya, yang mau menuju ke arah, misalnya menuju ke arah, mana sih, ke favorit ya. Celosia misalnya, ataupun ke Gedong Songo dan lain sebagainya. Tapi untuk saat ini, jalur menuju ke situ lancar. Kemudian beberapa kawan, Mas Bahani, selamat pagi. Jatinggalnya macet, ada apa ya, Bung? Ada truk mogok, truk box ya. Bings box itu warna silver itu. Di tanjakan Gombel, tanjakan awal sih, bukan di tengah-tengah. Jadi apa namanya, sejak jam 6 tadi pagi sudah terpantau mogok, sampai dengan saat ini di situ belum ada penanganan kawan. Jadi untuk arus lalu lintas tersendat mulai dari Jatinggaleh, mulai dari PLN ya barangkali. Oke, sebelum flyover itu sudah, apa, bukan flyover ya, underpass itu sudah mulai cukup padat ya. Mulai depan BRI lah. Oke, sampai ujungnya di tanjakan awal di Gombel. Gitu. Kemudian Mbak Vina, selamat siang. Selamat pagi. Bung, di Jakarta kan ada, kalau di Semarang kapan ya, Bung? Oh, yang di jadwal Semarang, Semarang PRPP. Aduh, kapan ya? Kita nggak dapat informasi soal itu ya, Bung. Ya, entah ada apa tidak juga saya kurang mengetahuinya ya. Apakah itu juga apa? PRPP kan sudah lama banget ya. Apakah itu masih bisa gitu digunakan untuk menjadi pameran wajahnya Jawa Tengah, karena apa ya, kayak pasar juar pindah gitu ya, kayak pindah di sana gitu. Sementara apa ya, kalau dilihat dari tahun kemarin aja makin kecil, makin sedikit, kemudian juga waktunya makin pendek. Ya, karena sudah nggak worth it lagi ya, sudah tidak mengikuti perkembangan zaman lagi, situasinya, lokasinya seperti itu, kemudian juga fasilitas-fasilitas gedungnya juga sudah mulai, sudah tua lah ya. Kemudian banyak hal-hal yang terkait dengan apa ya, perkembangan dari PRPP itu yang perlu ditata ulang lagi. Apakah masih pantas sebagai sebuah ajang pameran di Jawa Tengah, PRPP itu? Ya nggak tahu ya, karena situasinya juga sudah sedemikian rupa, sehingga apakah masih menarik seperti zaman kita waktu masih kecil dulu, sangat bagus, kemudian menarik gitu ya, ramai dan sebagainya. Di saat itu hiburan tidak sebanyak sekarang ini. Mungkin begitu barangkali. Kalau soal kapannya saya tidak mengetahuinya, dan apakah masih ada atau tidak gitu saya juga kurang tahu. Gitu kira-kira. Mbak Suzan, selamat pagi juga. Halo. Semarang Kudus lancar ya, Bu. Semarang Kudus lancar, kalau Anda dari kota lancar, tapi kalau dari exit tol Muktiarjo agak sedikit padat ya di jalur tersebut. Pak Edi Harjono, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Haris, izin melaporkan di daerah Yosudarso yang mau menuju atau meninggalkan kawasan industri, kawasan Perkebunan Cipta, lancar je. Bahkan ini boleh dikatakan lengang ini. Sedikit sekali kendaraan yang lalu-lalang. Maklum, mungkin long weekend Mas Haris, karena mungkin Senin kan ada cuti bersama, Anji.
0: Oh ya?
1: Tapi omong-omong jembatan Terang Bangsa itu sisi sebelah kanan atau yang menuju ke arah Pergudangan Cipta, ada perbaikan jalan ya Mas Haris? Perbaikan mutu jembatannya mungkin. Gitu saja Mas Haris.
0: Gitu ya.
1: Matur suwun.
0: Baik.
1: Selamat pagi Mas Haris. Melaporkan untuk jembatan Cakrawala masih ada perbaikan, Ji.
0: Masih ada ya?
1: Jadi ini sedikit terhambat karena perbaikannya dari jembatan Cakrawala yang menuju ke Kalibanteng, Ji. Sisi sebelah kanan. Gitu saja. Matur suwun.
0: Baik, makasih informasinya Pak Edi.
1: Skornya ini ada di di rumah sakit Samsul Hidayat ya Mas Haris.
0: Oh, gitu.
1: Masih sedikit belum begitu banyak. Masih ya lumayan lah untuk macet-macetnya.
0: Iya.
1: Gitu ya Mas.
0: Ya sekitar 300-an lah ya, mulai dari rumah sakit Samsu ya, bukan Samsul Hidayat ya, Samsoe. Saya gak tahu kenapa dinamakan itu, tapi rumah sakit di Jalan Arterio Sudarso. Ini depannya arah ke Kalibanteng itu agak melambat karena ada pekerjaan jalan. Gitu kira-kira informasi dari Pak Edi. Kemudian dari yang lain Pak Didit. Mas Haris, CCTV Pantau Semar itu CCTV-nya memang banyak yang mati atau gimana ya? Apa HP saya yang error? Mau pantau Jatinggalah tapi selalu error. Iya. Betul Pak, jangan terlalu, tidak begitu terlalu berharap lah ya dengan CCTV Pantau Semar. Karena saya juga gak tahu ya, karena banyak, mungkin sebagian, bukan banyak ya. Ada beberapa yang tidak bisa diakses memang. Untuk daerah-daerah yang bisa diakses oleh masyarakat barangkali ya. Saya nggak tahu kalau oleh pusat, saya nggak tahu juga. Tapi yang bisa diakses oleh masyarakat itu CCTV-nya memang banyak yang tidak bisa diakses gitu. Apalagi di kawasan-kawasan yang penting, yang rawan macet gitu-gitu, atau yang rawan tersendat, itu kadang-kadang ya tidak ada CCTV-nya gitu ya. Kemudian misalnya Kaligawe gitu ya. Kaligawe yang hanya satu tol. Ya kita berharap sih ada Kaligawe banyak ya. Ada misalnya yang agak ke timur sedikit. Kemudian tidak hanya yang ada di jembatan tol saja, tetapi juga yang agak ke timur, paling tidak Genuk satu, kemudian di sekitar kawasan Terboyo satu gitu. Tapi gak ada CCTV-nya. Kemudian juga di jalur mungkin rel kereta ataupun di beberapa titik yang lain. Dan sebagian juga memang tidak bisa diakses ya Bang. Gitu. Oke, saya tidak bisa menghitung berapa, tetapi kalau misalnya Anda tidak bisa diakses ya memang gak bisa diakses. Itu yang kami kan selalu pantau tiap hari ya, tiap saat. Dan banyak juga yang tidak bisa diakses. Pak Rifai, selamat pagi. Dari Kaligawe menuju ke arah Kudus lancar, Bung. Arah sebaliknya terpantau ada antrean di sekitar kawasan rel kereta. Karena volume kendaraan aja, Bung. Oke. Baik, karena volume kendaraan saja di rel kereta arah ke kota Semarang. Oke, selamat jalan. Kemudian catatan lainnya lagi dari Pak Aziz Noverdi. Ada informasi apakah ini?
2: Selamat pagi, jelang siang, Bung Haris.
0: Yoi.
2: menyapa kembali nih di hari libur.
0: Monggo, siap.
2: Di hari Minggu tanggal 14 Juni 2026. Ini posisi saya sudah berada di Jalan Prof. Hamka, tepatnya di depan Rumah Sakit Permata Medika.
0: Wow.
2: Mau mengarah ke Coffee Shop DP Mall Jalan Pemuda. Tadi dari Tambak Haji menyusuri Jalan Prof. Hamka sampai ke BSB City ya. Aktivitas masih terpantau ramai lancar. Yeah. Ini yang ke bawah mau ke Kota Semarang juga masih terpantau ramai lancar. Sementara untuk cuaca masih panas-panas tapi juga temaram alias mendung ya.
0: Yeah.
2: Bung Haris, buat kawan kan tetap semangat ya yang hari ini tetap masih kerja ataupun lembur kerja. Bung Haris juga tetap semangat.
0: Siap.
2: Jaga kesehatan tentunya.
0: Siap.
2: Begitu yang bisa diinformasikan Bung Haris. Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Dan selamat bertugas.
0: Aziz Noverdi. Oke, selamat jalan ya. Bersama keluarga atau apa ini? Kemudian Bu Santi, Samsu Hidayat itu pendiri Sangu Keramik Mas, dan itu memang rumah sakit milik Sangu. Oh iya, iya. Baik, terima kasih insight-nya Bu Santi Woro. Kemudian Pak Hari Trans, halo.
3: Selamat pagi Mas Haris dan kawan Rasika semua.
0: Yes.
3: Menginfokan perjalanan Kelana Kota saya dari Pati pukul 08 Mas. Ini sudah sampai Bandara Ahmad Yani pukul 9 lebih 56.
0: Yeah.
3: Untuk Pati ke Kudus terpantau kedua arah lancar Mas Haris.
0: Lancar.
3: Untuk Kudus saya lewat dalam kota, tadi ada acara Car Free Day Mas. Macet dan saya lewat ke jalur yang Nusantara itu, bis Nusantara Mas.
0: Iya.
3: Itu diarahkan ke situ karena lingkar masih kondisi perbaikan jalan. Untuk Demak, Sayung, kondisi jalan masih kering. Untuk Kaligawe, saya lewat ke Rogowasito untuk ke alteri pelabuhan. Meskipun saya tengok tadi di Kubro masih kondisi lancar, saya lewat Rogowasito, tembus alteri pelabuhan.
0: Untuk
3: Yosudarso, kawasan Cipta juga terpantau lancar, Mas Haris. Begitu info perjalanan Kelana Kota saya, Mas Haris, dari Pati ke Semarang terpantau lancar. Matur suwun.
0: Baik, makasih banyak informasinya. Selamat jalan untuk kawan Rasika yang saat ini melintas dimanapun dengan siapapun. Habis ini kita mendengarkan lagu-lagu di apa namanya, zona memori ya. Lagu-lagu tahun 80-90-an ketika ada remaja ataupun anak-anak.

0: Rasika USA.
1: Selamat datang di Zona Memori, lagu-lagu era tahun 80-90-an ke atas. Sebuah komposisi lagu-lagu kenangan kita dengarkan sampai dengan jam 12 siang.

0: Zona Memory, lagu-lagu tahun 80-90an bersama saya Haris kawan, sampai dengan jam 12 siang hari nanti, sambil pantau-pantau arus lalu lintas ya. Oke, tadi lagu pembuka dari Tito Sumarsono, basis. Entah tahun berapa saya lupa, tapi lagu ini spesial untukmu. Hari ini sedang bertanding tadi, udah selesai. Haiti melawan Skotlandia, untuk saat ini posisinya 1-0 untuk Skotlandia. Nanti jam 11 itu Australia melawan Turkiye. Kemudian nanti malam jam 12 atau jam 00 Jerman melawan Curacao. Kemudian jam 3 dini hari nanti itu Belanda melawan Jepang. Besok jam 6 pagi itu ada Ivory Coast dan Ecuador. Kemudian besok Senin jam 9 pagi itu Swedia melawan Tunisia. Dan saya sedang menantikan pertandingan yang seru, Portugal melawan Brazil. Entah kapan mereka akan bertemu setelah masing-masing sampai pada babak tertentu, pasti akan bertemu ya. Entah kapan, pada babak apa gitu. Tapi yang pasti ini akan menjadi paling ditunggu-tunggu barangkali ya. Oke, sementara Brazil melawan Maroko sudah skornya 1-1. Kemudian Qatar dan Swiss itu 1-1 juga. Kemudian Kanada sama Bosnia Herzegovina 1-1. Amerika melawan Paraguay 4-1. Dan seterusnya. Pak Aziz Noverdi tadi udah ya. Oh, ini 1522 masuk ke Malang dari Tegal kontraflow. What happened? Oh, ada pekerjaan jalan. Siap. Siap. Matur nuwun, Pak. Informasinya di sekitar kawasan Pemalang dan Tegal. Nah, kawan kita 1522 dengan siapa ini? Oke, tidak ada namanya. Pak Aziz Noverdi, ada informasi kah?
1: Bung Haris, untuk perjalanan saya sudah sampai di TL Hanoman untuk aktivitas lalin dari Prof. Hamka sampai di mana ini, TL Hanoman masih terpantau ramai lancar di kedua arahnya, tidak ada notit. Ini saya masuk kerja lembur, Bung Haris, ngantar Big Boss hari ini. Biasa kalau hari libur itu bosnya ya potong rambut gitu, meses gitu, pijat-pijat gitu, Bang Haris. Ini mau beliin kopi soft di DP Mall Jalan Pemuda. Begitu ya.
0: Siap.
1: Yang bisa diinformasikan, Bang Haris. Terima kasih.
0: Parkirnya yang paling sana itu ya harus sabar lah ya. Ada parkiran, saya paling suka parkir di ini ya, di sebelah Lawang Sewu. Cuma ada parkir yang jeglong banget sampai sekarang belum di ini, belum diperbaiki tuh. Ketika udah masuk ke gerbang, tap kartu, belok ke kanan. Nah, di situ tuh ada apa ya, jalan paving yang sudah mungkin sudah berbulan-bulan ya kondisinya itu nggak diperbaiki, apa diuruk kayak atau apa gitu ya. Jeglongnya terlalu. Ya memang di dalam parkiran sih nggak ada masalah kalau kita pelan. Tapi ya mbok diperbaiki gitu. Kan parkirnya juga full, cuannya juga banyak di situ. Kota Semarang sejauh ini so far lancar ya. Tidak ada hal yang menjadi menjadi perhatian yang serius. Oke, sementara untuk mall cukup ramai. 23 juga, 23 itu minuman apa mall ya? Oh, cukup ramai juga di sana. Setelah kemarin ada Malik sama siapa, Roli Paludian juga ya. Oke, ramai juga ya kemarin. The Park nih yang sepi nih malnya. Aduh, kayak apa sekarang ya. Ibu Widi, selamat pagi Jelsi. Pengen denger lagunya Mayang Sari. Kemudian juga Pak Suwarno. Assalamualaikum Bung, dari Pak Suwarno di Jepara. Oke, dari apa? Prahara Cinta ya lagunya. Wow. Prahara Cinta yang siapa yang nyanyi? Yang Hedi Yunus ataukah yang Lydia Emaniar? Oh, yang Lydia Emaniar. Oke. Ntar ditunggu ya. Pak Aris 263. Selamat pagi, Bung. Menginformasikan untuk arah tanjakan Gombel ada ketersendatan Lumayan panjang nih ekornya sampai lampu merah Kaliwiru. Penyebabnya ada truk tronton warna hijau macet persis mau nanjak gombel yang ke arah atas. Oh, iya ya. Tadi yang wings box itu berarti agak naik lagi ya. Bukan penyebab utama itu ya. Oh, ternyata ini ada truk tronton warna hijau yang macet persis mau nanjakan gombel. Oh, yang dulu kos-kosan itu ya. Di situ. Oke. Okay. Baik. Pak Purwanto, selamat siang Bung Aris, rekod lagunya Sheila. Sheila ya. Sheila siapa, Bu? Sheila. Sheila yang catatan si Boy ataukah Sheila on Seven? Nah, coba diperjelas lagi karena ada lagu yang berjudul Sheila juga. Ibu Aris, selamat pagi, request lagu Katon Bageskara. Selamat bertugas untuk Kru Rasika dan juga cuaca di tempat saya cerah untuk saat ini. Baik. Pak Suratmo, Depak juga rame Bang Aris, ada festival Gembira Loka dari tanggal 12 kemarin. Oh, rame ya. Oke. Okay. Alhamdulillah syukur saya kalau ada mal yang sepi itu kayak rasanya gimana ya? Kayak prihatin gitu. Nangis kayak Transmart itu kan ya sepi juga ya. Kayak pingin sedih gitu ya. Ya sih. Apalagi kalau ada bioskop yang tutup.

dan menyayat hati dari Mayang Sari dengan Tiada Lagi. Pedih ya kalau sudah gak bersama lagi. Pak Sulatmo selamat pagi jelang siang. Ibu Yuli Sukawalin selamat pagi juga. Bung Aris, air pekan di rumah saja nih. Rujaan sama Miswa, Pak Arbadi. Asik sekali ya, rujakan berdua. Anak-anak kemana Bu? Dari Iga Mawarni pengen didengar. Rasika kok dengerin mutar lagu-lagu lama ini? Ya karena saat ini khusus antara

0: Jam 10 sampai dengan jam 12 setiap hari Minggu adalah Zona Memori, di mana lagu-lagu memori era-era tahun 80-90-an saya munculkan. Requestnya udah banyak, cuma nanti saya akan putar lagu-lagu yang jarang ada dengar ya, sebagai wawasan kita saja. Pak Yoyo, selamat pagi.
1: Selamat pagi juga untuk kawan kastinya semuanya. Yoi. Wah, ini terkait bola, Mas. Kemarin itu pas Pak mantan presiden ketujuh RI yang menonton pertandingan sepak bola Indonesia Oman itu ya, Mas.
0: Oke.
1: Itu kan diwawancarai sama wartawan itu ya. Itu jawabnya seperti itu, Mas. Mas Haris itu punya tanggapan seperti apa itu ya terhadap apa yang disampaikan Pak Jokowi itu dengan ucapan permainannya bagus itu. Setiap wartawan bertanya, jawabnya seperti itu, Mas.
0: Iya.
1: Kalau saya meraba-raba begitu ya, Mas ya. Menurut feeling saya itu, Mas, itu sebuah apa yang diucapkan Pak Jokowi terhadap apa yang terjadi dengan skenario yang ada di terjadi di Indonesia itu, Mas. Gitu, Mas. Kalau itu menurut rabaan saya, gitu, Mas. Jadi itu suatu pernyataan yang sangat sinis, gitu, Mas.
0: Gak usah dipikir jeru-jeru. Ya, ini. Buat santai aja. Kemudian 8702. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bung Aris. Minta pengen dengar lagunya Niki Astrea, Biar Semua Hilang. Untuk semua kawan Rasika, selalu sehat ya. Oke, hati-hati di jalan. Pak Zuri, halo.
2: Pagi, Mas Haris.
0: Yuk.
2: Informasi dari Pramuka, kemudian ke arah Gunung Padi, lancar. Ya. Dari Gunung Padi ke arah Sangkiran juga lancar. Terus ini, kalau mengikuti mobil yang benar-benar rekreasi, santai, ya kayak gini di depan saya ini. Dia pelan, ya cuma 20-25 km per jam.
0: Waduh, pelan banget.
2: Saya di belakangnya nggak ngelakson. Tak mengikuti aja, nggak apa-apa.
0: Dinikmati ya.
2: Kalau mereka bahagia, tak sawang, kan saya ikut juga. Melo bahagia sih, Del. Untuk Ungaran sampai Gunung Padi, ini sudah mulai masuk mijen. Cuaca temaram ya, Mas.
0: Siap.
2: Semalam juga hujannya cukup deras, tapi sebentar aja sih, Ungaran.
0: Betul.
2: Sampai dua kali ya. Ini masuk mijen temaram. Ya kalau hujan nanti malam aja lah. Nih bengkelku lagi rame. Gitu, Mas Haris.
0: Siap.
2: Selamat bertugas, Mas Haris. Selamat berlibur, kawan-kawan yang tetap bekerja. Semoga dimudahkan, diberikan keselamatan, kelancaran. Matur nuwun.
0: Amin. Hari ini juga ada potensi hujan ringan, kawan. Cuma memang hujannya karena ya, hujannya ringan, kemudian mungkin 60% wilayah Jawa Tengah masih ada hujan ringan. Mungkin sebentar aja gitu ya. Misalnya kayak tadi malam itu orang-orang pakai jas hujan, udah pakai jas hujan nih, di depan itu udah terang lagi gitu. Terus di Ungaran juga hujan deras, cuma sebentar aja ya, karena memang airnya tidak begitu banyak. Oke. Thank you Pak Yuri, selamat jalan untuk kawan Rasika. Pak Prapto di Tanjung Mas, selamat siang Bung Haris dan kawan Rasika, sambil masak pengen dengar lagu Hatiku Masih Untukmu by Asri. Oke. Pak Edi.
3: Selamat pagi Mas Haris.
0: Yoi.
3: Kalau saya mau minta lagu itu dari Gombloh yang judulnya Apel. Itu saja Mas Haris.
0: Oh.
3: Matur suwun.
0: Di radio. Apel apa di radio? Apa sih judulnya? Ku Gadekan Cintaku bukan? Apel dan mana apa ya? Dan nanti saya cari, agak lupa juga nih saya. Ibu Yuli, anak-anak saya kuliah di Jogja semua, Bung. Saya mengkandidatkan Spanyol juara Pildun. Oh, mengkandidatkan Spanyol juara Piala Dunia, iya. Kalau saya Jerman. Tapi apakah Jerman nanti akan juara? Kayaknya tidak, gitu ya. Pokoknya Jerman. Gitu. Kalau juak di atas kertas sih enggak ya, juak Jerman tuh. Kemudian Pak Ibu Septi, selamat siang. Kak mau pingin si Septi ya, mau pingin lagunya M2M The Day Even. Makasih, ini lagu tahun 2000-an, M2M ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Pak Aziz Noverdi, sampai di mana kah?
4: Bung Haris, ini pesanan saya sudah sampai di Jalan Pemuda Kota Semarang, aktivitas lain dari Jenderal Sudirman sampai mana tadi Indraprasta masih terpantau ramai lancar. Siap. Tidak ada notit, Bung Haris.
0: Oh, lancar ya.
4: Masuk ke DP Mall.
0: Parkiran DP Mall di mana, ramai enggak?
4: Yang di sebelah kanan ada, tapi saya kalau parkir enggak di situ, Bung Haris. Saya di langsung parkirnya di basement ya, Bung Haris.
0: Basement ya.
4: Lebih aman dan lebih enak, apalagi sekarang ada Aeon itu. Wah, ramai sekali. Kesukaan bos saya Jepang yang Bung Haris.
0: Siap.
4: Begitu, Bung Haris, yang bisa diinformasikan.
0: Yeah. Thank you, thank you.
4: Terima kasih.
0: Sama jalan. Saya dulu tuh pernah kejebak ya, pas hari Sabtu apa itu tuh sampai nggak bisa keluar, lama banget. Pernah gitu, naik ke itu, lewat belakang Aeon terus naik ke atas itu. Makanya habis itu saya kepo. Apalagi kalau kesananya hari Sabtu, Minggu gitu ya. Tapi saya lihat ini di Jalan Pemuda yang ke arah DP Mall juga lancar ya. Ya mau kesana, yuk yuk. Pak Yuda, selamat Chelsea. Ini Om Haris, truknya yang mogok. Ini dia rupanya. Coba-coba saya ikuti dulu ya. Kalau tadi sih truk box ya, tapi untuk saat ini katanya tadi ada truk tronton. Mana nih?
5: Iya.
0: Coba-coba saya gitu terus ya. Ini kawan di sekitar kawasan kawasan Tanjakan Gombel. Loh, ini berarti ada dua ini kawan. Ada dua, satu truk box, yang satunya lagi truk tronton. Oh iya, benar semua. Oke, baik. Jadi ada dua kawan. Yang satu tuh truk box, itu yang sejak tadi pagi, sebelum jam 6 sudah terpantau tuh yang truk box itu. Mungkin karena muatannya berat atau bagaimana, karena di lajur kiri ada apa ya, ada kendaraan yang mogok, sementara truk muatannya berat, kemudian dia sudah kehabisan napas gitu. Bumiarti, halo Bung Aris, assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang, pengen denger lagunya Suci Dalam Debu. Mas, kalau jagoin juara bertahan Argentina. Oh gitu ya?
5: Iya.
0: Argentina, Spanyol, gitu-gitu, Brazil gitulah ya. Favorit memang sejak dulu. Atau mana lagi ya? Inggris ya. Ya gitu-gitu sih, masih didominasi oleh negara-negara itu, di mana mereka banyak sekali pemain-pemain yang apa ya, yang potensial untuk memenangkan Piala Dunia. Tapi kita lihat saja nanti bagaimana. Karena bola itu

0: Oh, sudah tiba.
1: Selamat datang, Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa, Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

Tika Bisono. Tika Bisono itu dulu terkenal dengan sebagai seorang psikolog waktu itu, ya. Psikolog anak-anak muda. Dulu waktu itu sangat terkenal banget. Termasuk juga lagu ini waktu itu terkenal banget, ya. Khususnya bagi anak-anak muda yang waktu apelnya terbatas antara jam 7 sampai dengan jam 9 malam.

lagu dari Gombloh yang waktu itu di acara televisi di apa ya, seorang pragawati, lupa saya namanya siapa ya, kalau anaknya kalau nggak salah di Sleng ya, lupa saya. Ngomongin soal apel kawan, di masa-masa itu butuh keberanian besar ya. Belum ada media sosial, belum ada chat atau apalagi video call ya. Kalau pengen ketemu pacar, ya seseorang harus datang langsung ke rumah gitu. Ada tantangan tersendiri ya waktu itu. Takut ditanya orang tua pacar ya gak sih? Gugup ketika bertemu ayahnya atau mase gitu ya. Kemudian khawatir... kalau ternyata sedang nggak di rumah gitu, karena kan waktu mau telepon misalnya kan ya tidak semua orang punya telepon juga era-era itu. Bagi banyak remaja melewati interogasi ringan dari orang tua pacar itu adalah pengalaman yang menegangkan sekaligus juga lucu gitu. Karena yang namanya juga orang bertamu ya pasti akan ketemu orang tuanya. Aduh, deg-degan juga rasanya bagi cowok ya. Entah cewek, tapi kan bagi cewek itu hal yang biasa, ada tamu, ketemu sama orang tuanya, ada apa, mau ketemu siapa, kan udah grogi duluan ya, zaman itu kawan, zaman itu tuh anak-anak masih grogi banget sama orang tua, karena pacar gitu, tapi kalau misalnya gak pacar ya gak masalah gitu. Bertemu keluarga itu, kalau apel ke rumah pacar tuh hampir selalu berarti harus ketemu sama keluarga gitu. Nah situasinya saat itu sering terjadi, jadi kiku mengobrol di ruang tamu, ditemani adiknya atau saudaranya gitu ya gak sih. Dan tidak jarang orang tua juga mengawasi dari jauh gitu, ketika sudah mulai jam-jam agak malam gitu ya. Udah deham-deham aja, batuk-batuk gitu yang dibuat-buat gitu. Mungkin sebagian itu, ada yang enggak juga gitu. Ada yang memang orang yang punya kepercayaan diri kuat ya, ada saudaranya, ada keluarganya ya ngobrol aja gitu. Enggak ada masalah gitu, toh kita punya niat baik ya. Tetapi bagi sebagian orang, apel itu adalah sebuah pengalaman yang luar biasa. Ya sebetulnya kegiatan apel itu apa sih waktu itu? Bahas pelajaran atau bahas buku atau gimana? Ya mungkin aktivitas saat itu ya sederhana aja, ngobrol di teras rumah, mungkin nonton televisi bersama keluarga juga kadang-kadang, atau menemani belajar, malam minggu belajar, atau berbincang sambil menikmati teh ataupun camilan gitu ya. Tapi justru kesederhanaan itu yang membuatnya apel itu menjadi terkesan ya. Era itu belum ada WhatsApp, belum ada BBM. SMS baru populer pada akhir tahun berapa ya? Akhir tahun 98, 9 sekian ya. Telepon rumah pun ya tidak dimiliki semua keluarga gitu. Akibatnya ya pertemuan langsung menjadi sangat berharga. Menunggu jadwal apel itu bisa menjadi momen yang dinanti selama berhari-hari. Dan tentu saja mungkin mengapa terasa berbeda dengan kencan di masa sekarang ini, karena waktu itu teknologi bisa mengubah cara orang menjalin hubungan. Era itu 80-90-an itu lebih banyak tatap muka, komunikasinya terbatas, dan pertemuan itu adalah sebuah hal yang yang sangat berharga kalau sedang tidak ada prahara cinta. Tapi kalau lagi ada prahara cinta, waduh, repot itu, bisa surat-suratan.

lama era 80-an, 90-an dengan Prahara Cinta barusan sampai dengan jam 12 siang hari nanti. Beberapa kawan sudah masuk ke Rasikal 3053 menuju ke arah Magelang, sudah masuk tol sekarang ini. Lancar ya. Bawain ke arah Ambarawa, Magelang lancar ya. Jadi selamat jalan. Ibu Yuli, terima kasih sudah diputarkan lagunya Bung Haris, oke. Okay. Kemudian 5507, salam kenal Bung Haris, saya Harry, Bapak Rohmat ya, Pringapus. Oke, okay. Pengen dengar lagunya Ebit. Ebit, oke, okay. wait. Ibu Ar, selamat pagi jelang siang juga. Ditunggu ya lagunya. Kemudian catatan lainnya lagi dari Mas Indi, model background gombloh itu Titi Kadarsi. Ah iya, Titi Kadarsi, seorang model waktu itu ya. Kemudian menjadi guru, kemudian juga ada hubungan kuat dengan slang waktu itu karena kebetulan Indra Kadarsi waktu itu sempat menjadi anggota band dan awal-awal perjuangan dari slang itu tidak lepas dari dukungan kuat dari Titi Kadarsi gitu waktu itu ya. Bim-bim pernah cerita gitu. Pak Billy Saifuddin, selamat siang Pak, apa namanya, Kak Marlis, saya nggak ngerasain diapeli di rumah, Bung. Pendidikanku itu asrama 4 tahun. Apelnya surat cintanya terbatas. Oh gitu ya. Ya itu memang satu sisi di asrama ya memang begitu. Gitu ya. Ketemunya sama cewek-cewek semua ya. Tapi tidak apa-apa. Yang penting itu apa ya, endingnya gitu. Ya nggak sih? Baik. Selamat jalan untuk kawan Rasika semuanya. Anda masih mendengarkan lagu-lagu era 80-an, 90-an. Arus lalu lintas dari beberapa ruas sudah mulai menglihat ramai. Gombel masih melambat ya, karena ada truk mogok, tapi mengalir kok. Macetnya tidak begitu panjang. Tadi sempat panjang sih, tapi sekarang sudah relatif lebih lancar.

0: Sebuah lagu dari Katon Bagaskara dengan Negeri di Awan. Anda masih mendengarkan lagu Zona Memori dari Radio Rasika sambil pantau-pantau arus lalu lintas pada kesempatan siang hari ini. Bu Ar, selamat siang. Ya, terima kasih. Sebentar lagi ada pawai son horek lewat depan rumah saya, Bung Haris. Saya sih nonton di dalam kamar depan lewat jendela saja, nanti kayak ada gempa. Emang di mana sih, Bu? Ini pasti di Pantura ini, Pantura Timur nih, kalau son horek. Karena Pantura Semarang ke barat atau ke itu jarang ada, ini pasti Pantura Timur. Di mana, Bu Ar? Disebutkan kalau ada horek-horek begini pasti di daerah Pati nih, pasti. Biasanya ya, dari Pati ke arah timur. Mungkin ya, mungkin. Kemudian Pak Doni Arianto, pagi jealousy kawan, boleh request lagunya Ermi Kulit? Boleh. Ini ditunggu. Ibu Miarti, selamat. Alah Bung Haris, kalau soal ngapel kayaknya pengalaman banget ya. Pengalaman banget, iya. Karena mengantar teman untuk ngapel. Habis itu nanti saya tinggal. Gitu, nasib saya begitu dari dulu. Tapi pernah suatu ketika, ini cerita ya, tapi gak usah bilang-bilang. Zaman itu ketika remaja, mungkin apel saya adalah terjauh, mungkin antara 30 sampai 4 km dari 40 km dari tempat tinggal. Teman-teman saya juga gak ada yang tahu. Suatu ketika malam minggu itu gak ada, kalau disamperin setiap malam minggu pasti gak ada gitu ya. Teman-teman di rumah itu, oh pergi. Nah suatu saat diintili kawan. Ternyata ketika saya sampai di rumah teman saya yang jaraknya antara 30-40 km itu naik motor, maka digerbeklah saya dengan teman-teman. Oh ternyata di sini ya setiap malam minggu nggak ada. Jadi apa SMA-nya itu SMA jauh kawan. Mungkin jaraknya dari Bawen sampai dengan Semarang kalau sekitar 30 sampai. Waktu itu waktu SMA menurut saya jauh karena harus melewati kota yang gelap gitu, bula gitu ya, jadi agak jauh menurut saya waktu itu. Jadi begitulah. Kemudian Pak Purwono, halo.
1: Siang Bung Haris.
0: Yuk.
1: Ini mau OTW ke Ambarawa sama Ibu Negara ya.
0: Weh.
1: Infonya gimana Bung Haris? Jalur dari Ungaran sampai Ambarawa. Terima kasih.
0: Lancar, lancar banget. Monggo menuju ke lewat dalam kota maupun lewat lingkar, lancar. Gitu. Bu Ar, di tempat saya itu di Gabus Pati Selatan Ungaran. Oh iya, memang di Pati itu sering ada horek-horek gitu ya. Iya, iya. Oke, selamat jalan untuk kawan Rasika semuanya.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh siapa?
5: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
6: Walah, ticus. Huh?

0: rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
4: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Jam 11 siang, waktu dirasika.

0: catatan si Boy kalau nggak salah ya. Dari Agus Wisman dengan Sheila. Saya tuh waktu masih remaja banget suka dengerin atau nonton film Catatan Si Boy. Wah keren banget ya, udah ganteng, mobilnya BMW 318i yang di dalamnya ada tasbihnya. Wah keren banget, saya pengen punya. Alhamdulillah dapat, tapi bukan BMW tapi Starlet. Ya lumayan lah alhamdulillah, dan saya pasangi tasbih di dalamnya. Pak Purwanto, Sheila sudah diputar, terima kasih. Oke, sama-sama Pak Purwanto di Kudus ya. Oke, kemudian dari 4482 mohon informasi dari Solo sampai Tegal bagaimana jalannya ya. Jalannya baik, bagus, beberapa masih ada pekerjaan jalan. Untuk arus lalu lintasnya lancar, hanya di Kendal saja. Untuk apa namanya, mungkin ada ketersendatan karena ada pekerjaan jalan. Kemudian Pak Aziz Noverdi.
1: Bung Haris, ini untuk perjalanan saya sudah sampai di jembatan Cakrawala ya, meluncur dari Coffee Shop Puri Anjas Moro. Ini untuk aktivitas di jembatan Cakrawala, tersendat cukup agak lumayan ya, sudah ada petugas yang mengatur lalin sekitar 500 meter untuk ketersendatan jaraknya ya, Bung Aris.
0: Siap.
1: Di sebelah kanan, ambil jalur ke kiri aja ya, buat kewarasikan yang mau meluncur dari Puri Anjas Moro mau ke Mangkang ataupun mau ke Krapyak, ambil jalur kiri karena posisi pengerjaan jalannya berada di sebelah kanan. Begitu ya, yang bisa diinformasikan buat kewarasikan tetap ekstra waspada, hati-hati, patuhi rambu lalu lintas serta yang terpenting hormati pengguna jalan yang lain. Setelahnya terpantau lancar. Begitu Bung Aris.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Ini mau kemana sih sebetulnya Pak Aziz? Muter-muter dari ini ke beberapa tempat. Oh tadi di DP Mall udah selesai, terus ke tempat lain lagi ya. Oke, baik. Kemudian 1522 macet panjang Pemalang masuk Pekalongan seperti ini. Ada apakah pekerjaan jalan ya? Ada jalurnya menyempit. Siap-siap. Ada pekerjaan jalan di Pemalang apa? Panjang Pemalang masuk Pekalongan. Oh, di Wiradesa. Di Wiradesa itu di depan pasar Wiradesa ya. Nah, di situlah ada pekerjaan jalan. Oke. Baik. Kemudian catatan lainnya lagi dari Pak Purwono. Halo.
2: Perjalanan sudah sampai di Karangjati, Bung Haris. Sampai sini masih lancar ya dari Ungaran. Ini edisi habis-habis ngano ini. Nyumbang-nyumbang mau habis karena bentar lagi mau suro ini, Bung Haris.
0: Oh iya.
2: Di sini hari-hari cari jenang ya. Bagi angpau-angpau ya. Terima kasih.
0: Oh iya ya, besok satu suro ya. Di Solo rame nih. Kira-kira dua kubu keraton Solo ini bersatu atau masing-masing punya agenda sendiri-sendiri ya. Oke. Baik, kemudian di Jogja ya, kemudian juga di mana ya? Ya dimanapun. Saya berikut ini akan memperdengarkan sebuah kelompok legenda musik beraliran slow rock asal Malaysia yang waktu itu dipopulerkan oleh mendiang vokalisnya yang sangat ikonik yaitu Salim. Grup ini pernah sukses menembus pasar musik di Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura. Ciri vokalnya itu serak, dalam, emosional. Siapa kira-kira? Ya, betul sekali. Namanya adalah Salim bin Abdul.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Klasika 105,6 FM dengan lagu-lagu lama, lagu-lagu tahun 80-an, 90-an di zona memori kawan. Khusus hari Minggu jam 10 sampai dengan jam 12 siang. Barusan Nicky Astria dengan Bias Sinar. Nicky Astria masih kelihatan masih awet muda ya. Umurnya itu belum begitu banyak. Masih 58 tahun. Ya. Tapi masih energik, masih banyak kegiatan-kegiatan nyanyi lah ya. Di sana-sini untuk berbagai event. Ya. Oke. Berikut penyanyi ini juga masih kelihatan muda, mungil, tapi suaranya melengking. Ya. Grupnya adalah Krakatau dan masih eksis sampai dengan saat ini.

FM. Situasi lalu lintas saat ini lancar di beberapa ruas jalan Semarang menuju ke arah Solo melewati Bawen, Salatiga, Ampel, Boyolali, mulus lancar lewat tol maupun lewat non-tol. Memang di tanjakan Gombel ada sedikit ketersendatan karena ada truk mogok ya, tapi untuk antrean masih worth it lah ya, tidak begitu panjang, mungkin sekitar ya 250 meter. Tidak seperti tadi sampai Kaliwiru sempat ya, tadi sempat. Tapi karena volume kendaraan tidak begitu panjang sekarang ini, tidak begitu padat, jadi antreannya pendek saja. Baik, kemudian catatan lainnya lagi dari jalur kota Semarang, lancar semuanya. Kemudian Semarang menuju ke arah Kendal juga relatif cukup lancar. Ada pekerjaan jalan di Brangsong terpantau tersendat ya. Mungkin tidak begitu panjang sih, mungkin ya sekitar 1 kiloan aja, 1 kilo lebih lah. Hanya di situ saja, jalur lainnya Semarang ke Demak, Demak Kudus, Pati lancar untuk siang hari ini. Kemudian Semarang Demak Kudus lancar, Kudus Pati lancar, Pati Juwana tadi juga lancar. Gitu kawan Rasika, yang mau tanya-tanya informasi lalu lintas ada apa dan kenapa, bisa tanyakan ke Radio Rasika untuk penyebabnya. Kawan, masyarakat Swiss hari ini akan memulai referendum untuk memilih apakah mereka setuju bahwa populasi maksimal untuk negara itu adalah 10 juta jiwa. 10 juta jiwa. Tapi bagi negara Swiss ini akan berpengaruh ya. Referendum ini atau referendum pembatasan populasi negara ini dulu kalau mungkin bisa disamakan dengan momen ketika Brexit di Inggris ya, karena dapat memiliki konsekuensi yang luas bagi perekonomian, bagi imigrasi, bagi hubungan Swiss dengan Uni Eropa dan sebagainya. Jadi kalau misalnya nanti di Swiss itu melebihi 10 juta jiwa, maka harus ada upaya-upaya membatasi gitu. Jadi masyarakat Swiss itu kan sekarang ini sudah nyaman banget. Udah apa-apa udah bahagia gitu. Tingkat kebahagiaannya tinggi, tingkat kesejahteraannya tinggi, dan lain sebagainya. Tetapi ketika populasi itu sudah melebihi dari 10 juta jiwa, bisa jadi akan berimbas kepada misalnya layanan publik, kemudian perumahan, imigrasi dan sebagainya gitu kawan. Jadi kira-kira nanti nek kalau misalnya penduduknya udah 10 juta, kira-kira bagaimana gitu. Atau maksimal 10 juta aja deh di Swiss itu, gak boleh lebih gitu. Kalau negara-negara lain kan gak masalah gitu. Apalagi kalau di perindapan itu kan sebanyak-banyaknya gak ada masalah ya. Jadi ya itu tadi. Tapi ya namanya juga penduduk ya. Kayak beberapa negara di mana kelebihan penduduk atau overpopulasi maupun kekurangan penduduk itu ada masalah. Seperti misalnya di negara-negara Jepang, Korea itu punya masalah kekurangan penduduk. Tapi yang pasti kalau penduduk terlalu banyak, resiko pengangguran dan juga tenaga, tekanan sumber daya juga ada. Penduduk terlalu sedikit, ada kekurangan tenaga kerja dan juga usia tua itu tinggi. Tapi kalau Indonesia kan termasuknya gimana kalau Indonesia ya? Indonesia saat ini mungkin masih menikmati apa yang disebut bonus demografi barangkali ya. Yaitu kondisi ketika penduduk usia produktif itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Tetapi bonus ini tidak otomatis menghasilkan kemakmuran sih. Karena banyak dibutuhkan pendidikan, lapangan kerja, dan juga produktivitas yang tinggi. Ya mudah-mudahan alhamdulillah kita juga masih bisa tertangani ya. Ada yang gak sampai kekurangan banget. Ada sih daerah-daerah terluar yang sampai untuk makan aja susahnya bukan main ya. Nah, MBG tuh di situ tuh.

Sudah tiba waktu sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya. Saya menyapa-nyapa yang udah masuk ke Rasika 5507, Pak Rohmat ya. Oke, pengen denger lagunya Romi dan Yuli. Oh, lagu lama banget, 70-an ya. Zamannya Sopian kan ya. Wah, gak bisa muncul. Pak Andre Purwodadi, selamat siang. Sukses selalu. Salatiga Juwana sampai Tuntang lancar. Oke, siap. Kemudian Pak Sudebio di Gedung Uni, Haiti dan Skotlandia 1-0 untuk Skotlandia, betul. Pak Siono, selamat siang Rasika, mau tanya lalu lintas dari Ungaran ke Klaten. Ungaran ke Klaten, tadi Ungaran menuju ke arah Solo lancar, ke arah Salatiga, ke arah Solo lancar, Boyolali lancar. Oke, mau ke Klaten, ke Klatennya belum ada informasi apakah ramai atau tidak karena ini menjelang hari libur ya. Tapi Semarang Solonya lancar kok. Ya. Kemudian catatan lainnya lagi, pas Piala Dunia itu yang seru kapan ya? Setiap hari seru ya Pak ya. Mungkin nanti pada tanggal 17 tuh seru tuh. Ada Prancis, ada Argentina, kemudian main tuh. Kemudian tanggal 18-nya itu Portugal, tapi jam 12 malam. Itu juga seru. Ya itu sih. Kita tunggu Portugal ketemu sama ini ya, Argentina. Pasti akan seru itu. Ya. Oke. Berikut ada lagu yang dinyanyikan oleh Hedy Yunus. Judulnya adalah Sebatas Mimpi di Zona Memory.

sebuah lagu dinyanyikan oleh Dedi Dores, kawan. Judulnya adalah Hilangnya Seorang Gadis. Sebetulnya lagu ini dulu pernah dinyanyikan oleh kelompok yang waktu itu Dedi Dores juga bagian dari grup itu. Kelompoknya adalah Freedom of Rhapsodia. Itu grup asal Bandung ya, karena memang itu lagu grup ini tahun 69 atau 70 gitu. Salah satunya adalah itu tadi ada Dedi Dores. Grupnya cukup banyak, teman. Biasanya kan ada 4 ya, tapi itu jumlahnya itu banyak gitu. Jadi mungkin lebih dari 7 orang gitu. Dan mungkin itu yang terbanyak di Indonesia, itu kelompok musik dengan anggota band yang cukup banyak. Apalagi di era itu ya, ada Dedi Dores, ada Cosi Pratama kalau gak salah. Kemudian yang lain-lain saya gak ingat. Tapi Freedom of Rhapsodia waktu itu lagunya juga ini. Lagunya Hilangnya Seorang Gadis. Dan terbaru ya Dedi Dores itu. Oke. Kemudian dinyanyikan juga oleh ini, di aransemen oleh Erwin Gutawa dengan musikal orkestra dan sebagainya. Ada pernah, tapi yang enak adalah ini. Oke, di zona memori, di batas akhir, sebuah lagu terakhir kawan. Saya harus pamit, nanti jam berikutnya ada kawan saya yang lain. Arus lalu lintas yang hari ini sudah lancar semuanya ya. Di Gombel tadi sempat tersendat. Untuk saat ini sudah relatif cukup lancar. Kemudian di kota Semarang juga aman-aman saja, landai. Kepadatan normal. Di semua jalan tol lancar. Beberapa titik kepadatan karena ada pekerjaan jalan di Cakrawala misalnya. Itu pun tidak begitu panjang. Di Kaligawe aman. Di eksit tol Muktiarjo juga pendek saja. Pantura Timur lancar. Pantura Barat juga so far lancar ya. Walaupun mungkin sedikit di sekitar Brangsong. Terima kasih kawan ya. Semoga Anda terhibur dengan lagu-lagu nostalgia di Zona Memori untuk hari ini, 14 Juni 2026. Saya Haris, ketemu lagi di lain kesempatan. Mungkin nanti malam ya, jam 7. Kita ketemu lagi. Assalamualaikum.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.

Manakib Istiqomah Al-Khidmah Karangawen Demak di Masjid Baitul Amin Bengkah Wonosekar Karangawen hari Ahad tanggal 14 Juni waktu Ba'dal Isya. Haul Surah Al-Khidmah Ngroto di Makbaroh Syekh Abdurrahman Ganjur Ngroto Grobogan hari Selasa tanggal 16 Juni mulai pukul 7 pagi hingga selesai. Manakib Istiqomah di Masjid Uswatun Hasanah PRF Sriwulan Sayung Demak hari Selasa tanggal 16 Juni waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah Musola Al-Hidayah Wonoketingal Karanganyar hari Rabu tanggal 17 Juni waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Masjid Darul Anwar Blaten Mijen hari Kamis tanggal 18 Juni waktu Ba'dal Isya. Peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Masjid Baitul Makmur Bale Romo Dempet hari Jumat tanggal 19 Juni waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur Kabupaten Semarang hari Jumat tanggal 19 Juni waktu Ba'dal Isya. Pembukaan Pondok Pesantren Ariyadhah di Pondok Pesantren Ariyadhah Ngablak Sari Sayung Demak hari Sabtu tanggal 20 Juni waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Musola Baitul Mukminin Bokopayung Tugu Sayung hari Ahad tanggal 21 Juni waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Musola Baitul Haq Karanglo Bogosari Guntur hari Selasa tanggal 23 Juni waktu Ba'dal Isya. Peringatan Asyura di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan Demak hari Selasa tanggal 23 Juni waktu Ba'dal Maghrib. Majelis Sewelasan di Pondok Pesantren Al-Fitrah Metese Semarang hari Kamis tanggal 26 Juni waktu Ba'dal Maghrib. Manakib Istiqomah di Musola Al-Huda Cangkri Nembang Karanganyar hari Sabtu tanggal 27 Juni waktu Ba'dal Isya. Pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 28 Juni mulai pukul 7 pagi. Manakib Istiqomah Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid At-Taqwa Jambon Ungaran hari Selasa tanggal 30 Juni waktu Ba'dal Maghrib.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu anhu, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang ke-6 dengan bahasan Hakikat Zikir. Selamat mengikuti.

0: dhewe nyombongno karo elmune, nyombongno karo keturunane, nyombongno karo kedudukane, nyombongno karo kemampuane, nyombongno karo apa sing dadi duwene awake, tapi gak tuman senden karo Gusti Allah. Selalu ngerasa beres, selalu ngerasa cukup, selalu ngerasa sampur. No, seakan-akan wis jelas awake besok mati gowo i. Uang sing koyok ngini ku gak onok bedane karo penyakit iblis. Wis. Ya napa kira-kira? Hebat napa mboten iblis niki? Pak Wawan gimana? Iblis niki lho masalah niku. Ngeta. Jadi ojo ndilokno kaya zahire. Besok sampean niku mek pun pecah. Kira-kira niku pasti napa mboten ditakokno malaikat mungkar nakir. Bas. Sing ditakokno niku napa? Den napa cukup nyangkut teng ilmu mandeke? Mboten, mboten urusan teng mriku. Nggih ta, mboten tuman malaikat mungkar nakid, malaikat zabania niku didhawuhi dening Gusti Allah, da'u li'annahu kana yahfadzu abwabal muamalat au li'annahu yahfadzu abwabal fikihi wan nahwi wal usul ala dhahri qalbi. Au yakulu bil maddi wal imala wat tafkhim fil Quran. Jarno malaikat ojo kon takokno iku wong alim wis cukup ilmune wis apik maca Qurane mboten cukup. Tetep sing ditakokno niku mboten urusan ilmu kaya ngeten mboten. Langsung sing ditakokno marob buka sapiro atimu ngakoni Gusti Allah. Mek pun ngeten apa? Waman nabiyuka. Ngeta, mek sekadar kula kali sampean jawab, sapa nabimu? Mek cara akal pikiran gampang mawon, Nabi Muhammad. Lah mek ku pancen nabimu, ya apa sikapmu? Ya apa tanggung jawabmu? Mangkane teng mriki niku mboten akal-akalan keniki mboten. Sing iso jawab ana ngersane malaikat mungkar nakir kenyataan biyen ana ing dunya. Nggih ta? Mek pancen bangsa zahir ilmiah mboten usah diuruhi kula kali sampean. Nggih napa mboten? Marabbuka ya Allah, wa man nabiyuka ya Nabi Muhammad. Mat waman imamuka sapa imammu ya Al-Qur'anul Karim, wama kiblatuka ya Ka'bah, wama ikhwanuka ya al-muslimun wal mu'minun. Nggih napa niku lak utak-utik akad besok mboten hakikate besok napa hakikate napa aku gak takon kon alim gak alim, kon gak takon wong hebat gak hebat, sing tak takokno ku cuma siji tok. Kok niku biyen dadi wong tambeng bler apa enggak? Ngen? Saman sing katane ku nakal napa bler? Ngen? Coba kancong wedok. Sing katah kula kali saman niku tambeng bler napa nakal? Ngen? Ayo coba. Ngen? Tam bler napa tandane wong tambeng bler niku napa tandane niku gak gampang trimo, gak gampang tampi, berhujah terus, berpadu terus, niku akhirnya dadi kaya sifate wong Bani Israel biyen saking cukupe saking sampurnane kena penyakit napa penyakite al rewel wal rewel, akeh penjalue, akeh karepe, akeh maune, barang sing ono gak disyukuri, barang dituntun gak trimo. Nakal no pembeler, non? Bel, Beler. Kula kalih samadhi ku beler. Nggih ta? Beler. Mangkane dadi maler. Nggih ta? Napa maler niku napa? Apa maler niku napa? Nggih? Tanpa sadar, tanpa terencana, tanpa direkayasa, wis dadi sifate kaya ngono. Nggih napa mboten? Niku maler dengan sendirinya. Gak mikir, gak diangen-angen, pokoknya enggak, ya wis gak gelem, ya wis sorry. Nggih napa mboten? Lha niki lek niki penyakit bahaya kaya ngeten niku. Ben. Dadi ya napa? Jadi napa kula kalih panjenengan niku napa mboten ditinggal, mboten dijarno, mboten dimulyakno karo Gusti Allah, cuma cukup ilmu zahir tok mboten. Oleh kula kalih sampean iso dimulyakno karo Gusti Allah siji. Liwat napa? Liwat ma'rifatullah. Ayo sing eling, sing sadar awake sendian karo Gusti Allah. Nomor loro liwat nopo? Liwat takwa. Sing apik jerone atine. Nomor telu mek wis apik jerone atine, amal soleh. Nggih ta? Niate apik, tujuane apik, karepe apik, tapi sing dilakoni gak melok aturan main. Nggih ta? Nggih ojo ketipu. Niku hebat niku yai. Niku begitu karomah yai. Niku begitu ngeten yai. Sampeyan dilok yai hebate. Hebat gak hebat urusanmu. Urusanku cuma siji tok. Aku keping melok awakmu. Tapi dasare aku manut awakmu kon bener apa enggak? Ojo mana awakmu daipun Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Para nabi duwe keistimewaan sing istimewa ana ngersanipun Allah. Para nabi duwe mukjizat sing begitu, mempunyai rasa madhep begitu karo Gusti Allah, tapi dilok encara zahir. Melo aturan main apa enggak mek wis nyangkut karo umat. Mek gak melo aturan main, Mas yo wali moh. Pun ngeten aturan main niku pun ngeten. Ojo ketipu kula kare sampean niku. Mek cara Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu an. Sopo iku? Wali niku Syekh Abu Yazid. Kok iso? Saman pirsani niku mek sembayang teng dukure mego. Saking karomahe. Gak urusan. Engko mek wis mudhun diloken. Istiqomah tumak ninah apa enggak? Mek istiqomah tumak ninah netepi akhlaki Rasulullah, nyampurna no syariati Gusti Allah, melok o. Mek enggak jok melok, tapi niku wali gak urusan. Ben, niki kula ngomong kaya ngeten niku napa? Mek ngeten salah, ojo nyalak no, ojo ngilok no. Iki masalahe gak melok. Pun paham nggih? Ngeten. Lah mek pun ngeten napa? Cukup makrifatullah, takwallah, amal soleh cukup, mboten cukup. Napa enten malih? Apa sing nomor berikutin niku? Ojo ngelarakno uang. Nggih ta? Zikire pinter, ibadah pinter, tapi ambek uang ganggu ae. Niki kira-kira kathah napa mboten? Karuan sampean dosa karo Gusti Allah tinimbang karo wong. Napa mek Gusti Allah pun jelas Maha Penyayang, Maha Kasih. Nggih napa mboten? Mek karo wong gak tentu. Nggih ta, moh. Lah kok enak. Nggih ta? Timbang saiki tak sepuro, aku besok butuh kok karo kon ganggu aku. Butuh apa kon? Ya butuh besok no akhirat. Paling enggak lak kenek oleh kon zalim nang aku. Oleh kon zalim nang aku iso nambeli kok dosa-dosaku. Anten Tapi mboten kok niki jahat wali sing koyok ngeten niku. Niku saking oleh napa oleh temen uang-uang iku ojo zalim karo wong. Pun berikutnya niku napa? Nggih ta? Berikutnya niku napa? Mek dilarakno uang, ayo sing sabar. Dikire pinter, ibadahe pinter, nggih napa mboten? Lelakone pinter, gak nglarakno uang. Tapi wong jenenge kumpul uang, dinapak-napakno nggih nyenggol mawon. Mek kesenggol ayo sabar. Lah mek uang niku gak sabar akhire mangkel. Lah mek mangkel niku akhire kepingin bales. Biasane uang bales niku luwe akeh tinimbang dilarakno. Ayo ya napa mboten? Ayo kula mangkel sak niki nggih. Misale kali niki Pak Muntiarso. Mergo Muntiarso niku tuman nyenggol kula. Nek kula niku cuma kali Muntiarso bales kula senggol mari mboten. Mangkel niki digawa-gawa. Ayo nggih napa mboten? Diceritakno luwe akeh. Oleh kula niku bales tinimbang waktu wau dilarakno. Mek kula niku kali sampean niku luwe akeh oleh bales napa dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi la tuzhiris syamata li akhi. Kono aja sampe kaya ngono kok diwalik karo Gusti Allah. Diwalik ya apa? Gusti Allah malah welas karo wong sing kon bales, awakmu dhewe sing malah diwehi ujian karo Gusti Allah. Penian apa? Nggih, dibalekno maneh napa? Inna akramakum indallahi atqakum, sing paling mulya niku sing paling wedi karo Gusti Allah. Duduk sing inna akramakum indallahi aksarukum ilma. Duduk. Nggih ta? Duduk mergo akeh ilmune duduk. Ta apa lah? Saman dilok teng Al-Qur'an malih napa nika? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Mek uang iku wis mendalem oleh estu karo Gusti Allah. Ing dalem oleh mangawula karo Gusti Allah. Terus netepi hak-hake karo Gusti Allah. Jelas apa uang niku napa ilmune membuahkan takut kepada Allah. Mek uang niku ilmune pintere gak ndadekno wedi menyang Gusti Allah, iku berarti sik durung genah, sik durung temen karo Gusti Allah. Uang sing kaya ngene iku tibane sapa? Apa wong alim tetep jenenge wong alim, tapi oleh dadi wong alim dudu dadi kaulaning Allah, dadi kaulane ilmune de. Lah mek wong niku dadi kaulane ilmu, mboten enten marine ngomong mawon. Nggih napa mboten? Mboten enten trimane. Wong kadang-kadang niku nggih, kadang-kadang ngrungokno ngaji. Nggih ta? Ngrungokno ceramah. Nggih ta? Modele meneng. Tapi wong pancen dadi kaulane ilmu, dudu dadi kaulane Allah, gak trimo atine niku. Ayo nggih napa mboten? Ngomong apa kiai iku? Ngomong apa ustaz iku? Ngomong apa si fulan iku? Mek tak dilok ana Al-Qur'anul Karim. Mek tak dilok ana ing hadis Rasulullah, mek tak dilok ana ing dawuh-dawuh. Uang sing kaya ngeten niku napa? Ilmune gak didadekno hidayat, gak didadekno ilmu, tapi hanya merupakan pengetahuan. Bantah mawon. Mboten enten marine uang sing kaya ngeten niku. Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, uang sing kaya ngene iku termasuk uang sing kesasar. Gitu. Terus ya apa? Mek ilmu kula kali sampean niku gak ndadekno wedi menyang Gusti Allah. Berarti ilmu kula kali sampean niku napa besok sing nglawan dateng kula kali sampean mboten sing be mboten bela besok no akhirat. Disiak-siakno kula ya Allah, disiak-siakno kula ya Allah. Ilmu niku mboten kok trimo mboten dilampahi kula niku ya Allah. Malah kula niku ya Allah mboten diterima ya Allah, ditolak ya Allah, dibantah ya Allah. Niki kathah napa mboten? Nen? Lho, niki berarti napa? Kula kali sampean elmune sik durung manfaat. Sing jeneng ilmu manfaat niku napa? Ayo omong-omongan sak niki. Niki kabeh niki kepingin dadi wong napa kepingin dadi wong-wongan? Han? Mek wis dadi wong kepingin di wong-no wong napa kepingin dak di wong-no wong? Han? Han? Han? Ah. Kepingin dadi wong, mek dadi wong kepingin di wong-no uang, uang di uang no uang berarti di uang no Gusti Allah. Lah, sampean dadi uang tu monggo, ojo diarteni di uang no uang berarti di mulia no, ojo ngono pengertiane niku, nggih pengertiane di uang no uang niku, mergo awake iso dadi uang, carane dadi uang niku ya nopo, terserah, nopo makrifate. Nopo isine, nopo wedine, nopo ngeroso inoi karo Gusti Allah. Monggo, sampean isi. Ben, dadi uang niku mek pancen ilmune manfaat. Sing jeneng ilmu manfaat niku ya nopo. Ayo, omong-omongan. Nen? Kaget ah, pegel kula niku. Ayo dorong mulutan lho niku. Anu kanca-kanca pun gawa cowek. Ngen? Damel urup-urupan kita. Nggih sampean bolongi nggih. Nggih lah mek kabeh padha urup-urupan pas lak mboten noleh kula niki mboten gawa. Kaget ah. Nggih, pun balik malih. Apa sing jeneng ilmu manfaat? Tit tut nen kula gawa nggih cara sufiah nggih menawi nderek kan diarteni dawuhipun al imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu an sing jeneng ilmu nafi' yaiku alladhi yambasitu fis sudur syi'a'uhu wa yakshifu bihi anil ghita' anil galab kina'u pun paham ngen ngeten nggih sing jeneng ilmu manfaat niku nggih yaiku ilmu sing sorote ilmu mawon ndadekno jembar atine nggih nomor loro sing ilmu manfaat mau iso mbuka ketutupe atine. Jadi cara ringkes ilmu manfaat napa sing iso jembarno atine, sing iso nutupi at, buka tutupe ati ne. Han. Sorot ilmu. Ya, aja ngomong ilmune dhisik. Nggih. Sorote ilmu manfaat sing dadekno jembar atine mau siji. Mergo ana saljul yakin. Ana ademe kemantepan atine menyang Gusti Allah. Ayo coba diangen-angen niku. Nggih ta? Adem. Nggih ta? Mboten enten ngrasa napa-napa. Mek pancen sampean mboten trima. Mek sampe-sampean niku kadang-kadang timbul sesuatu. Napa? Menungsane. Tapi teng mriku sampean diunggakno malih karo Gusti Allah supaya mujahadah. Ya. Nomor loro napa? Warbar burido wat taslim. Ademe ati rido pasrah karo Gusti Allah. Niku sorote ilmu manfaat. Nggih, nomor telu napa sorote ilmu manfaat? Iso ngrasakno manise indai iman rasane makrifat menyang Gusti Allah. Ben? Lah ukurane ya napa? Ukuran kula kalih sampean niku adem keyakinane menyang Gusti Allah. Adem atine ridho tunduk menyang Gusti Allah. Iso ngrasakno manis sedepe iman makrifat menyang Gusti Allah. Mek kula kalih sampean siji ana atine selalu wedi karo Gusti Allah. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pokokipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina kurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffiq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadra liwajhikal karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allah.

Manakib Istiqomah Al-Khidmah Karangawen Demak di Masjid Baitul Amin Bengkah Wonosekar Karangawen hari Ahad tanggal 14 Juni waktu Ba'dal Isya. Haul Suro Al-Khidmah Ngroto di Makbaroh Syekh Abdurrahman Ganjur Ngroto Grobogan hari Selasa tanggal 16 Juni mulai pukul 7 pagi hingga selesai. Manakib Istiqomah di Masjid Uswatun Hasanah PRF Sriwulan Sayung Demak hari Selasa tanggal 16 Juni waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah Musola Al-Hidayah Wonoketingal Karanganyar hari Rabu tanggal 17 Juni waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Masjid Darul Anwar Melaten Mijen hari Kamis tanggal 18 Juni waktu Ba'dal Isya. Peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Masjid Baitul Makmur Bale Romo Dempet hari Jumat tanggal 19 Juni waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur Kabupaten Semarang hari Jumat tanggal 19 Juni waktu Ba'dal Isya. Pembukaan Pondok Pesantren Ariyadhah di Pondok Pesantren Ariyadhah Ngablak Sari Sayung Demak hari Sabtu tanggal 20 Juni waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Musola Baitul Mukminin Bokopayung Tugu Sayung hari Ahad tanggal 21 Juni waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Musola Baitul Haq Karanglo Bogosari Guntur hari Selasa tanggal 23 Juni waktu Ba'dal Isya. Peringatan Asyura di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan Demak hari Selasa tanggal 23 Juni waktu Ba'dal Maghrib. Majelis Sewelasan di Pondok Pesantren Al-Fitrah Metese Semarang hari Kamis tanggal 26 Juni waktu Ba'dal Maghrib. Manakib Istiqomah di Musola Al-Huda Cangkri Nembang Karanganyar hari Sabtu tanggal 27 Juni waktu Ba'dal Isya. Pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 28 Juni mulai pukul 7 pagi. Manakib Istiqomah Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid At-Taqwa Jambon Ungaran hari Selasa tanggal 30 Juni waktu Ba'dal Maghrib.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sugeng pinangi male wonten ing tembang ambyar. Kleres dinten menika dinten ngahat utawi dinten Minggu tanggale wis pertengahan bulan Juni 2026. Para kadang-kadangku Bapak Ibu Kang Mas Bayu kawan Rasika saged sesarengan kanthi lelagon lagu-lagu campur sari ambyar kirang langkung 2 jam ngantos mangke jam 3 sonten. Nah, oleh karena itu marilah kita bergabung bersama dan bermendengarkan bersama-sama menikmati lagu-lagu ambyar dari Rasika USA 103,6 FM. Ada Jamal Boy dan juga kru yang siap menghibur panjenengan sedoyo. Sumangga.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: kasih banyak kerjaan Desert Music.
1: Tembang Ambiar, Rasika USA.

Tembang-tembang lagu-lagu ambyar sampun mimiti. Dipun mimiti ngantos mangke kirang langkung jam 3 sonten. Dari hasil apa namanya pembukaan Piala Dunia kemarin, kita tahu bahwa tim-tim dunia sudah bertanding ya. Yang mengejutkan dan yang menggembirakan, timnas Korea Selatan salah satu wakil dari Asia yang mengalahkan tim dari Eropa Timur ya. Ini kayak jenenge sepoknya Eropa Timur menolah sangel jenenge. Pokoknya dengan skor 2-1 itu menunjukkan kekuatan Asia saat ini tidak hanya Jepang tapi juga Korea. Bagaimana hasil yang didapatkan sampai dengan hari ini tentunya akan berbeda ya. Kemarin Kanada juga mengalahkan Bosnia. Nah, wis. Terus nanti meneh kae Meksiko mengalahkan Afrika. Oh iya, yang dikalahkan Korea kuwi jenenge Republik Ceko dengan skor 2-1. Ya lumayan, Asia sudah tampak mulai berjaya di Piala

Dunia 2026 ini. Sebelum Indonesia King Indo muncul ya, jajal misalnya Indonesia muncul, saya yakin semuanya akan berbondong-bondong ke stadion, berbondong-bondong nobar dan juga totoan. Wah, lakuin. Karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan pecinta sepak bola terbesar di dunia, selain juga dengan kapasitas penduduknya yang banyak. Tapi ya biyen lah, karena kegagalan Indonesia sampai dengan ronde keempat itu ya wis memang kudu sakmono dhisik ya. Nanti insyaallah 2030, 4 tahun lagi Indonesia berjaya di Piala Dunia selanjutnya. Amin. Allahumma amin. Dan para penonton, para penggemar tidak perlu putus asa karena timnas kita juga saat ini sedang berusaha untuk melaju di berbagai turnamen. Kemarin di U20 hanya kalah tipis 1-0 dari Australia, itu pun dengan gol yang dramatisir dan gol yang masih abu-abu karena ada yang bilang offset, ada yang ya pokoknya memang kurang beruntung aja. Tapi ya wis, harus dinikmati sebuah fenomena di mana dunia sepak bola akan masih begitu di Indonesia. Maju terus, pantang mundur.

0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Semua kawan Rasika harus mengetahui apa itu defensive driving, yaitu cara berkendara yang mengutamakan kewaspadaan, prediksi risiko, dan pengambilan keputusan yang aman dalam setiap situasi. Saat berkendara, keselamatan bukan hanya soal mematuhi aturan lalu lintas. Keselamatan juga ditentukan oleh kemampuan mengantisipasi berbagai kemungkinan di jalan. Misalnya, saat melihat sepeda motor di depan bergerak zigzag atau pengendaranya tampak menggunakan ponsel, kita tidak memepet atau membunyikan klakson berlebihan. Kita mengurangi kecepatan dan memberi ruang lebih untuk mengantisipasi gerakan mendadak. Saat mendekati zebra cross, meskipun tidak ada pejalan kaki yang sedang menyeberang, kita mengurangi kecepatan saat mendekati zebra cross karena seseorang bisa saja tiba-tiba melintas. Saat akan keluar dari gang menuju jalan utama, Anda tidak langsung melaju. Kita berhenti sejenak, melihat kondisi kanan dan kiri, lalu masuk ke arah lalu lintas dengan aman. Saat mengikuti truk atau bus besar, karena pandangan ke depan terhalang, kita menjaga jarak lebih jauh dan tidak berada terlalu lama di titik buta kendaraan besar tersebut. Ketika lampu hijau traffic light baru menyala, nggak langsung tancap gas. Pastikan dulu tidak ada kendaraan dari arah lain yang masih menerobos lampu merah. Saat berkendara di jalan tol, pengemudi defensive driving tidak memaksa berpindah jalur secara tiba-tiba, melainkan memberi lampu sein lebih awal dan memastikan jalur yang dituju benar-benar aman. Dan masih banyak lagi contoh yang bisa kita terapkan dalam defensive driving. Defensive driving adalah kebiasaan mengantisipasi bahaya sebelum bahaya itu terjadi. Kawan Rasika, tetap waspada, jaga jarak, dan utamakan keselamatan di setiap perjalanan.
4: Tembang Ambiar, Rasika USA.

0: Wah, kopi gula aren favoritku nih.
1: Enak sih, tapi aman diminum setiap hari.
0: Kan gula aren lebih alami.
2: Gula aren memang berasal dari nira pohon aren dan mengandung sedikit mineral. Namun ingat, gula aren tetaplah gula yang dapat meningkatkan kadar gula dan menambah asupan kalori. Masalah utama bukan jenis gulanya, melainkan jumlah yang dikonsumsi. Terlalu sering mengkonsumsi minuman manis dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Tetap boleh menikmati minuman gula aren, asalkan bijak, pilih ukuran yang lebih kecil, kurangi kadar gula, dan batasi frekuensi konsumsi. Jangan lupa cek label gizi pada minuman kemasan. Ingat, hidup sehat bukan berarti tidak boleh menikmati, tapi tahu batasnya. Nikmati secukupnya, sehat selamanya.
3: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
2: Tembang Ambyar, Rasika USA.

Kawan-kawanku, Anda masih bersama di Tembang Ambyar dari Rasika USA 105,6 FM. Ada Jamal Boy dan juga bersama dengan kelompok pendengar pecinta pelestari lagu-lagu ambyar Indonesia. Tepuk tangan. Ya, alhamdulillah. Tanggal 16 besok itu adalah hari peringatan Tahun Baru Islam ya. 1 Muharram 1448 Hijriah dirayakan tanggal 16 besok. Berarti kurang lebih harinya adalah hari Selasa, malam Rabu. Oleh karena itu monggo yang umat muslim muslimat di awal tahun baru, di akhir tahun lama ini mengedepankan doa akhir tahun. Akhir tahun tuh isinya ya bersyukur atas segala nikmat, mohon ampun atas segala dosa, dan memohon kebaikan untuk tahun yang akan datang. Istilahnya ya, apa ya, semoga semakin membaik, semakin memiliki kemampuan untuk meningkatkan kapabilitas dan juga kreativitas. Dan tidak lupa nanti sore harinya selepas maghrib doa awal tahun. Permohonan-permohonan apapun itu yang baik-baik bisa disampaikan, bisa dipanjatkan sesuai dengan keinginan masing-masing, dengan bahasa masing-masing, tentunya sesuai dengan SOP-nya ya. Ya berselawat, ya apa-apa nanti Pak Ustadz yang menjelaskan. Gue aku malah diguyu gue ya. Oke, nih para kadang-kadangku, masyarakat muslim-muslimat, selamat menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

dari Rasika USA 105,6 FM, tembang-tembang ambiar tasih panjenengan midhangetaken ya di hari Minggu menika. Apakah mungkin sebagian Anda belum tahu tentang DBD atau singkatannya demam berdarah dengue, yaitu penyakit infeksi virus akut yang ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti. Melalui pertukarannya itu nyamuk, jadi nyamuk yang nyedot darah di si A itu membawa virus demam berdarah, kemudian dia menyuntik atau menyedot darah di si B. Nah, nanti ketika terjadi proses penyedotan itu, virusnya masuk ke darah si B. Penyakit ini menjadi masalah kesehatan utama di daerah tropis seperti Indonesia karena dapat menurunkan kadar trombosit secara drastis di dalam darah sehingga shock dan mengancam keselamatan para penderitanya. Itu seputaran pengertian dasar dari demam berdarah dengue. Beberapa hal yang mungkin saged saya sampaikan, penyebab penularannya itu ya hostnya, pembawanya itu ya nyamuk Aedes aegypti yang berciri khas tubuh hitam dengan loreng putih badan dan kaki, kemudian aktifnya pada pagi hingga sore hari. Jadi siang hari kurang lebih mulai pagi sampai jam 10 itu dia aktif. Dan virus dengue yang masuk ke dalam aliran darah manusia melalui gigitan atau tusukan nyamuk ini terjadi. Gejalanya biasanya panas mendadak hingga suhu tinggi selama 2-7 hari, sakit kepala dan pusing-pusing, nyeri otot, sendi yang disebut dengan breakbone fever, serta munculnya bintik-bintik atau ruam-ruam kemerahan pada kulit. Yang ini biasanya akan ditengarai sebagai penyakit DB atau demam berdarah, yang kemudian memicu gangguan mual, muntah, nyeri perut, dan juga bahkan nantinya bisa ada perdarahan luar seperti mimisan, gusi berdarah, atau memar. Wah, ini penyakitnya fase-fasenya cukup panjang. Nanti bisa mengecoh penderita juga katanya gitu. Nah, bagaimana Bung Jamal tahu lah? Ini saya bacakan dari beberapa literatur yang saya terima. Sementara kita simak dulu, masih di Tembang Ambiar.

0: Tambang Ambyar, Rasika USA.
1: Kawan-kawanku, sedulur-sedulurku, konco-konco, pendengar, pelestari, penyanyi lagu-lagu ambyar, panjenengan masih bersama dengan Jamal Boy di Tembang Ambyar siang hari ini. Yo ngomong ke penyakit, yo rapo ini pengetahuan ya penting bagi Anda semuanya, warga masyarakat. Sebab setitik pengetahuan, sopo ngerti bisa ditular kelan, bisa kanggo andel-andel ing masyarakat, ben ora podo kleru anggone berobat. Nah, penyakit yang polanya cukup khas itu penyakit DBD ini seringkali mengecoh penderita. Fase demam tinggi secara tiba-tiba di hari pertama hingga ketiga. Nanti fase kritis itu fase hari keempat, ketujuh, suhu tubuh turun. Dikirane wis mari, wis mari, wis mari. Namun pada fase ini adalah masa berbahaya karena terjadi penurunan trombosit dan kebocoran plasma yang bisa memicu shock. Nah, kemudian fase pemulihan, cairan tubuh akan kembali terserap dalam kondisi pasien berangsur-angsur membaik di hari-hari selanjutnya. Nah, bagaimana pencegahannya? Tentunya yuk ada. Untuk pencegahan secara awal itu dengan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN itu, menguras bak mandi, tempat penampungan air secara rutin, menutup dengan rapat, rapat itu rasa rapat RT ya, tempat-tempat penyimpanan air, kemudian mendaur ulang atau mengubur atau memanfaatkan kembali barang bekas yang sudah tidak berguna. Kayak bahan-bahan bekas, tempat-tempat air yang tenggelitak, lotion anti nyamuk, penampungan air, dan berbagai macam tempat yang memungkinkan air untuk tergenang. Ditambah menggunakan kelambu, memakai obat lotion anti nyamuk, dan menanam tanaman pengusir nyamuk, serta tempat-tempat air dipelihara ikan pemakan jentik, ikan kepala timah, ikan apa jenenge kuwi, mujair nila yang terkenal dengan pemakan jentik-jentik nyamuk gitu ya. Segera laksanakan diri, periksa ke fasilitas kesehatan jika ada yang mengalami gangguan demam tinggi mendadak, dan tes darah untuk mengantisipasi antigen NSI atau trombosit yang terhitung. Penanganan yang tepat dapat menyebabkan penyakit lebih cepat ditangani. Itu seputar tentang demam berdarah yang diperingati besok tanggal 15 Juni sebagai Hari Peduli Terhadap Demam Berdarah. Kita kembali ke tembang ambyar.

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winslow. Tembang Ambiar, Rasika USA.

Rasika 105,6 FM masih bersama Jamal Boy dan juga kawan-kawan di studio. Ono sing takon, selain faktor-faktor pemicu di demam berdarah, apa ada peran luar dari sistem pencegahan DPD? Nah, ya ada saja, yaitu yang pertama adalah ini yang jawab ini juga Pak Dokter ini, ada tentang sistem kekebalan tubuh, daya tahan tubuh yang lemah seperti pada anak-anak, lansia atau seorang yang kurang istirahat membuat virus DPD lebih mudah berkembang biak. Tetapi pada orang yang memiliki kekebalan tubuh tinggi, yang makan sehat, hidup tertib teratur dan tubuh dalam kondisi yang lebih sehat akan memiliki daya tahan lebih tinggi dalam menghadapi serangan virus demam berdarah dengue. Oh, nggih. Kemudian juga ada infeksi sebelumnya, ini malah koyok acara anu penyuluhan kesehatan ya. Jika orang yang pernah menderita DPD berisiko lebih tinggi karena infeksi yang kedua bisa lebih berat, itu karena Pak Dokter juga. Kebiasaan-kebiasaan buruk seperti menggantung pakaian, menumpuk menggantung pakaian bekas di dalam lemari atau tempat terbuka yang memberikan tempat favorit bagi nyamuk untuk istirahat dan bersembunyi. Nah, yang terakhir ini kondisi iklim. Nah, kalau iklim ya wis, ini bisa dicegah secara nasional. Kalau iklim ini ya iklim begitu. Jadi untuk Anda tinggal diri pribadi dan keluarga yang ikut berperanan untuk mencegah demam berdarah. Kita masih di Tembang Ambiar.

Terima kasih sedulur-sedulurku, Kang Mas Mbak Yu, Dimas Diajeng, Poro Kadang, pinanggian wonten ing Tembang Ambiar Sinjang Dinten menika. Rinaos sampun cekap sawetawis bisa saged pinanggih malih ing Minggu Majeng. Jamal Boy nyuwun pamit, nyuwun pangapunten babilih wonten kirang lepating atur sugeng pinanggih malih. Salam ambiar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA

105,6 FM Rasika USA. Assalamualaikum, selamat sore kawan-kawan. Apa kabar Anda sore hari ini di akhir hari Minggu ya? 14 Juni 2026. Sedang dalam perjalanan menuju ke arah mana sore hari ini? Kondisi lalu lintas apakah cukup bersahabat untuk perjalanan Anda? Bisa di-update lagi yuk di info Kelana Kota untuk berbagi info lalu lintas dan juga info cuaca, info menarik lainnya menjadi panduan untuk kawan-kawan Rasika yang saat ini sedang dalam perjalanan juga ya. Untuk cuaca di dalam Ungaran, kawasan sekitar Rasika untuk sore hari ini terpantau cerah sekali, terang banget ya mataharinya, itu cemlorot kalau kata orang-orang. Di tempat Anda bagaimana, apakah juga sama? Silakan bisa ditambahkan informasinya untuk sore hari ini kawan-kawan di 081-3258-58500. Sekali di 081-3258-58500 berbagi informasi di Kelana Kota 105,6 FM Rasika USA untuk akhir pekan ya. Saya Faiza Arifin temani Anda sampai jam 7 malam nanti. Kita cek dulu untuk kondisi lalu lintas sore hari ini kawan-kawan, sudah ada yang mengirimkan informasi terkait dengan kondisi lalu lintas di sekitaran Wonokerto ya, yang menuju ke arah Semarang di Wonokerto ini, di jembatan Wonokerto ada antrian.

0: panjang banget untuk ekor antriannya sudah sampai di jembatan Wonokerto. Jam 15.03. Mari kita cek dulu untuk lalu lintasnya sore hari ini. Oh iya ya. Yang menuju ke arah Semarang, kawan-kawan, di sekitaran Nusantara Building Industry atau di sekitaran jembatan Wonokerto ya, menuju ke arah Semarang, apakah ada informasi? Nanti bisa ditambahkan. Atau barangkali Bu Juni sudah melewati titik ketersendatannya, nanti juga bisa diinfokan ya, apakah gerangan yang bikin antrian atau yang menyebabkan antrian di sekitaran Wonokerto ini. Nanti bisa ditambahkan ya, Bu Juni, apakah sudah lepas dari antrian. Kemudian ada Ibu Anggun, selamat sore Ibu Anggun, Grobogan diinfokan lancar dua arah. Terima kasih untuk informasinya. Pak Agus Nugroho, apa kabar? Ini dari Wonosobo ya? Wonosobo mau ke Demak, ini sudah sampai di pintu tol Bawen jam 14.58. Berarti kemudian sudah masuk tol ya untuk saat ini ya, menuju ke arah Semarang. Mohon informasinya untuk jalan Kaligawe Semarang. Untuk Kaligawe sore hari ini, kawan-kawan, apakah cukup bersahabat? Dari pantauan kami untuk Kaligawe itu hanya di sekitaran makam saja ya, makam kubro saja itu yang tersendat kemungkinan aktivitas putar balik sama di bawah jembatannya itu. Nah, untuk sore hari ini hanya di bagian itu saja, ke arah Demaknya dari jembatan Kaligawe atau dari arah Kaligawe ini sudah tidak ada ketersendatan, hanya di bagian pintu keluar sama di U-turn-nya atau di aktivitas di bawahnya ya, kawan-kawannya, yang cukup padat untuk sore hari ini. Bisa dilanjutkan atau mau keluar pintu yang lain juga boleh, lewat Gayam Sari juga bisa ya. Kemudian apa kabar juga informasi, ini dia. Oh iya, terima kasih. Sepertinya Bu Anggun yang aku tahu deh. Makasih Bu Anggun. Kemudian jalan Demak arah Semarang itu ada laka truk sampah simpulnya di Saniharto, tapi sudah proses evakuasi. Oke, baik. Ini update di kawasan Wonokerto ya, kawan-kawan. Dari 0499 sudah mengupdate kondisi lalu lintas yang ada di sekitar Wonokerto yang sore hari ini tersendat. Ternyata ada laka truk sampah, simpulnya ada di Saniharto, tapi sudah proses evakuasi. Mudah-mudahan bisa segera lancar lagi ya untuk yang saat ini sedang mengantri. Pak Marsono, terima kasih Pak Marsono. Ini juga sama menambahkan, melengkapi informasi di kawasan Onggorawe atau di sekitaran Wonokerto tadi. Ada truk yang terguling di lajur kanan untuk sore hari ini, sudah proses evakuasi juga ya untuk lakanya, mudah-mudahan bisa segera lancar lagi. Kemudian kawan di 1077, apa kabar?
1: Selamat sore Kak.
0: Selamat sore.
1: Jalur Kudus Semarang macet karena ada tumpahan sampah dari arah Demak yang mau ke Semarang, mending lewat tol untuk menghindari macet panjang. Matur nuwun.
0: Baik, terima kasih untuk update informasinya. Dari saya belum menemukan namanya, Pak Budi Mitro ya. Terima kasih Pak Budi Mitro untuk update-nya, juga untuk rekomendasinya. Bisa dipilih jalur yang lain ya, berarti untuk sementara ya, untuk menghindari antrian yang ada di sana. Tapi apakah perlu ditunggu juga ya, karena sekarang kan sudah mulai evakuasi ya tadi, untuk jalur atau untuk lakanya sudah proses evakuasi. Tapi ya kemungkinan memang masih butuh waktu ya, jadi silahkan, bisa jadi pertimbangan kawan-kawan untuk kondisi saat ini sudah mulai proses evakuasi untuk laka yang ada di sekitaran Wonokerto atau di sekitaran Saniharto. Tapi ada juga yang menyarankan untuk memilih jalur yang lain karena masih ada tumpahan sampah, truknya juga masih proses evakuasi. Jadi untuk mempercepat perjalanan Anda biar tidak harus menunggu atau mengantri, silahkan bisa memilih jalur alternatif. Terima kasih untuk update informasinya kawan-kawan. Nanti kita masih akan update terus untuk kondisi lalu lintasnya sore.

evakuasi, truknya sudah berhasil dipinggirkan atau sudah berhasil dibawa ya. Berarti tinggal bersih-bersih aja kayaknya ya untuk saat ini ya. Nanti diupdate lagi kawan-kawan informasi lengkapnya seperti apa. Kalau ada visualnya juga boleh dikirimkan di 081325858500. Nanti bisa ditambahkan lagi dari jalur yang lain ya untuk kondisi lalu lintasnya sore hari ini. Adrian Halif, saya munculkan 2001 kali banyak.

0: Radio. Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
1: Bu Nana!
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy ya? Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Tuan CEO sudah tiba.
5: Selamat datang Tuan CEO.
4: Tuan CEO? Apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
6: Bukan.
5: Apakah karena orang dalam?
6: Bukan juga.
4: Lalu apa Tuan CEO?
6: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

0: Girls.
1: Dari Lisa, sudah muncul di ruang dengar Anda, kawan Rasika, Girls from FIFA World Cup 2026. Lisa featuring Anita and Rima, FIFA Sound. Oke, sudah sampai di mana untuk pertandingan sepak bolanya favorit Anda? Baru kemarin dimulai ya, tanggal 11 ya kawan-kawan ya. Tapi ini sudah tanggal 14, mungkin sudah banyak hal yang terjadi ya di Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah terkait dengan cuaca ekstrim yang diprediksi akan melanda Amerika Serikat saat gelaran Piala Dunia 2026. Jadi, berdasarkan informasi dari sekelompok akademisi terkemuka, ini sudah menyampaikan peringatan juga Induk Organisasi Sepak Bola Dunia atau FIFA bahwa saat ini siasat untuk mengantisipasi cuaca panas saat Piala Dunia 2026 dinilai tidak memadai. Nah, akibatnya menurut para akademisi ini, para pemain yang berlaga nanti akan menghadapi bahaya yang serius. Jadi, dalam sebuah surat terbuka, pakar kesehatan, iklim, dan olahraga menyebut aturan FIFA tidak sejalan dengan sains sehingga tidak mungkin dibenarkan. Jadi para akademisi ini mendesak FIFA untuk menerapkan perlindungan terhadap pemain yang berdampak, antara lain jeda waktu yang lebih lama, waktu jeda ya maksudnya lebih lama di tengah laga, dan juga protokol yang lebih jelas untuk memundurkan atau untuk menunda pertandingan jika cuaca panas sangat ekstrim. Nah, cuaca panas ini diperkirakan akan menjadi masalah di turnamen sepak bola 4 tahunan yang Juni ini berlangsung di Amerika Serikat ya, Kanada dan juga Meksiko. Kalau menurut para peneliti, suhu di 14 dari total 16 stadion yang digunakan dapat melebihi tingkat berbahaya. Kalau di beberapa bagian selatan Amerika Serikat dan Meksiko Utara, suhu rata-rata pada siang hari pada saat ini adalah sekitar 30 derajat Celcius, dan itu akan berdampak, ada kemungkinan naik sampai dengan 40 derajat Celcius selama musim panas nanti atau selama masa pertandingan Piala Dunia 2026. Ada beberapa perbedaan antara kelelahan akibat panas dan serangan panas ya yang disebutkan oleh beberapa akademisi ini. Di antaranya kalau yang disebabkan karena kelelahan akibat panas, itu muncul keluhan pusing atau lemas, kemudian keringat berlebih, kulit yang lembab, kemudian mual atau muntah, dan juga kram otot. Nah, sementara kalau kelelahan yang diakibatkan oleh serangan panas, yaitu merasa bingung, kemudian atau disorientasi ya, kemudian tidak berkeringat, suhu di atas 40 derajat Celcius, kulit jadi terasa panas dan juga kering, kemudian muncul rasa mual dan muntah, dan resiko kehilangan kesadaran atau mengalami kejang. Nah, jika suhu kelembapan, kemudian kecepatan angin dan juga kekuatan sinar matahari ini dihitung, para pesepak bola ini diyakini akan berada di posisi resiko besar karena mereka bisa saja mengalami tekanan panas yang ekstrim pada tubuh. Nah, dengan adanya desakan ini, FIFA menyatakan berkomitmen untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pemain, wasit, penggemar, sukarelawan, dan juga para staf. Mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal di luar yang kita inginkan ya kawan-kawan ya, karena pesta Piala Dunia ini sudah kita nantikan 4 tahun sekali. Mudah-mudahan untuk tahun ini juga akan berjalan sebagaimana mestinya, meriah ya, meskipun dibayang isu harga tiket yang sangat ekstrim mahalnya. Ini juga sama dibayangi sama suhu ekstrim, cuaca panas yang sangat ekstrim di Amerika Serikat ya. Informasi ini saya dapatkan dari BBC News Indonesia. Lanjut ke informasi lalu lintas sore hari ini, kawan-kawan sudah sampai di mana nih sore hari ini perjalanan Anda? Untuk kawasan Sayung, Wonokerto ini sudah mulai lancar. Untuk ketersendatan berikutnya ada di sekitaran Pokpan ya, ini mungkin imbas dari tadi yang mengantri di sekitaran Sayung karena di Wonokerto karena sekarang sudah lancar lagi, kemudian terjadi penumpukan juga yang ada di pertigaan Genuk karena traffic light dan juga aktivitas putar juga ya kawan-kawan. Jadi masih masih mengumpul di sini. Belum terpecah ke segala arah karena arahnya masih menuju ke arah Semarang semua dari Demak ya. Sejauh ini masih belum ada kendala ya yang di kawasan Genuk ini karena penumpukan arus lalu lintasnya berpindah ke kawasan pertigaan Genuk. Setelah tadi menumpuk di kawasan Wonokerto, sekarang beralih ke pertigaan Genuk. Nanti bisa ditambahkan untuk kondisi lalu lintasnya. Dalam kota Semarang sore hari ini juga padat ya, luar biasa. Mudah-mudahan sih tetap lancar, tetap kondusif. Karena kalau berdasarkan pantauan, yang padat itu ada di sekitaran kawasan Simpang 5. Ini kemungkinan juga karena aktivitas kawan Rasika, pengendara gitu ya, pengguna jalan. Kemudian yang ada di kawasan Kaligawe, ini kawan-kawan untuk yang keluar di tol Kaligawe nanti akan terkendala di sekitaran putar balik di mana, di bawah jembatan sama di sekitar Makam Kubro. Kemudian untuk catatan lainnya sore hari ini di exit Krapyak ya, yang menuju ke arah Siliwangi untuk sore hari ini juga sama, ada ketersendatan, hanya menunggu keluar saja ke jalur konvensional. Selanjutnya ada lagi informasi jalur selatan gimana? Di kawasan Ungaran menuju Bawen lancar ya, tidak ada kendala ya. Di exit Bawen juga lancar, tidak ada kepadatan di pertigaan Bawen, USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa. Aman untuk kawan-kawan yang menuju ke arah Salatiga lewat konvensional juga sore hari ini lancar. Menuju ke arah Ambarawa juga sama. Yang mau ke arah Secang, Magelang lewat Ambarawa ini juga lancar, tidak ada kendala kawan-kawan. Untuk jalur yang menuju ke arah barat bagaimana? Di kawasan Cepiring masih ada pekerjaan kah? Masih ya? Untuk Cepiring ya, masih ada di sekitaran Pasar Cepiring untuk sore hari ini, tapi lancar, tidak ada kendala kawan-kawan. Kemudian KIK yang menuju ke arah Semarang ini juga ada ketersendatan sedikit, tidak perlu dikhawatirkan. Kemudian di lingkar Kaliwungu ini juga sama ya, yang menuju ke arah Semarang ada sedikit ketersendatan karena aktivitas pekerjaan jalan juga. Kemudian untuk jalur yang lainnya di Gringsing juga sama, yang jalur menuju ke arah Semarang ya. Jadi kalau menuju ke arah barat untuk sore hari ini tidak ada kendala. Apalagi kalau Anda lewatnya jalan tol. Lancar banget untuk sore hari ini ya. Lewat jalan tol di JSB menuju ke arah Batang, menuju ke arah Pekalongan atau menuju ke arah Jakarta. Dan juga sebaliknya menuju ke arah Semarang. Lancar, tidak ada kendala. Semarang menuju ke arah Solo lancar juga, tidak ada kendala. Senang banget ya untuk yang lagi jalan-jalan sore hari ini nih. Minim ketersendatan dan juga antrian. Mudah-mudahan akan bertahan ya sampai Anda sampai mencapai tujuan. Pak kawan di 2862. Oh, ini tadi ya informasi sudah lancar terkait dengan ketersendatan yang ada di Wonokerto. Kemudian ada Pak Agus Nugroho. Terima kasih untuk informasinya. Dengan senang hati Pak Agus Nugroho, sudah sampai di mana informasinya, perjalanannya. Nanti bisa di-update ya untuk sore hari ini. Kondisi lalu lintas dan juga cuaca yang Anda lewati sore hari ini. Lanjut sekarang, saya punya Wijaya 80. Yang sore hari ini saya pilihkan dan judulnya tuh Bulan Bintang Garis Menyilang. Saya belum pernah dengar lagu ini, tapi barangkali Anda sudah pernah dengar lagu ini. Untuk temani perjalanan Anda ya di Kelana Kota spesial akhir pekan sampai jam 7 malam. Saya Fai.

Semua kawan Rasika harus mengetahui apa itu defensive driving, yaitu cara berkendara yang mengutamakan kewaspadaan, prediksi risiko, dan pengambilan keputusan yang aman dalam setiap situasi. Saat berkendara, keselamatan bukan hanya soal mematuhi aturan lalu lintas. Keselamatan juga ditentukan oleh kemampuan mengantisipasi berbagai kemungkinan di jalan. Misalnya, saat melihat sepeda motor di depan bergerak zigzag atau pengendaranya tampak menggunakan ponsel, kita tidak memepet atau membunyikan klakson berlebihan. Kita mengurangi kecepatan dan memberi ruang lebih untuk mengantisipasi gerakan mendadak. Saat mendekati zebra cross, meskipun tidak ada pejalan kaki yang sedang menyeberang, kita mengurangi kecepatan saat mendekati zebra cross karena seseorang bisa saja tiba-tiba melintas. Saat akan keluar dari gang menuju jalan utama, Anda tidak langsung melaju. Kita berhenti sejenak, melihat kondisi kanan dan kiri, lalu masuk ke arah lalu lintas dengan aman. Saat mengikuti truk atau bus besar, karena pandangan ke depan terhalang, kita menjaga jarak lebih jauh dan tidak berada terlalu lama di titik buta kendaraan besar tersebut. Ketika lampu hijau traffic light baru menyala, nggak langsung tancap gas. Pastikan dulu tidak ada kendaraan dari arah lain yang masih menerobos lampu merah. Saat berkendara di jalan tol, pengemudi defensive driving tidak memaksa berpindah jalur secara tiba-tiba, melainkan memberi lampu sein lebih awal dan memastikan jalur yang dituju benar-benar aman. Dan masih banyak lagi contoh yang bisa kita terapkan dalam defensive driving. Defensive driving adalah kebiasaan mengantisipasi bahaya sebelum bahaya itu terjadi. Kawan Rasika, tetap waspada, jaga jarak, dan utamakan keselamatan di setiap perjalanan.

0: aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Eh, minggu depan aku mau tes IVA nih.
2: Kenapa? Ada keluhan?
1: Nggak ada.
2: Terus ngapain periksa?
1: Justru karena nggak ada keluhan. Kanker serviks kan sering datang tanpa gejala.
3: Tahukah Anda, semua perempuan berisiko terkena kanker serviks, terutama yang sudah aktif secara seksual. Sebagian besar kanker serviks disebabkan oleh infeksi human papilloma virus atau HPV yang seringkali tidak menimbulkan gejala. Kabar baiknya, kanker serviks dapat dicegah melalui deteksi dini. Pemeriksaan yang dapat dilakukan antara lain tes DNA HPV dan tes IVA. Deteksi dini kini juga termasuk dalam program cek kesehatan gratis. Jangan menunggu gejala muncul, sayangi diri, lindungi masa depan, dan lakukan deteksi dini kanker serviks sekarang juga. Kesehatan perempuan adalah investasi keluarga.
4: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.

dari NB ini sudah muncul sempurnanya aku. Gak mau juga gak apa-apa. Gitu ya. Setidaknya itu menunjukkan self-confidence. Asal jangan kebablasan self-confidence-nya. Jadi naudzubillah personal disorder nanti ya. Oke, untuk kawan-kawan yang baru saja bergabung di 105,6 FM Rasika USA, sore hari ini perjalanan ke arah mana? Ke arah barat, ke arah timur, atau menuju ke arah selatan, atau sebaliknya menuju ke arah utara, atau menuju ke arah tenggara, barat daya, ke segala arah ya, ke segala penjuru mata angin. Nah, untuk sore hari ini bagaimana kondisi lalu lintasnya? Liburan sekolah apakah sudah dimulai? Belum. Ada yang sudah mulai libur ya? Seneng deh kalau sudah mulai libur. Ada juga yang masih belum. Libur sekolah itu dianggendakan tanggal 22 ya, 22 Juni sampai dengan 10 Juli, iya kah? Nah, liburan sekolah nanti kawan-kawan, untuk Anda yang punya putra atau putri masih pelajar ya sampai dengan SMA, itu bisa masuk ke, bisa liburan gratis ke Semarang Zoo. Masuknya gratis kawan-kawan. Dan ini khusus untuk pelajar dari PAUD sampai dengan SMA ya. Semarang Zoo ini sudah menyiapkan program promo apresiasi pelajar gratis untuk menyambut libur kenaikan kelas dan kelulusan tahun ajaran 2025-2026. Program ini berlaku untuk seluruh pelajar mulai dari PAUD, SD, SMP sampai dengan SMA sederajat. Tujuannya bukan hanya untuk liburan saja, tapi juga untuk mengajak anak-anak agar lebih dekat dengan dunia satwa dan juga konservasi. Nah, bisa dicatat tanggalnya ya. Promo ini berlangsung mulai 22 Juni sampai dengan 10 Juli 2026. Kalau untuk pelajar, cukup menunjukkan kartu pelajar atau menunjukkan raport atau surat keterangan sekolah saat masuk. Agak ribet sih kalau harus bawa rapot ya. Minimal bawa kartu pelajar aja deh. Sementara itu kalau untuk orang tua atau untuk pendamping, ini juga bisa mendapatkan harga tiket khusus per orangnya sekitar 20 ribuan ya, selama periode promo berlangsung. Jadi dimanfaatkan lah ya, liburan yang berfaedah. Bersama dengan keluarga, bersama dengan anak-anak, selain melihat satwa juga bisa belajar tentang dunia satwa dan juga konservasi sambil jalan-jalan sama putra-putri Anda mengisi waktu liburan agar lebih bermanfaat.

0: dari Hindia, masalah masa depan untuk temani perjalanan Anda sore hari ini, kawan Rasika. Hindia atau yang nama aslinya tuh Baskara Putra ya, kemarin baru saja meraih penghargaan kategori Indonesian Popular Music di ajang Music Awards Japan 2026. Nah, salah satu penghargaan musik yang bergengsi di Asia ya, yang memberikan apresiasi kepada musisi dengan karya dan pengaruh luar biasa. Dan pencapaian ini sekaligus membuktikan bahwa musik Indonesia semakin mendapat pengakuan global. Hindia ini berhasil menjangkau pendengar lintas negara sekaligus membawa nama Indonesia semakin dikenal di industri musik internasional. Congratulations Hindia atau Baskara Putra ya atas pencapaiannya. Oke, untuk sore hari ini kawan-kawan, bagaimana? Sudah sampai di mana perjalanan Anda? Ada yang melintas di kawasan Kaligawe enggak? Di exit tolnya terutama ya, setelah exit tol kemudian menuju ke arah Demak atau sebaliknya ini. Kawan-kawan di kawasan Kaligawe ini ada kepadatan yang menuju ke arah Arterio Sudarso atau yang di bawah jembatan juga ya, yang putar balik kemudian yang menurut ke arah yang di sekitaran Raden Patah yang menuju ke arah Kota Lama. Di sini ada ketersendatan, ada kepadatan, ada apakah gerangan, boleh diinfokan. Kalau tadi ada saran dari Pak Agus Nugroho ya untuk kawan-kawan mengantisipasi kemacetan di U-turn Kubro dari pintu tol Mukti Harjo ke arah Pasar Johar kemudian putar balik di depan SPBU Kaligawe Semarang, itu kondisinya lancar. Tapi tadi jam 15.39 ya, saat ini apakah masih tetap lancar dan masih recommended untuk dilewati? Kalau ada saran boleh ya dikirimkan di sini atau disampaikan. Saat ini sudah masuk pintu tol Sayung arah ke Demak. Terima kasih Pak Agus Nugroho untuk update informasinya. Kondisi lalu lintas dari Semarang menuju ke arah Sayung lancar ya, tidak ada kendala. Tapi yang dari arah Demak ini menuju ke arah Semarang masih ada sedikit ketersendatan di sekitaran SBBU Banjardowo yang menuju ke arah Semarang ini atau di sekitaran Walter Mongensidi. Ada apakah gerangan? Hanya antrian keluar masuk dari SBBU saja? Bisa ditambahkan informasinya ya di Kelana Kota. Apa kabar Pak Edi Harjono? Selamat sore.
1: Sore Mbak V. Wah, jinglenya Rasika hebat-hebat ya Mbak V ya. Kalau enggak salah ini baru lagi. Bagian produksinya memang
0: luar biasa
1: top,
0: ya.
1: Okay. Matur suwun Mbak Vesa. Pokoknya nanti kalau ada apa-apa saya segera lapor ke apa juragan saya, Mrs. Vesa.
0: Terima kasih Pak Edi Harjono, hanya mengapresiasi top hour-nya Rasika ya. Iya nih, bagian produksinya lagi produktif. Nanti bolehlah dibuat ini buat buat seru-seruan aja, lomba nyanyi jinglenya Rasika yang banyak itu, yang macam-macam itu, ya kan? Bisa lah, ada gak yang mau bekerja sama? Tiba-tiba menawarkan kerjasama untuk menggelar lomba menyanyikan jinglenya Rasika. Harusnya sih ulang tahunnya Rasika ya, tapi ulang tahun Rasika tuh kapan sih? Bahkan saya pun tidak ingat ulang tahun Rasika ya. Oke, bolehlah di kapan momen spesial Rasika gitu ya, kita buat acara menyanyikan, lomba menyanyikan jingle Rasika top hour-nya itu yang macam-macam. Ada yang satu suara, yang seperti itulah. Saya gak hafal ya, tapi kalau ada lomba mungkin akan saya hafalkan biar saya bisa ikut lomba dan juara. Kakak Singnya apa kabar?
2: Selamat sore.
0: Sore.
2: Ini siapa ya ini ya?
0: Siapa ya?
2: Ya? Mbak mau infonya, minta info. Ini aku dari Gubuk mau ke Juwana Pati. Ini kan aku lewatnya Mintreng. Mintreng Dempet. Arah Juwana gimana ya Mbak? Lalu lintasnya. Terima kasih.
0: Menuju ke arah Juwana ya, dari Mintreng menuju ke arah Juwana untuk sore hari ini. Kondisi lalu lintasnya terpantau lancar, tidak ada kendala. Selamat melanjutkan perjalanan ya Pak Sinyo. Menuju ke arah Juwana Pati. Pati juga aman ini. Hanya kalau lewat Lingkar Kudus di sekitaran di Lingkar Kudus ya kawan-kawan, di Tanjung itu masih ada pekerjaan jalan, masih ada ketersendatan juga. Kemudian kalau lewatnya di Raya Kudus Pati, di sekitaran Hadipolo, ini juga sama ada ketersendatan. Di kawasan Hadipolo ini ada apa ya yang menuju ke arah Pati untuk sore hari ini? Apakah ada yang melintas? Bolehlah dikirimkan informasinya, update lalu lintasnya di kawasan Pati, terutama di kawasan Hadipolo ya, yang menuju ke arah Pati. Pak Edi Harjono. Oh, Pak Sinyo, selamat melanjutkan perjalanan ya. Pak Edi Harjono.
1: Gak bisa. Apa? Pasar Ngalian ke bawah. Pasar Ngalian, Ngalian dua sisi arahnya los ya, ramai, tapi yang ke bawah sedikit
0: padat.
1: Ramai lancar lah, gitu aja.
0: Oke,
1: ini menuju ke Jeraka. Coba nanti gimana Jeraka? Semoga los.
0: Baik, terima kasih Pak Edi Harjono. Jadi Pak Edi Harjono tuh sengaja muter-muter buat update informasi lalu lintas buat kawan Tasika ya. Keren banget Pak Edi Harjono. Terima kasih Pak Edi Harjono. Pak Sinyo.
2: Oke Mbak, berarti ini aku lewat jalur kota ya, hindari Lingkar Kudus sama Lingkar Pati ya Mbak?
0: Betul.
2: Gitu ya. Terima kasih, nanti di jalan saya update-update juga Mbak. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Sinyo, selamat melanjutkan perjalanan Anda. Hari ini tanggal 14 Juni ya kawan-kawan ya. Masyarakat dunia tuh kalau 14 Juni memperingati Hari Donor Darah Sedunia. Ini adalah momentum untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya donor darah. Ada yang masih donor darah sampai dengan sekarang? Atau setidaknya pernah melakukan donor darah? Nanti boleh bagi cerita ya. Silahkan pengalaman Anda selama ini, manfaatnya yang Anda rasakan itu jadi pendonor itu seperti apa. Dan kalau tidak atau berhenti jadi donor darah, karena apa, kemudian bagaimana rasanya? Pasti berbeda ya, katanya kalau habis donor darah tuh rasanya badan tuh enteng, jadi seger gitu, meskipun awalnya lemes tapi habis itu udah seger lagi. Justru kalau tidak donor darah itu jadi badannya agak gak enak, berat dan lain sebagainya. Mungkin pengalaman masing-masing ya kawan-kawan ya. Tapi yang jelas peringatan Hari Donor Darah Sedunia ini menjadi bentuk penghargaan kepada jutaan pendonor sukarela yang mungkin salah satunya adalah Anda yang sudah membantu menyelamatkan nyawa melalui setetes darah yang Anda berikan. Nah, di peringatan Hari Donor Darah Sedunia, WHO ini mengusung tema One Drop of Humanity, Give Blood, Save Lives. Dan tema ini menegaskan bahwa setiap tetes darah merupakan wujud kepedulian dan solidaritas antar sesama manusia. Di balik kampanye global ini, kawan-kawan, ada sejarah Hari Donor Darah Sedunia yang panjang dan erat kaitannya dengan perkembangan ilmu transfusi darah modern. Mungkin kita jarang tahu soal sejarahnya ya, taunya manfaat dari donor darahnya saja. Ada berbagai penemuan ilmiah dan juga inovasi di bidang kesehatan yang menjadi fondasi penting yang memungkinkan transfusi darah ini dilakukan dengan aman sampai dengan saat ini. Dan melalui peringatan tahun ini, kawan-kawan, kita semua diajak untuk memahami tentang pentingnya donor darah secara rutin dan juga sukarela. Jadi untuk sejarah dari Hari Donor Darah Sedunia ini berkaitan erat ya dengan perkembangan ilmu transfusi darah yang berlangsung selama ratusan tahun. Kalau berdasarkan dokumen dari National Library of Medicine, upaya transfusi darah ini sudah dilakukan sejak abad ke-17 sebenarnya. Meskipun pada saat itu para ilmuwan itu masih memiliki pemahaman yang sangat terbatas tentang sistem peredaran darah dan juga kecocokan darah antar individu. Jadi di tahun 1666, ada satu tokoh namanya Richard Lower, ini berhasil melakukan transfusi darah antara dua ekor anjing. Ini untuk penelitian awal ya. Dan keberhasilan tersebut menjadi titik awalnya penelitian mengenai kemungkinan transfusi darah pada manusia. Nah, setahun kemudian, dokter asal Prancis, Jean-Baptiste Denis, ini mencoba untuk melakukan transfusi darah dari anak sapi kepada seorang pasien manusia. Agak gila memang ya. Tapi ada pertimbangan barangkali ya para ilmuwan zaman dulu untuk melakukan hal-hal atau penelitian seperti ini ya. Namun pasien ini akhirnya meninggal dunia karena reaksi yang saat ini diketahui sebagai reaksi hemolitik. Dan peristiwa itu akhirnya memicu kontroversi besar sampai dengan praktik transfusi darah itu sempat dilarang di sejumlah negara di Eropa. Kemudian perkembangan penting kembali terjadi di tahun 1818 ketika seorang tokoh James Blundell ini berhasil menyelamatkan seorang perempuan yang mengalami perdarahan setelah melahirkan melalui transfusi darah dari suaminya. Nah, keberhasilan ini yang membuktikan bahwa transfusi darah antar manusia dapat dilakukan dan kemudian membuka jalan bagi penelitian yang lebih mendalam tentang prosedur transfusi yang aman. Kemudian kemajuan terbesar dalam dunia transfusi darah ini terjadi di sekitar tahun 1901. Kalau menurut WHO, seorang ahli biologi dan dokter asal Austria, Karl Landsteiner, ini berhasil

membantu tenaga medis juga untuk menentukan kecocokan darah secara lebih akurat. Berkat kontribusinya yang sangat besar di dunia kedokteran, tanggal lahir Karl Landsteiner yaitu 14 Juni kemudian dipilih sebagai tanggal peringatan Hari Donor Darah Sedunia. Jadi Hari Donor Darah Sedunia ini pertama kali diperingati tahun 2004, setahun kemudian tepatnya tahun 2005 Majelis Kesehatan Dunia ke-58 menetapkan hari ini sebagai peringatan global tahunan. Nah, sejak saat itu kawan-kawan, Hari Donor Darah Sedunia diperingati setiap tanggal 14 Juni untuk meningkatkan kesadaran kita mengenai pentingnya donor darah yang aman, sekaligus untuk memberikan penghargaan kepada para pendonor sukarela, kepada Anda yang sudah mendonorkan darah secara sukarela, yang telah membantu menyelamatkan jutaan jiwa di seluruh dunia. Dan peringatan ini juga menjadi sarana yang penting untuk mendorong ketersediaan darah yang cukup dan aman bagi pasien yang membutuhkan transfusi, baik dalam kondisi darurat, proses persalinan, operasi, maupun pengobatan berbagai penyakit serius. Apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Anda kawan-kawan yang selalu, yang selama ini sudah menjadi sukarelawan, menjadi pendonor darah sukarela ya. Setetes darah yang Anda berikan, yang Anda donorkan sudah menyelamatkan banyak jiwa. Selamat Hari Donor Darah Sedunia.

0: sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-3258-58-500.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, ticus. Huh?

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat teman ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.

0: Dari BTS sudah muncul Hooligan di menit ke-33 tinggalkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hooligan ini ada di album terbarunya BTS ya, Arirang, yang saat ini BTS juga lagi sibuk dengan world tour Arirangnya yang sudah berkeliling dunia. Untuk bulan ini tanggal kapan ya, di bulan Juni ini konsernya nanti akan diselenggarakan di Korea Selatan ya, di Busan. Ini pas bertepatan dengan ulang tahun ke-13, debut dengan penghormatan emosional kepada ARMY, sebutan untuk komunitas penggemar mereka. Dan kemungkinan nanti akan menarik sekitar 110.000 penggemar selama 2 malam. Ini adalah konser kedua yang bertepatan dengan peringatan debut mereka tanggal 13 Juni 2026. Nah, di Indonesia BTS juga akan menggelar konsernya ya, nanti tanggal 26 dan 27 Desember 2026 di Stadion Utama GBK atau Gelora Bung Karno. Tiket konsernya sudah dijual, kemarin dibuka war tiketnya tanggal 11 dan tanggal 9. Kebalik, 9 dan tanggal 11 Juni. Luar biasa, seluruh kategori tiket mulai dari CAT3 yang dijual dengan harga 2,1 juta rupiah sampai dengan VIP package A dengan harga 5,07 juta rupiah. Ini habis diserbu sama penggemarnya, habis diserbu sama para ARMY. Luar biasa, untung besar ini BTS ya. GBK juga loh. Nah, promotor resmi dari konser BTS di Jakarta ini belum menjelaskan mengenai total tiket yang sudah habis terjual, tapi Stadion Utama GBK memiliki 78.000 kapasitas tempat duduk. Jadi dengan kata lain, potensi tiket yang terjual untuk 2 hari pertunjukan adalah sekitar 156.000 tiket. Dan grup asal Korea Selatan ini menggelar konser di Jakarta masih dalam rangkaian tur dunia Arirang ya. Nanti tanggal 26-27 Desember rangkaian tur dunia ini menjadi konser pertama BTS usai menyelesaikan wajib militer. Nanti ada negara-negara lain yang akan dikunjungi, ada sekitar mencakup lebih dari 86 tanggal di 34 kota di 23 negara. Luar biasa. Habis suami langsung kejar setaran. Luar biasa ya, yang senang ARMY-nya dikejar sampai manapun. Konsernya di Spanyol ke Spanyol, ke Amerika gitu ya. Mantapu, mantapu. Oke, kita cek lagi untuk kondisi lalu lintas hari ini kawan-kawan. Untuk kondisi lalu lintas sore hari ini di sepanjang jalur atau dalam kota Semarang dulu ya. Dalam kota Semarang untuk malam untuk sore hari ini masih terkendali, tidak ada ketersendatan dan juga antrian, rame, padat juga. Kemudian yang di sekitaran Kaligawe juga sama ya, ini lagi padat-padatnya sore hari ini kawan-kawan di sekitaran Raden Patah, kemudian yang menuju ke arah Makam Kubro. Kemudian untuk kawan-kawan yang nanti akan keluar di Kaligawe udah diantisipasi ya. Tadi ada beberapa untuk rekomendasi lewat Mukti Harjo, atau Anda bisa keluar di Gayam Sari untuk melanjutkan perjalanan Anda biar tidak terjebak kemacetan, atau lewat Mukti Harjo tadi ya kalau mau menuju ke arah Demak dan lain-lain. Kemudian untuk jalur yang dari Semarang menuju ke arah Demak dan juga sebaliknya kawan-kawan, untuk sore hari ini lancar, tidak ada kendala ya. Hanya yang di sekitaran lingkar Demak ini yang menuju ke arah Kudusnya atau yang menuju ke jalur Pantura menuju ke arah Pasar Jebor di sekitaran Heaven Hotel ini ada ketersendatan yang cukup panjang, atau di sekitaran rumah makan Ismun ya, keluar dari lingkar Demak yang menuju ke arah Kudus sore hari ini ada apa gerangan di sana, bisa diinfokan kondisi lalu lintasnya untuk yang saat ini juga sedang ikut mengantri. Bisa ditambahkan ya, kemudian di keluar exit Krapyak juga sama ini kawan-kawan, di exit Krapyak menuju ke arah Siliwangi atau menuju ke arah Wali Songo untuk sore hari ini juga sama. Di exitnya saja sih, di pertigaannya saja ya, apakah ini kepadatan dari pengguna tol yang mau keluar atau bagaimana, mudah-mudahan sih tidak ada insiden dan lain-lain. Kemudian di sekitaran bundaran Kalibanteng, kawan-kawan, untuk sore hari ini juga padat ya, karena traffic saja atau karena ada hal yang lain, silahkan nanti bisa ditambahkan. Kemudian jalur Semarang menuju ke arah Karangawen, menuju ke arah Gubuk dan juga sebaliknya, sampai ke Purwodadi ya, sampai ke arah sebaliknya menuju ke arah Semarang, untuk sore hari ini tidak ada kendala, lancar. Dan kawan-kawan untuk yang perjalanan dari Semarang menuju ke arah Ungaran, menuju ke arah Bawen, untuk sore hari ini juga lancar dua arahnya. Tidak ada kendala ya, yang menuju ke arah Salatiga juga sama, dua arahnya lancar. Pak Edi Harjono.
1: Selamat sore Mbak Vesa.
0: Sore Pak Edi Harjono.
1: Jerakah lancar jaya ya Mbak. Los ini semuanya untuk dalam kota. Maklum Mbak Vesa, kayak budak aplikator sih. Tapi tidak boleh ngomong-ngomong. Terlalu jujur. Terima kasih Mbak Vesa.
0: Terima kasih. Tidak boleh omong-omong tapi diumumkan, dirasika. Semua orang pun dengar. Pak Edi Harjono sehat selalu. Semoga lancar-lancar ya. Ditunggu update informasi berikutnya dari perjalanan Anda. Pak Sinyo, apa kabar Pak Sinyo?
2: Sore Mbak.
0: Sore ini Pak Sinyo.
2: Keluar dari Pasar Gajah, putar balik ini ke arah Kudus. Lalu lintasnya masih lancar Mbak ini Mbak. Agak senggang ya? Ini ke arah timur ini.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Dengan senang hati Pak Sinyo, terima kasih untuk update informasinya. Pak Pepeng.
3: Sore Mbak V, Mbak V melaporkan tanjakan Gombel macet gara-gara ada mobil mogok di lajur sebelah kiri.
0: Oke, tanjakan Gombel. Baik, tanjakan Gombel kawan-kawan yang menuju ke arah selatan ya, menuju ke arah Ungaran ini. Untuk sore hari ini ada ketersendatan, antriannya cukup panjang ya, panjang banget ini. Ada truk atau mobil mogok ya tadi ya dari Pak Pepeng informasinya ya. Nah, kalau dari di lajur kiri, kalau sudah terlanjur masuk di jalur Gombel baru, kira-kira masih bisa menghindar nggak ya? Atau mengikuti antrian saja? Di lajur kiri di Gombel baru ya kawan-kawan ya, ada mobil yang mogok. Hati-hati untuk yang saat ini sedang dalam perjalanan, atau bisa diantisipasi deh untuk jalur yang lainnya. Boleh, rekomendasi jalur lain silahkan bisa diinfokan di 081-3258-58500. Pak Nurul Nurholis.
4: Mobil mogoknya lagi didorong manual Mbak, baru sampai atas Hotel Alam Indah itu.
0: Waduh.
4: Baru didorong. Ekor kemacetannya bu sampai belakang ini. Gitu Mbak.
0: Terima kasih Pak Nurul Nurholis, ini menambahkan informasi dari Pak Pepeng ya, melengkapi informasi dari Pak Pepeng. Masih proses evakuasi manual, didorong. Tidak bisa membayangkan ya, ditanjakan loh itu, didorong secara manual. Apakah sudah berusaha untuk menghubungi bantuan ya, untuk bisa menarik mobil ini? Kalau didorong, luar biasa ya warga masyarakat Indonesia. Bersama-sama membantu mendorong mobil untuk meminggirkan barangkali ya, agar lalu lintasnya bisa lancar kembali. Terima kasih kawan-kawan yang sudah turut serta berpartisipasi untuk mendorong atau menepikan mobilnya untuk mengevakuasi manual. Mudah-mudahan bisa segera diatasi ya. Yang di belakang yang sedang antri mohon bersabar. Yang di depan Anda sedang berusaha untuk mendorong mobil untuk mengevakuasi secara manual, tahan dulu emosinya ya. Syukur-syukur kalau mau ikut turun, ikut mendorong sekalian, atau memanggilkan bantuan agar proses evakuasi bisa berjalan lebih lancar dan lebih mudah ya, agar perjalanan Anda bisa lebih lancar lagi. Terima kasih untuk informasinya Pak Pepeng dan juga Pak Nurul Nurholis. Catatan untuk Anda kawan-kawan yang akan melintas di Gombel baru ini, ada mobil mogok yang saat ini sedang upaya evakuasi secara manual, didorong oleh kawan-kawan Rasika pengguna jalan yang saat ini berada di sana. Mungkin untuk ditepikan ya ke tempat yang lebih luas lagi, lebih lapang untuk tindak lanjut yang berikutnya. Jadi untuk kawan-kawan mohon bersabar untuk saat ini, untuk yang saat ini sedang dalam antrian. Oke, ada yang bisa ditambahkan? Silahkan nanti bisa ditambahkan informasinya di 081-3258-58500. Dan untuk Kelana Kota masih akan terus berlanjut sampai nanti malam ya. sampai, pokoknya sampai nanti malam jam 9. Tapi saya temani Anda hanya sampai jam 7 malam saja. Oke, sekarang saya munculkan dari yang kemarin menggelar konser Love and Let Go. Ada Raisa. Saya munculkan untuk temani perjalanan Anda. Oke, ini dia. Salah satunya ya, banyak sih lagu-lagu Raisa yang bisa Anda dengarkan untuk temani perjalanan. Tapi saya pilihkan Tetap Bukan Kamu, Raisa featuring Roni Parulian.

0: 105,6 FM Rasika USA. Kita masih berkelana kota sampai nanti malam ya. Untuk perjalanan Anda saat ini sudah sampai di mana? Silakan bisa diinfokan, ada Pak Edi Harjono. Pak Edi Harjono, OTW sudah sampai di mana ini keliling-kelilingnya?
1: Sore Mbak Wesa.
0: Sore Pak Edi Harjono.
1: Juga, apa?
0: Ya. Kok enggak selesai nih informasinya Pak Edi Harjono. Semoga semuanya baik ya. Kami tunggu informasi selanjutnya Pak Edi Harjono. Selanjutnya ada Prof. Rindra Yusyanto.
2: Halo, selamat sore Rasika.
0: Selamat sore Prof.
2: Izin laporkan perjalanan silahkan. Saya dari Tegal. Ya, Tegal sampai ke mana ini, ke Krapyak. Ya, mau masuk Krapyak nih lancar. Ya, ada beberapa perbaikan-perbaikan jalan tetapi tidak ada kemacetan. Saya akan menuju ke Bangetayu, Mbak. Ini exit tolnya mana ya, Mbak ya? Exit tol Gayam atau Mukti Harjo? Karena beberapa hari ini kan Mukti Harjo itu macet ya. Hari ini gimana, Mbak? Terima kasih.
0: Baik, untuk Mukti Harjo sore hari ini juga masih padat ya kawan-kawan. Lewat Gayam Sari saja sepertinya jauh lebih bersahabat. Untuk Gayam Sari sore hari ini terpantau lancar, tidak ada kendala. Untuk exit tolnya juga sama ya. Prof. Rindra Yusyanto, selamat melanjutkan perjalanan Anda. Kemudian ada Pak Iwan Kita. Pak Iwan Kita, untuk sore hari ini perjalanan dari Brangsong menuju ke arah Semarang, menuju ke Masjid Agung Jateng ya. Sudah sampai di mana Prof? Sampai di mana Pak Iwan? Untuk perjalanan Anda dari Brangsong menuju ke arah Semarang, untuk kalau di kawasan Kendal tuh di sekitar ini saja ya kawan-kawan ya, untuk yang menuju ke arah Semarang cukup panjang untuk ekor antriannya. Dimulai dari simpulnya ada di sekitaran SPBU Brangsong, kemudian untuk ekor antriannya ada di sekitaran yang familiar itu ya, KSP Merata. Cukup panjang untuk ekor antriannya yang menuju ke arah Semarang ya. Panjang nih untuk kawan-kawan yang menuju ke arah Semarang, untuk simpulnya adalah di sekitaran SPBU Brangsong. Nanti lepas dari SPBU Brangsong sampai sekitaran Polsek Brangsong, nanti sudah lancar lagi menuju ke arah Semarang. Seperti itu Pak Iwan, untuk perjalanan Anda, sepertinya sudah mulai masuk ke arah ini ya, ketersendatan ya. Masih di Brangsong sebelum SPBU, berarti masih ikut ngantri ya Pak Iwan ya. Nanti sambil dihitung lah sampai butuh waktu berapa lama untuk lepas antrian di sana. Kemudian ada Pak Sinyo. Pak Sinyo sudah sampai di mana ini?
3: Update lagi Mbak. Ini sudah sampai Simpang 7 Kudus. Lalu lintas Kota Kudus masih aman lancar Mbak. Terima kasih. Ini mau lanjut lagi.
0: Terima kasih. Pak Sinyo, OTW menuju ke arah Juwana untuk sore hari ini sampai di Simpang 7 Kudus lancar, tidak ada kendala. Pak Syifaul Anas.
4: Selamat sore kawan Rasika.
0: Sore
4: Pak Syifaul. Minta Ibu Lalin dari Semarang ke Kudus. Terima kasih.
0: Dari Semarang menuju ke arah Kudus untuk sore hari ini kondisi lalu lintasnya lancar, tidak ada kendala. Dari Semarang menuju ke arah Demaknya lancar. Dari Sayung juga sama ya, tidak ada rob ya kawan-kawan ya. Lupa, belum menyapa Rob untuk hari ini. Sepertinya sih tidak ada Rob ya, untuk lalu lintasnya lancar. Dari Semarang menuju ke arah Kudus, sebaliknya dari Kudus menuju ke arah Semarang juga lancar Pak Syifaul Anas. Selamat melanjutkan perjalanan ya. Hari ini tanggal 14 Juni 2026. Kita tengok dulu ya untuk jadwal prediksi atau perkiraan kenaikan tinggi gelombang air laut atau pasang. Untuk hari ini sepertinya aman, tidak ada tanda-tanda akan ada rob ya kawan-kawan, kalau berdasarkan perkiraan yang dikirimkan di sini jadwalnya. Untuk hari ini tidak ada kenaikan gelombang yang terlalu tinggi, semuanya masih normal dan tidak perlu khawatir juga untuk rob. karena sampai saat ini juga tidak ada informasi terkait dengan rob, dan sepertinya untuk hari ini kita akan bebas dari rob. Oke, ada Pak Handoko Suseno. Ini macet ekor 2 kilometeran, di manakah gerangan? Di mana ini posisinya? Mari kita lihat, kok saya tidak bisa memperbesar ya. Oke. Terima kasih untuk update informasinya. Oh, di Jebor, di TL Jebor. Betul, lewat Lingkar Demak ya, lewat Lingkar Demak yang menuju ke arah Kudus untuk sore hari ini, kawan-kawan, ada antrian. Disebabkan karena apa ya Pak Handoko Suseno? Karena traffic light saja kah? Atau karena ada penyebab lain? Nanti Pak Handoko saya titip ya, dipantaukan untuk kawasan Jebor ini, karena sejak sore tadi memang sudah ada antrian di sini. Apakah karena traffic light saja atau karena ada hal yang lain Pak Handoko Suseno? Silakan nanti bisa ditambahkan informasinya di Kelana Kota untuk hari ini. Juga untuk jalur yang lain, untuk kondisi lalu lintasnya sudah bisa diinfokan ya. Di Gombel Baru, kawan-kawan yang tadi sempat mengantri panjang yang menuju ke arah Ungaran atau yang menuju ke arah selatan atau arah naik, untuk sore hari ini sudah lancar lagi, sudah tidak ada kendala lagi, antrian sudah nihil ya. Karena tadi ada mobil yang mogok, kemudian ada upaya evakuasi secara manual oleh kawan-kawan Rasika yang melintas turut serta membantu untuk menepikan mobilnya dengan cara mendorong ya. Mudah-mudahan sudah aman sekarang, yang kena trouble juga mudah-mudahan sudah ada solusinya, sudah ada bantuan ya, jadi bisa jalan lagi, melanjutkan perjalanan lagi. Anda pun yang sudah tadi mengantri, akhirnya sudah lepas dan lancar lagi perjalanannya. Yang di belakang selanjutnya juga udah lancar lagi kan, Gombel Baru. Oke, selamat melanjutkan perjalanan kalau begitu. Pak Handoko Suseno menambahkan, oh di TL Jebor, di selain TL atau traffic light, kawan-kawan juga karena ada bus harum yang macet di sana mogok pas di TL-nya. Jadi menimbulkan antrian ya. Dari mulai sore tadi sebelum jam 5 kawan-kawan, mulai dari sekitar jam 3 jam 4-an lah ya, sudah ada antrian di situ. Mudah-mudahan bisa segera dievakuasi dan bisa segera lancar jalan lagi ya, untuk kawan-kawan yang sore hari ini sedang dalam perjalanan, sedang mengantri juga di sekitaran Jebor. Mudah-mudahan bisa segera melanjutkan perjalanan Anda. Lanjut lagi, kita ke cowok-cowok yang dulu, bukan dulu sih, sekarang juga masih kece-kece ya. Boy band. Kalau sekarang kan ada K-pop boy band dari Korea-Koreaan gitu ya. Nah, yang ini bukan dari Korea, tapi masih masuk kategori boy band. Yang ini ada Backstreet Boys. Saya mengizinkan untuk temani perjalanan Anda. Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung. Selamat bergabung. Kita berkelana kota di Kelana Kota Rasika 105,6 FM. Sampai nanti malam. Silakan berbagi informasi lalu lintas, cuaca, dan informasi menarik lainnya.

0: burgernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.

0: Evanescence, My Heart Is Broken sudah muncul di ruang dengar Anda. Sudah jam 17.24, sudah menjelang petang ya kawan-kawan. Untuk yang sore hari ini sedang dalam perjalanan, barangkali bisa bersiap-siap untuk mencari rest area terdekat untuk bersiap-siap istirahat sekaligus menjalankan ibadah salat maghrib dan makan malam bersama dengan keluarga ya sebelum melanjutkan perjalanan Anda. Sudah sampai di mana ini perjalanannya? Masih jauhkah dari tujuan Anda? Semangat ya. Apalagi kalau udah ketemu sama antrian. Waduh, sudah ngantri lama banget. Pak Iwan kita ini 40 menitan Mbak lepas itu lancar. Di Brangsong ya. Sekitar 40 menit mengantri di Brangsong, kawan-kawan, akhirnya lepas juga. Setelah SPBU Brangsong sampai dengan sekitar Polres ya, udah lancar lagi, tidak ada kendala kawan-kawan menuju ke arah Semarang. Pak Iwan, selamat melanjutkan perjalanan, Pak Iwan. Terima kasih sudah tertib mengantri untuk lepas dari Brangsong. Kemudian apa kabar juga ini kawan di 0900? Baik, coba nanti dicek dulu ya. Pak Sinyo, sudah masuk kawasan Juana kah untuk sore ini?
1: Update lagi Mbak, ini sampai mana ya? Di Polo kalau nggak salah. Ini ada antrian lumayan panjang, ini di map juga merah soalnya.
0: Di Polo ya?
1: Apa belum tahu, nanti tak update lagi. Terima kasih.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Sinyo. Ah, ini kayaknya udah ketemu nih. Di video berikutnya ya. Oke, belum. Baiklah, ditunggu dulu untuk update informasi dari Pak Sinyo ya di Hadipolo. Itu ada ketersendatan, ada apakah gerangan di sana, nanti bisa ditambahkan. Selain di Hadipolo, kawan-kawan yang sore tadi belum tampak, petang hari ini sudah mulai tampak ya di sekitar Karangawen. Mulai dari RSUD Sultan Fatah Demak yang menuju ke arah Gubuk. Sementara itu yang menuju ke arah Semarang juga sama ya. Di sekitar gudang garam ini sudah mulai tersendat menuju arah Semarang. Jadi dua arahnya, simpulnya kayaknya ada di sekitaran Karangawen untuk sore hari ini atau untuk petang hari ini. Nanti bisa ditambahkan apakah hanya kepadatan arus lalu lintas saja atau karena ada kendala yang lain, ada insiden barangkali atau ada sesuatu, silakan bisa diinfokan ya. Kemudian di sekitar Meranggen juga sama ya, yang menuju ke arah Semarang, kemudian yang keluar dari Kauman menuju ke arah jalur utama Karangawen, Semarang, ini juga sama tersendatnya. Apakah ada sesuatu di sana, nanti bisa ditambahkan informasinya untuk kawan-kawan yang menuju ke arah Semarang dan juga sebaliknya yang menuju ke arah Gubuk atau menuju ke arah Purwodadi. Seperti itu. Mas Jai, apa kabar? Ini informasi dari Karangjati menuju ke arah Salatiga, bagaimana kondisi lalu lintasnya? Dari Karangjati menuju ke arah Salatiga, sore hari ini tidak ada kendala, lancar menuju ke arah Salatiga lewat jalur konvensional ya. Dua arahnya nih, yang dari Salatiga menuju ke arah Ungaran, Karangjati juga sama, lancar. Selamat melanjutkan perjalanan untuk Anda kawan-kawan yang sore hari ini sedang dalam perjalanan. Oh ya, ada informasi dari PDAM nih untuk Anda kawan-kawan. Pelanggan setia dari PDAM mana? Oh, saya harus cek gambarnya lebih besar. Kalau kecil-kecil nanti kurang jelas ya. Oke, untuk kawan-kawan dari PDAM terkait dengan pemasangan water meter di mata air Grenjengan Banyu Biru ya, dilaksanakannya besok hari Senin tanggal 15 Juni 2026 jam 10 pagi sampai dengan selesai. Jadi kemungkinan akan berdampak pada beberapa wilayah Cerbonan, Kauman, Pundan, Banyu Biru, Tegalwuni, Demakan, Kampung Rapet, kemudian Perum Green Ambarawa Residence, Ngablak, Rejosari, dan Pojoksari. Jadi untuk Anda yang ada di kawasan tersebut atau di lokasi tersebut, silakan bisa bersiap-siap untuk menampung air terlebih dahulu ya, biar cukup untuk persediaan sampai dengan pekerjaan pemasangan water meter di mata air Grenjengan Banyu Biru selesai. Dan untuk ketidaknyamanannya atas gangguan yang terjadi, PDAM mohon maaf dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengertian Anda, seluruh pelanggan PDAM.

Semua kawan Rasika harus mengetahui apa itu defensive driving, yaitu cara berkendara yang mengutamakan kewaspadaan, prediksi risiko, dan pengambilan keputusan yang aman dalam setiap situasi. Saat berkendara, keselamatan bukan hanya soal mematuhi aturan lalu lintas. Keselamatan juga ditentukan oleh kemampuan mengantisipasi berbagai kemungkinan di jalan. Misalnya, saat melihat sepeda motor di depan bergerak zigzag atau pengendaranya tampak menggunakan ponsel, kita tidak memepet atau membunyikan klakson berlebihan. Kita mengurangi kecepatan dan memberi ruang lebih untuk mengantisipasi gerakan mendadak. Saat mendekati zebra cross, meskipun tidak ada pejalan kaki yang sedang menyeberang, kita mengurangi kecepatan saat mendekati zebra cross karena seseorang bisa saja tiba-tiba melintas. Saat akan keluar dari gang menuju jalan utama, Anda tidak langsung melaju. Kita berhenti sejenak, melihat kondisi kanan dan kiri, lalu masuk ke arah lalu lintas dengan aman. Saat mengikuti truk atau bus besar, karena pandangan ke depan terhalang, kita menjaga jarak lebih jauh dan tidak berada terlalu lama di titik buta kendaraan besar tersebut. Ketika lampu hijau traffic light baru menyala, enggak langsung tancap gas. Pastikan dulu tidak ada kendaraan dari arah lain yang masih menerobos lampu merah. Saat berkendara di jalan tol, pengemudi defensive driving tidak memaksa berpindah jalur secara tiba-tiba, melainkan memberi lampu sein lebih awal dan memastikan jalur yang dituju benar-benar aman. Dan masih banyak lagi contoh yang bisa kita terapkan dalam defensive driving. Defensive driving adalah kebiasaan mengantisipasi bahaya sebelum bahaya itu terjadi. Kawan Rasika, tetap waspada, jaga jarak, dan utamakan keselamatan di setiap perjalanan.

0: Dari Pusat Kata featuring Fadli, Larung sudah muncul di ruang dengan Anda, kawan-kawan. Ada Aksan Schumann juga di situ ya. Sudah sampai di mana perjalanan Anda sore hari ini? Apakah sudah sampai tujuan atau masih beristirahat di rest area terdekat? Selamat menikmati istirahat ya. Pak Sinyo, sudah sampai mana Pak Sinyo?
1: Mbak, tadi yang di Adipolo tuh gara-gara truk berhenti di bahu jalan aja sih. Setelah lampu merah, lancar. Ini udah sampai Pati ini, aku lewat kota aja. Hindarin Lingkar.
0: Lingkar ya.
1: Terima kasih. Sip.
0: Baik.
1: Update lagi ya Mbak. Ini udah sampai keluar Pati. Di lampu merah Lingkar Pati. Lalu lintas masih ramai lancar. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Sinyo. Lancar ya, lewat dalam kota menghindari Lingkar Kudus kawan-kawan, karena untuk sore hari ini sampai dengan saat ini di Lingkar Kudus itu masih ada pekerjaan jalan di sekitar TL Tanjung ya itu namanya. Benarkah? Nah, di situ masih ada pekerjaan, jadi kemungkinan ada tersendat ya untuk perjalanan Anda ke arah Patinya. Jadi kalau tadi Pak Sinyo memilih lewat jalur dalam kota, jadi bisa lebih lancar dibandingkan lewat jalur Lingkar Kudus. Tapi untuk malam hari ini Lingkar Kudusnya hanya pendek saja untuk kawan-kawan, karena Pak Sinyo lewatnya sore tadi ya, kondisinya masih padat. Untuk malam hari ini atau untuk petang hari ini sudah lebih kondusif, jadi untuk yang mengantri pun tidak harus menunggu terlalu lama di antrian Anda menuju ke arah Pati via Lingkar Kudus. Kemudian untuk kawan-kawan yang saat ini sedang berada di kawasan Kendal ya, berangsong menuju ke arah Semarang, di Brangsong masih ada pekerjaan, jadi untuk perjalanan Anda tersendat, ikut mengantri dulu. Simpulnya adalah sekitaran SPBU Brangsong ya. Lepas dari itu lancar kawan-kawan, atau mulai dari SMKN atau Puskesmas lah ya, itu sudah mulai lancar lagi menuju ke arah Semarang. Kalau ekor antrian sekitaran Ahas Kaliwungu ya, untuk yang menuju ke arah Semarang. Itu untuk catatan malam hari ini, nanti bisa ditambahkan kawan-kawan yang saat ini sedang dalam perjalanan juga. Di Kaligawe ini sama ya, Kaligawe keluar tol di Kaligawe ini terkendala dengan aktivitas U-turn yang ada di Kubro kawan-kawan. Untuk sore hari ini padat sekali. Bisa memilih jalur yang lain kalau memang sekiranya memungkinkan ya untuk mencari jalur alternatifnya. Kemudian untuk dalam kota Semarang malam hari ini terpantau padat di sekitaran sekitaran Tugu Muda Semarang kawan-kawan, ini juga sama padat, terutama yang di Jalan Dr. Sutomo ya, yang menuju ke arah Tugu Muda, dan juga sebaliknya dari arah Pandanaran menuju ke arah menuju ke Dr. Sutomo kawan-kawan, menuju ke Kampung Pelangi. Simpulnya ada di sekitaran Kampung Pelangi untuk malam hari ini. Kemudian untuk yang lainnya, jalur yang di sekitaran Karangawen Meranggen ini sudah mulai kondusif ya. Hanya yang ada di Karangawen saja, sekitar Pasar Brambang ini yang masih ramai yang menuju ke arah Semarang ya. Mudah-mudahan sih hanya traffic saja, traffic light, bukan karena hal yang lain yang menyebabkan ketersendatan di sana. Begitu, ada tambahan lagi untuk kondisi lalu lintas malam hari ini kawan-kawan, silahkan bisa ditambahkan di 081-3258-58-500. Ada Pak Weli Prawoto Sugono, selamat petang. Nah, ini hati-hati sebelum simpang Jangli dari Banyumanik ya. Ada laka bus dengan minibus, sudah ada petugas, ada visualnya juga di sini. Simpang Jangli kawan-kawan, Banyumanik, ada dua unit kendaraan yang terlibat. Saat ini sudah berada di tepi semuanya, dan untuk kondisi lalu lintasnya masih lancar ya. Hanya untuk menjadikan kita lebih waspada saja, informasi dari Pak Weli. Terima kasih Pak Weli, selamat melanjutkan perjalanan. Untuk malam hari ini Pak Weli menuju ke arah mana ini? Selamat melanjutkan perjalanan Pak Weli. Bus dan minibus ya, di Simpang Jangli kawan-kawan untuk malam hari ini. Oh, ini Oh, bukan dua yang menepi tadi ya. Oh, aku kira yang dua menepi tadi itu. Sudah ada petugas kawan-kawan. Sudah dipasang rambu juga untuk upaya penanganan lebih lanjut ya. Untuk kawan-kawan hati-hati yang saat ini sedang melintas di Simpang Jangli menuju arah Banyumanik via tol kawan-kawan. Untuk malam hari ini ada insiden, waduh, ternyata bukan yang saya lihat tadi ya, di depannya ini. Ada bus dan minibus bertabrakan, semuanya sudah berada di tepi, betul dua unitnya itu, dan sudah ada petugas, sudah ada rambu. Rambu yang dipasang ya sebagai tanda bahwa ada insiden di sana dan sudah ada petugas. Untuk kawan-kawan silakan bisa melanjutkan perjalanan. Sedikit tersendat tadi untuk lalu lintasnya ya. Simpang Jangli dari Banyumanik ada laka bus dengan minibus, sudah ada petugas, sudah ada posisinya, sudah ada di tepi juga. Jadi untuk Anda kawan-kawan silakan bisa melanjutkan perjalanan dengan lebih waspada, lebih berhati-hati. Pak Kris.
2: Oh, sore.
0: Sore Pak Kris.
2: Kita jalur ke Awang-Awang, perempatan Karangawen sudah lancar karena laram-laram sudah masuk rumah. Jadi tidak banyak roda empatnya, lancar. Begitu ini baru sampai Karangawen.
0: Terima kasih Pak Kris sudah menjawab. Baik. Sudah menjawab pertanyaan saya. Di Karangawen sudah lancar lagi ya, katanya karena laron-laronnya sudah masuk ke rumah semua, sudah kembali semua gitu ya. Jadi kepadatan arus lalu lintas di kawasan Karangawen sudah berkurang, sekarang sudah jauh lebih landai dan lancar untuk perjalanannya. Terima kasih Pak Kris, selamat melanjutkan perjalanan. Lanjut ada Pak Iwan, kita sudah sampai MIJT nih. Dalam kota ramai tapi lancar, istirahat dulu ya. Nanti jam 8 malam lanjut lintas Semarang Purwokerto via Bawen Pringsurat. Semangat Pak Iwan. Semangat, selamat menikmati istirahatnya terlebih dahulu ya, sebelum nanti melanjutkan perjalanan Anda menuju Semarang Purwokerto via Bawen.

0: Bara suara sudah muncul di ruang dengar Anda, terbuang dalam waktu kawan-kawan jam 18.07 sekarang waktu Indonesia Barat. Sudah cukup beristirahatnya dan siap untuk melanjutkan perjalanan Anda. Selamat melanjutkan perjalanan Anda. Sudah sampai di mana malam hari ini? Pak Sinyo?
1: Alhamdulillah Mbak Greta, ini udah sampai Juwana. Ini ambil barang istirahat, nanti balik lagi ke Meranggen. Nanti di-update lagi pas pulangnya, Mbak. Terima kasih.
0: Siap ditunggu update informasinya, Pak Sinyo. Dan juga untuk Anda, kawan-kawan yang saat ini sedang dalam perjalanan, selamat melanjutkan perjalanannya. Informasi terkait dengan MBG, ternyata MBG masih dilanjutkan ya, karena banyak yang mendukung, terutama dari siswa. Tapi pelaksanaannya akan ada penyesuaian, termasuk kemungkinan melibatkan kantin sekolah sekarang sebagai penyedia makanan bergizi ya. Jadi jumlah murid yang menerima MBG itu, kalau berdasarkan informasi dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti, yang sudah mengkonfirmasi ya, memastikan bahwa program MBG akan tetap dilanjutkan karena mendapat dukungan luas dari siswa. Yang sekitar sebanyak 43,4 juta dari 53,5 juta murid di Indonesia atau sekitar 80% lebih ya, hampir mencapai 90% bahkan. Jadi sebagian besar itu mengharapkan bahwa program ini tetap dilanjutkan. Seperti itu kawan-kawan, waktu Pak Mukti ini berkunjung di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah ya, hari Sabtu kemarin. Jadi sudah disampaikan, sudah dikonfirmasi bahwa MBG akan terus dilanjutkan. Hanya saja pemerintah nanti akan melakukan perubahan skema penyaluran, jadi tujuannya adalah agar lebih tepat sasaran ya. Sekolah yang dinilai tidak terlalu membutuhkan bantuan MBG dimungkinkan tidak lagi menjadi di penerima program, dan untuk sekolah dengan siswa yang lebih membutuhkan akan diprioritaskan. Kemudian selain itu, soal mekanisme penyediaan makanan, ini juga tidak seluruhnya harus melalui satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Pemerintah ini membuka peluang agar sebagian pelaksanaan MBG dilakukan melalui dapur atau kantin sekolah dengan tetap berada di bawah koordinasi dan supervisi Badan Gizi Nasional atau BGN. Jadi sejumlah kasus keracunan yang sebelumnya sempat terjadi, ini tidak menjadi alasan menghentikan program MBG secara keseluruhan, karena hal yang perlu dilakukan itu adalah evaluasi terhadap dapur penyedia makanan yang bermasalah. Jadi kalau ada keracunan, menurut Pak Abdul Mukti, yang dihentikan adalah dapur yang tidak benar untuk dievaluasi, sedangkan untuk SPPG yang baik tetap dilanjutkan. Bahkan dapur yang tidak memenuhi standar, ini bisa dicabut izin operasionalnya. Kemudian kalau berdasarkan pendapat pribadi ya dari Pak Mukti, bahwa program MBG ini adalah bagian penting dari upaya pemerintah untuk membangun kualitas generasi muda Indonesia, tidak hanya dari sisi akademik tetapi juga kesehatan dan juga pemenuhan gizi. Mudah-mudahan generasi ini bisa lebih baik ya, secara akademik maupun fisiknya. Fisik dibangun melalui MBG, jadi anak-anak Indonesia dapat tumbuh sehat dan siap bersaing di masa depan. Kalau menurut Anda gimana? Setujukah MBG ini dikelola oleh kantin? Kantin sekolah mungkin yang lebih paham dengan karakter anak-anak ya, dan lebih mudah dijangkau oleh pihak sekolah, terutama untuk pengawasan terkait dengan kondisi makanan dan juga menu, apakah sesuai atau tidak sesuai begitu ya, apakah aman atau tidak aman gitu. Terus informasinya sekarang per kecamatan hanya boleh 6 SPPG ya. Bener gak sih? Oke, ini ada beberapa perbaikan setelah ada evaluasi beberapa waktu lalu ya kawan-kawan ya. Mudah-mudahan tetap bisa memberikan manfaat dan tetap tepat sasaran untuk anak-anak Indonesia, untuk anak sekolah, kemudian juga untuk ibu hamil dan juga untuk balita ya. Ini juga sudah mulai diprioritaskan untuk mendapatkan MBG, ibu hamil, ibu menyusui, dan juga untuk balita. Oke. Kita tunggu bagaimana hasilnya, kalau ada evaluasi, ada upaya perbaikan, pembenahan, kemudian perubahan skema yang lebih dekat ke pihak sekolah, nanti kita tunggu deh seperti apa hasilnya. Oke, untuk kawan-kawan yang saat ini sedang dalam perjalanan, bisa ditambahkan lagi, update lagi informasi lalu lintasnya. Kita cek dulu ya. Nah, untuk Karangawen udah lancar lagi sore hari ini, kawan-kawan, sudah tidak ada kendala ya, lancar. Kemudian untuk yang ada di dalam kota Semarang, ini juga sama, sudah berangsur lancar ya, tidak ada kendala. Hanya ramai seperti biasa, ramainya khas akhir pekan, di penghujung akhir pekan, karena besok sudah mulai aktivitas lagi. Kemudian di sekitaran Kaligawe, Kubro, kawan-kawan, di U-turn Kubro ini juga masih padat ya untuk lalu lintasnya. Kemudian Mukti Harjo sekitar rel kereta api, dua arahnya untuk saat ini juga lagi padat. Kemungkinan ada kereta yang lagi lewat ya. Jadi mohon bersabar, nanti kalau udah lancar, udah lewat, udah lancar lagi. Di kawasan Krapyak, yang exit tol Krapyak, kawan-kawan, untuk malam hari ini juga masih ada yang mengantri di sana. Traffic light saja sih, tidak ada kendala. Kemudian di Jangli yang menuju ke arah Banyumanik ya tadi ya, informasi ada 2 unit bus, 1 bus dan 1 minibus yang saling bertabrakan. Itu tabrak belakang kayaknya, nyundul ya, yang kecil ya, yang bagian belakang. Sudah ada petugas, kawan-kawan, hanya perlu berhati-hati, perlu waspada, simpang Jangli dari Banyumanik. Sekali lagi, simpang Jangli dari Banyumanik ada laka bus dengan minibus. Sudah ada petugas, tadi diinfokan jam 17.51 oleh Pak Weli. Nah, ditunggu untuk update selanjutnya, kawan-kawan. Untuk malam hari ini 18.15, apakah sudah ada perubahan? Sudah ada proses evakuasi yang lebih lanjut? Prosesnya atau progresnya sudah sejauh mana? Silakan bisa ditambahkan informasinya ya di 081-3258-58500. Kalau sore tadi 17.51 Pak Willy menginfokan ada laka bus dengan minibus, ini sudah ditandain juga, dan sudah ada petugas yang mengamankan lokasi, kemudian juga sedang berupaya untuk menindaklanjuti terkait dengan laka 2 unit kendaraan di sekitar Jangli dari arah Banyumanik untuk petang tadi, kawan-kawan. Ada yang melintas lagi, silahkan nanti bisa ditambahkan. Oke, baik. Ini posisinya gimana? Saling bersenggolan atau gimana ya? Yang satu gede, yang satu kecil. Jadi ingat sama Tayo, yang satu Tayo, yang satunya yang gede itu apa? Yang warnanya merah gede, bis gede itu. Oke, kita tunggu ya untuk update informasinya. Sampai jam 7 saya temani Anda, tapi untuk informasi bisa Anda tambahkan sampai nanti malam jam 9 ya. Terkait dengan laka yang ada di simpang Jangli dari arah Banyumanik, melibatkan laka bus dan minibus. Sudah ada petugas, tapi sejauh ini proses evakuasinya seperti apa, belum ada informasi lebih lanjut. Kemudian dalam kota Ungaran untuk malam hari ini, kawan-kawan, lancar, tidak ada kendala ya. Ramainya tetap ramai, tapi semuanya aman terkendali. Jadi tidak perlu dikhawatirkan untuk kawan-kawan yang menuju ke arah Salatiga via konvensional lewat Ungaran atau lewat Bawen, untuk malam hari ini lancar, sebaliknya pun lancar. Dari Salatiga lewat Bawen, Ungaran, kemudian Budak Payung sampai dengan dalam kota Semarang, lancar untuk malam hari ini.

0: sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
1: Bu Nana!
2: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

Selamat malam, ada yang baru saja bergabung di 105,6 FM Rasika USA. 14 Juni sekarang, besok 15 Juni dan tanggal 16 kita masuk tanggal 1 Suroya atau 1 Muharram ya kawan-kawan ya. Sudah dipersiapkan beraneka rencana untuk menyambut Muharram atau Suronan begitu ya. Seperti biasa kalau di Solo, di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, ini ada tradisi yang sudah terlaksana turun-temurun dari zaman dulu ya, yang paling sakral dan selalu menarik perhatian masyarakat setiap malam satu suro. Setiap tahunnya ribuan warga dan wisatawan ini memadati kota Solo untuk menyaksikan kirab pusaka yang digelar oleh Pura Mangkunegaran dan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Jadi tradisi ini menjadi simbol refleksi diri, doa keselamatan dan juga penghormatan terhadap warisan leluhur. Anda berminat untuk menyaksikan langsung? Nah, kalau dikutip dari akun Instagram @mangkunegaran tanggal 14 Juni kemarin atau hari ini ya. Jadi kirab malam satu suro itu untuk Mangkunegaran dimulai dari malam Kamis pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nah, ini jadwal kirab malam satu suro di Pura Mangkunegarannya. Atau yang dikenal dengan kirab pusaka dalem satu suro ya di Mangkunegaran. Prosesi laku topo bisu, yaitu berjalan mengelilingi kawasan kota tanpa berbicara sebagai bentuk perenungan dan introspeksi diri. Nah, pada prosesi ini, pusaka-pusaka keraton nanti akan dibawa oleh abdi dalem dalam suasana yang khidmat. Perkiraan untuk jadwal kirab Mangkunegaran 2026 akan dilaksanakan tanggal 16 Juni. Ya, kemudian waktunya 19 waktu Indonesia Barat, lokasi awalnya atau startnya dari Pura Mangkunegaran Solo. Penyesuaian berdasarkan kalender Jawa dan pola penyelenggaraan tahun sebelumnya kawan-kawan, tapi ini masih perkiraan ya. Jadi untuk kemungkinan waktunya masih bisa berubah menyesuaikan dengan aturan di sana. Kemudian untuk rute kirab Mangkunegaran 2026, nanti seluruh peserta kirab itu diperkirakan akan menempuh rute yang sama seperti tahun sebelumnya, yaitu start dari gerbang utama Pura Mangkunegaran di Jalan Ronggowarsito, kemudian menuju Jalan Kartini, lurus ke arah utara, kemudian belok ke kanan ke Jalan RM Said, lanjut ke Jalan Tengku Umar, kemudian masuk ke koridor Ngarsopuro atau Jalan Diponegoro dan Jalan Slamet Riyadi, kemudian penambahan rute baru ya untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Setelah itu rombongan nanti kembali untuk mengelilingi tembok pura, lalu finish kembali di kompleks Pura Mangkunegaran gerbang utama. Rute ini menjadi daya tarik tersendiri karena melintasi sejumlah kawasan ikonik kota Solo yang dipenuhi masyarakat dan wisatawan setiap malam satu suro. Nah, untuk panduan pakaian kirab satu suro 2026 Mangkunegaran, untuk yang kakung atau untuk yang laki-laki ya, ageman kakungnya nanti untuk kepala mengenakan blangkon gaya Mangkunegaran, bagian belakangnya berupa simpul pita yang bagian kanan nanti ditekuk, kemudian tidak menggunakan prada dan bros belangkon. Terus tiga kuncung depan belangkon itu tidak ditekuk untuk abdi dalem dan masyarakat umum. Sementara untuk pakaian nanti mengenakan beskap krowok gaya Mangkunegaran yang berwarna hitam, berkancing hitam polos, tidak diperbolehkan menggunakan beskap yang berbahan bludru atau bordir emas atau kancing emas. Kemudian keris berwarangka gayaman ini nanti diselipkan di bagian belakang. Kemudian ada epek timang polos yang berwarna gelap dengan kepala ikat pinggang atau timang dan pengunci atau leretnya yang sederhana atau tidak berkilauan. Kemudian untuk aturan berpakaian lainnya, jarik wiru berwarna sogan dengan motif Surakarta gaya Mangkunegaran, tidak menggunakan batik motif parang dan lereng ya, dan juga menggunakan sabuk motif deringin. Kemudian untuk alas kakinya berwarna hitam, tidak berbahan bludru dan atau motif emas, kemudian wajib dilepas saat mengikuti kirab. Ini beberapa aturan berpakaian dan juga kepala untuk
laki-laki atau ageman kakung. Nah, sekarang ageman putrinya. Nah, ternyata ternyata ada ininya, pakem-pakem yang harus diikuti ya kawan-kawan ya. Wah, tidak boleh salah kostum ini. Ageman putrinya kalau untuk kepala, rambutnya digelung Jawa. Ini bukan sanggul modern ya, tapi gelung Jawa. Menggunakan sanggul tradisional ukel konde, kemudian tusuknya hitam atau penyu, tanpa cunbuk apapun. Kemudian dilarang menggunakan tambahan perhiasan yang berlebihan. Dan tusuk konde emas ataupun cunbuk kembang, jadi itu dilarang. Harus sesederhana mungkin ya. Dilarang mencolok apalagi terlalu berkilauan. Kemudian rias wajahnya juga tidak berlebihan. Untuk pakaiannya, mengenakan kebaya kartini hitam polos, lengan panjang dengan bahan sifon, katun, rayon, satin atau linen. Dilarang berbahan bludru atau brokat dengan panjang tidak melewati lutut atau namanya kebaya cekak. Kemudian jarik wiru berwarna sogan dengan motif Surakarta gaya Mangkunegaran. Tidak menggunakan batik motif parang dan juga lereng. Kemudian alas kakinya berwarna hitam, tidak berbahan bludru dan atau tidak bermotif emas. Dan juga wajib dilepas saat mengikuti kirap. Ini adalah pakem-pakemnya untuk Anda yang mau ikut kirap Satu Suro 2026 di Mangkunegaran. Kalau nonton aja harus pakai begini gak sih? Enggak kayaknya ya, nonton aja ya. Nah, kalau mau nonton aja dicatat ini, kalau waktunya jam 19 waktu Indonesia Barat, setidaknya sudah harus berada di lokasi sebelum itu ya. Jadi biar bisa mencari tempat yang strategis lah, yang nyaman untuk bisa menyaksikan kirap Mangkunegaran 2026 atau kirap pusaka dalam Satu Suro melalui prosesi laku topo bisu yang berjalan mengelilingi kawasan kota tanpa berbicara sebagai bentuk perenungan dan introspeksi diri. Kalau di tempat Anda, ada tradisi apa untuk menyambut malam Satu Suro atau Satu Suro ya. Silahkan nanti bisa berbagi informasinya. Pak Steve, selamat malam Pak Steve. Enggak, sampai 19 aja saya ya. 10 terlalu sedikit, 19 dong yang banyak. Besok kungkum ya di Tugu Suharto Jamas Pusoko. Ini tradisi juga ya, Jamas Pusoko. Terima kasih Pak Steve. Tugu Suharto ya, oke. Baik, kemudian ada Pak Bayu Sampangan. Nah, selamat malam warga Kelana Kota Radio Rasika. Mengingatkan besok tanggal 15 Juni jam 14 Jembatan Tugu Suharto di Kelurahan Bendandur, Kecamatan Gajah Mungkur ditutup ya. Bagi pengendara silakan mencari jalan alternatif lain karena ada acara kearifan lokal malam 1 Muharram atau malam 1 Syuro. Ada kungkum dan lain-lain. Jadi jembatan mulai dibuka lagi pukul 04.30 waktu Indonesia Barat. Ditutup pukul 14 waktu Indonesia Barat tanggal 15. Dibuka lagi pukul 04.30 waktu Indonesia Barat atau tanggal 16 pagi ya. Untuk kawan-kawan, untuk Rasika bisa live report langsung di lokasi biar seru gitu. Pak Bayu Taufik, panitia lokal. Nanti diwakilkan sama Pak Steve. Pak Steve yang mau meliput langsung dari Tugu Suharto. Sekalian kungkum katanya. Jamas Pusoko ya. Nah, ini gambar tugunya. Oh, tugunya begini. Aku pikir tugu yang kayak tugu muda, kayak apa gitu. Oke, baiklah. Terima kasih untuk update informasinya Pak Bayu. Wah, Pak Bayu ini panitia lokal. Bolehlah di ini ya, dideketin Pak Bayunya nanti biar dikasih tempat yang paling enak, yang paling nyaman. Baik, terima kasih Pak Bayu. Kemudian ada Pak Cahyono. Kalau di kampung saya Blitar Jatim itu ada tradisi nyuci gong Mbah Pradah di Ludoyo. Oke, baik, tradisinya macam-macam ya. Ada yang tirakatan juga malam Satu Suronya ya. Berdoa bersama-sama, menyambut tahun baru, melepas tahun yang lama, kemudian menyambut tahun yang baru ya, dengan membaca doa bersama di masjid atau di tempat ibadah
dan juga berkumpul bersama warga masyarakat untuk syukuran apa? Tolak bala. Istilahnya gitu ya, tolak bala ya. Oke, semoga semua acara yang sudah direncanakan, sudah dirancang, berjalan semuanya dengan baik begitu ya. Tidak melenceng jauh-jauh. Meskipun tradisinya macam-macam, tetap ya untuk keyakinan dan kepercayaan hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, nanti kita lanjut lagi berbagi informasi. Yang mau cerita-cerita juga boleh seputar tradisi malam satu syuro di tempat masing-masing. Sambil melanjutkan perjalanannya, sudah sampai di mana? Silahkan bisa diinfokan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Eh, kalau bersih-bersih gudang, nih pakai masker.
2: Iya, untuk menghalau debu kan?
1: Katanya banyak tikus di gudang ini. Takut kena penyakit dari kotorannya.
2: Penyakit apa?
1: Hantavirus.
3: Belakangan ini, hantavirus ramai dibicarakan. Virus ini bukan virus baru dan dapat menular melalui kontak dengan tikus atau celurit yang terinfeksi, termasuk urin, kotoran maupun debu yang terkontaminasi. Di Indonesia, kasus yang ditemukan merupakan tipe HFRS yang menyerang ginjal. Karena itu, penting menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Simpan makanan dalam wadah tertutup, cegah tikus masuk ke rumah, dan bersihkan debu menggunakan kain pel basah agar partikel tidak berterbangan. Jika mengalami demam tinggi, nyeri otot, atau sakit kepala setelah beraktivitas di area rawan tikus, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Jaga kebersihan, lindungi kesehatan, hantavirus bisa dicegah.
4: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.

0: Terima kasih Anda masih setia di 105,6 FM Rasika USA. Sudah 18:49 waktu Indonesia Barat. Sekarang untuk perjalanan Anda sudah sampai di mana? Nanti bisa ditambahkan informasinya ya di 081-3258-5850. Untuk yang saat ini sedang dalam perjalanan, mari kita cek lagi untuk kondisi lalu lintas malam hari ini yang baru manasin mobilnya ya. Mau mulai perjalanan menuju kemana? Oh iya, ini hari Minggu ya. Besok hari Senin sudah mulai aktivitas lagi, termasuk juga untuk yang LDR-an, LDM-an gitu ya, sama keluarganya. Jadi malam hari ini sudah bersiap-siap untuk kembali ke tempat aktivitinya atau merantau lagi keluar kota, meninggalkan keluarga lagi, nabung rindu lagi ya. Oke, gak apa-apa, besok hari Selasa libur, bolehlah pulang lagi kalau memungkinkan. Nah, untuk kondisi lalu lintas malam hari ini kawan-kawan, kita mulai dari dalam kota Semarang. Untuk malam hari ini cukup ramai tapi masih lancar, tidak ada kendala ya. Kemudian untuk di jalur Gombel Baru gimana? Apakah lancar untuk malam hari ini? Sore tadi sempat ada mobil yang mogok, sudah dievakuasi secara manual, didorong rame-rame begitu ya, kemudian ditepikan. Nah sekarang ini sudah lancar tadi, tapi sekarang kok masih ada sedikit antrian yang ada di sekitar Gombel Baru. Apakah ada sesuatu di Gombel Baru? Nanti bisa ditambahkan ya, tanjakan Gombel Baru yang menuju ke arah, yang arah naik lah ya, untuk malam hari ini. Baik, kemudian untuk dalam kota Semarang sudah menuju ke arah Gubuk. Semarang menuju ke arah Gubuk untuk malam hari ini lancar, tidak ada kendala. Kemudian sebaliknya juga sama ya, lancar, tidak ada kendala, hanya di traffic light saja. Sepertinya hal yang masih dalam kondisi yang wajar, bukan sesuatu yang mengkhawatirkan. Lanjut saja, tidak perlu mencari jalur alternatif ya. Untuk jalur yang lain, Pantura yang menuju ke arah Semarang, sekitaran Kendal ya kawan-kawan, malam hari ini nih masih ada antrian. Untuk ekor antriannya sih sudah memendek, tapi masih antri ya untuk malam hari ini yang menuju ke arah Semarang di kawasan Brangsong. Simpulnya di SPBU Brangsong, lepas dari SPBU, kemudian Pengadilan Agama, itu sudah lancar lagi gitu kawan-kawan. Kemudian jalur yang lainnya, Semarang menuju Demak, menuju Kudus, dan sebaliknya lancar, tidak ada kendala. Oke, bisa ditambahkan lagi. Kemudian untuk jalur tadi yang sebelum Jangli dari arah Banyumanik, tol bagaimana? Tadi sempat ada insiden yang melibatkan dua bus dan satu minibus ya. Dua-duanya sudah ada di tepi posisinya dan tadi sudah ada petugas. Nah, untuk yang melintas nih, apakah masih tampak dua unit busnya di tepi? Apakah masih proses evakuasi atau bagaimana? Nanti bisa ditambahkan ya. Infonya boleh dikirim di 081-3258-5850. Bu Listiani apa kabar? Sampai jam 19. Terima kasih Bu Listiani. Sehat selalu. Kemudian ada Pak Sinyo. Pak Sinyo sudah sampai tujuan kah? Tadi OTW Juana ya?
1: Malam Mbak Greta, ini lanjut lagi ya, ini OTW pulang. Untuk lalu lintas dari Demak sampai Gorawe itu udah lancar Mbak? Atau masih ada kendala? Kalau masih ada kendala tak lewat, Buyaran aja. Nanti di info update lagi Mbak ke depannya. Terima kasih.
0: Baik, Pak Sinyo, ini udah jalan balik kayaknya ya, yang menuju ke arah Semarang. Di Onggorawe dari Demak menuju ke arah Onggorawe untuk malam hari ini sudah lancar, sudah tidak ada kendala lagi, tidak ada antrian. Jadi silahkan nanti Pak Sinyo bisa melanjutkan perjalanan ya. Sudah OTW pulang. Lancar, tidak ada kendala ya, kawasan Onggorawe, Sayung yang dari arah Demak maupun sebaliknya, dari Demak dari arah Demak maupun dari arah Semarang, begitu maksudnya. Pak Astif, apa kabar? Iya. Aku kaget kok disambung sama saudaranya Thor, ternyata Doni Asgard, betul. Iya deh, serah deh. Pak Astif, terima kasih ya. Kemudian apa kabar kawan di 8292? Apa sih ini? Oh, baik. Wah, kalau ini sih harus ada konfirmasi ya. Gak berani baca ini yang seperti ini, takut kena pasal. Pasal pencemaran nama baik. Pak Alis Ihsan Toha.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Menginfokan untuk perjalanan dari Demak sampai dengan Genuk lancar ya, tidak ada kendala. Jadi aman lancar. Sudah tidak ada kemacetan lagi. Terima kasih. Mungkin kalau di tempat saya sih, kalau tanggal malam satu suro itu hari jadi kampung saya, Mbak. Jadi biasanya diperingati ada khotmil Quran paginya, kemudian siang perayaan ada arak-arakan, dan malamnya biasanya pengajian. Gitu sih, Mbak. Kalau di tempat saya, kampung saya, namanya Kampung Pesantren Desa Kambu, Kecamatan Kelampung, Grobogan.
0: Baik, jadi pas sekalian merayakan hari jadi kampungnya ya, jadi diadakan doa bersama, kemudian khotmil Quran dan lain sebagainya. Satu Muharram biasanya juga ada yang memulai dengan berpuasa sunnah. Ada yang satu hari saja di satu Muharram, ada yang lanjut sampai dengan 10 hari ya, satu sampai dengan 10 Muharram begitu. Kemudian nanti 10 Muharram dilanjutkan dengan hari santunan anak yatim ya, untuk menyampaikan harta yang menjadi haknya anak yatim begitu, untuk memberikan santunan untuk anak-anak yatim sambil mengusap kepalanya begitu dan mendoakan, jangan cuma diusap di uyel-uyel aja kepalanya, sambil didoakan, diusap, didoakan sungguh-sungguh agar diberikan kebaikan, keberkahan, keselamatan untuk anak-anak yatim. Dan itu nanti akan kembali ke kita juga ya. Duh, jadi ceramah jamaah. Sudah, saya pamit ya. Abis ini ada saudaranya Thor tadi, Doni Asgard, yang akan melanjutkan perjalanan kita di Kelana Kota untuk malam hari ini sampai jam 21 atau jam 9 malam. Selamat menikmati istirahat Anda kawan-kawan, selamat melanjutkan perjalanan juga untuk yang saat ini sedang dalam perjalanan. Sampai ketemu hari Minggu yang akan datang. Faiza Arifin pamit, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tidak memiliki sayap, tidak mencari pujian, mereka hadir melalui tindakan sederhana, yaitu mendengarkan, membantu, menguatkan, dan juga berkorban untuk lain. So, jadi kawan, tidak semua pahlawan itu memakai jubah ya. Sebagian hadir dalam bentuk manusia biasa. Karena itu kehidupan menjadi lebih indah ketika kita menyadari bahwa di sekitar kita tuh ada banyak malaikat tidak bersayap. Bahkan tanpa disadari, seseorang mungkin pernah menganggap kita sebagai malaikat tak bersayap loh. Iya, kita dalam hidupnya karena pertolongan kecil yang kita berikan. Kita mungkin gak merasa ya, tapi bisa jadi kita dianggap malaikat malaikat tak bersayap bagi orang lain. Dan pada akhirnya kawan, inti dari semua pembicaraan kita adalah kebaikan itu adalah bahasa universal. Semakin banyak orang menebar manfaat, semakin banyak pula malaikat tak bersayap yang hadir di tengah kehidupan manusia. Tulus dalam bersikap, dalam berbuat tentu akan membuahkan hal yang baik. Anda masih bersama di Rasika kawan, pantau-pantau arus lalu lintas ya, untuk Anda yang habis pulang tamasya, barangkali mungkin ada ketersendatan ataupun ada hal yang mengganggu perjalanan Anda, kita nanti sama-sama yang pertama tahu.

0: yang wingit gitu ya, yang sakral, yang dimana malam satu surah itu sangat Jawa banget gitu ya. Tetapi ketika kita sudah mengetahui apa namanya dalam kaitannya dengan apa namanya Islam dan sejarah asal usul dari apa namanya sejarah terkait dengan waktu itu Sultan Agung menggabungkan kalender Jawa dengan kalender Islam bisa dirayakan bersama dengan tradisi budaya Jawa tanpa menghilangkan identitas keyakinan masyarakat gitu. Dan tanggal 1 Syura memang dimaknai sebagai malam yang sakral, suci, dan reflektif. Sama seperti sebagian masyarakat yang ketika pada tanggal 1 Januari atau malam 1 Januari dijadikan sebagai refleksi diri bagaimana setahun yang akan datang kita harus ngapain, pencapaian-pencapaian dan sebagainya. Begitupun tanggal 1 Syura yang tradisi ini diisi dengan introspeksi diri dan mungkin pada zaman-zaman dulu, mungkin sekarang masih ada juga ya, meditasi, kan, doa memohon keselamatan, kemudian mungkin mencucikan diri, ya, mandi malam gitu, atau mandi sore, dan lain sebagainya. Tapi tujuannya adalah mensucikan diri, ingin berbuat yang lebih baik gitu ya, di masa yang akan datang. Nah, tradisi budaya Jawa mungkin ada tirakatan dan doa bersama di mana masyarakat berkumpul untuk berdoa, berzikir, membaca doa akhir dan awal tahun atau melakukan perenungan diri sepanjang malam, topo bisu misalnya ya di beberapa daerah terutama di Keraton Surakarta dan juga Keraton Jogja terdapat tradisi berjalan kaki tanpa berbicara sebagai simbol pengendalian diri. Kemudian di keraton itu mengeluarkan pusaka untuk dikirap sebagai simbol pelestarian tradisi dan refleksi spiritual. Ada jamasan pusaka, ada lelean, ya, sebagian masyarakat untuk berdoa dan bermeditasi barangkali ya. Kemudian ada juga tradisi berbagi makanan, sedekah ataupun kenduri sebagai bentuk syukur dan doa keselamatan. Macam-macam lah ya bentuknya. Di Kudus, kata Pak Andoyo, kelingan malam satu suro di Janjan Blora, mas, suci dan reflektifnya ini untuk pemurnian jiwa. Satu suro di Rahtawu Kudus. Ya. Saya juga pernah di sebuah gunung waktu itu, malam satu suro. Ya, kayak gitu ya. Cuma memang waktu itu saya belum tahu maknanya gitu ya, hanya mengikut-ngikutin aja. Tapi it's okay. Intinya adalah kita ingin berbuat baik di masa yang akan datang. Dan menyadari ataupun kira-kira apa yang sudah saya buat selama beberapa waktu terakhir. Pak Sinyo.
1: Selamat malam Bu Haris. Ini tadi dari Juwana OTW pulang Meranggen. Ini udah keluar Lingkar Pati. Di Lingkar Pati lalu lintas lancar, nggak ada kendala. Terima kasih. Nanti kalau udah sampai Kudus Demak diupdate lagi. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Pak Husin. Ya. Intinya memperbanyak ibadah dan amal saleh, Bung Haris, betul. Apalagi ada yang berpuasa sunnah ya, terutama puasa Asyura tanggal 10 Muharram dan Taswa tanggal 9 Muharram gitu ya. Dan juga muasabah atau evaluasi diri itu menjadi bagian dari kita. Pak Andoyo, malam Jawa sejawab-jawabnya, mas. Kalau Islam zuhud sak zuhud-zuhute gitu. Ya. Baik, itu ya kira-kira kawan makna satu syuro yang mungkin sebagian sebagai malam yang wingit, tetapi sebenarnya adalah sesuatu yang sakral dan suci.

0: ya, membuat tidur kita mungkin berkurang ya, karena permainannya atau pertandingannya jadwalnya ada yang jam 12 malam, ada yang jam 3 dini hari, atau jam 2 gitu ya. Seperti misalnya nanti malam tuh Jerman melawan Curacao, bertanding di grup E, kemudian di grup F-nya itu Belanda jam 3 dini hari melawan Jepang. Kemudian besok pagi jam 6 itu Ivory Coast melawan Ekuador. Kemudian besok jam 9 pagi itu Swedia melawan Tunisia. Kemudian besok malam itu Spanyol melawan Cabo Verde. Kemudian juga jam besok apa jam malam satu suro ya, itu Belgia melawan Mesir. Nah, saya sedang menantikan pertandingan Portugal melawan Lionel Messi itu apa sih? Lupa tiba-tiba. Di situ ada Ronaldo dan Lionel Messi gitu ya. Ini pertandingan yang sangat dinantikan. Entah ketemunya kapan, belum tahu. Pak Iwan kita, selamat malam. Informasi Semarang, Ungaran, Baweng, Prising Surat gimana? Ke arah sininya ramai, tetapi yang ke arah sananya lancar. Lingkar Ambarawa juga ramai lancar. Bukan ramai lancar ya, lancar lah. Kalau ramai itu agak cenderung kepadat ataupun ya ramai gitu ya. Tapi so far lancar sih, gak ada masalah. Kemudian jalur sini, ke arah sini kan, ke arah Semarang itu, tadi sempat ada truk mogok di sekitar Gedawang. Tapi untuk Gemawang sorry, untuk arus lalu lintas ini masih lancar. Zaman dulu jalur ini kalau hari Minggu, wah macet di apa namanya segitiga USA di Ungaran Salatiga Ambarawa itu macet di segitiga Bawen biasanya, dan jalur ke dari Magelang ke Semarang itu padat sekali karena mereka habis berlibur dari Jogja gitu ya. Tapi kalau sekarang sudah ada jalur menuju ke arah tol ke Klaten, apalagi nanti ketika sudah nyambung ke arah Prambanan, kemudian sudah nyambung ke Lingkar misalnya, wah bisa cepat lagi tuh. Kalau di Jogja tuh macet ya, hari ini juga cukup ramai kawan. Terutama di beberapa titik-titik ke daerah-daerah wisata gitu. Yang mau ke daerah, apa namanya ya, ke arah lantai 2 maupun ke beberapa titik ke arah Jawa Timur. Oke, nanti ketika jalan tol Bawen ke arah Jogja jadi, wah, kira-kira Anda mau lewat mana ya? Lebih dekat lewat mana tuh? Kalau mungkin kita ya lewat mana, sama-sama dekat ya kawan. Lewat apa namanya, dari Bawen menuju ke arah Jogja juga mungkin lebih dekat kali ya. Jadi favorit. Kan yang ke arah Klaten itu menyambungkan jalur dari Solo ke Jogja lebih dekat. Dan ketika jalan tol itu dibangun, maka ada apa namanya ya, ada wisata, pariwisata prioritas. Itu adalah Borobudur. Dan kenapa dibangun tol ke arah situ? Karena itu tadi ada tempat wisata dengan skala prioritas, yaitu Candi Borobudur. Itu kan internasional, jadi harus aksesnya ke sana juga harus dipermudah. Maka dibuatlah tol Bawen Jogja atau ke arah Magelang itu lebih utama. Oke, baik Pak Sinyo, selamat malam. Gimanakah Anda?
1: Malam Bung Haris. Oh ini ya, toh kalau Lingkar Kudus ini kan masuk Lingkar Kudus. Oh perbaikannya di sini ya. Ya. Oh ini ada peninggian jalan ternyata.
2: Sudah nyambung.
1: Tapi ini enggak. Kayaknya belum ada antrian sih, jadi masih ramai lancar.
2: Kalau di Jogja itu macet ya.
0: Baik, itu yang di mana Pak? Yang di Jepang ataukah yang di ini? Yang di Mejobo? Yang di perempatan mana itu Pak? Yang ada pekerjaan jalannya? Mungkin sebelum Jepang ya? Ya. Atau di Jepangnya? Oke, baik. Kemudian catatan lainnya lagi dari kawan Rasika. Udah masuk ke Rasika untuk saat ini. Pak Didi, Oke, terima kasih Bung informasinya. Saya dari Kudus ke Semarang, arus lalu lintasnya lancar sudah sampai Demak. Ya, siap. Oke. Pekerjaan belakang, ini karena hari Minggu volume kendaraan juga tidak begitu padat. Kalau Ektel Muktiarjo sih padat ya, karena jalurnya memang menyempit, jadi praktis agak sedikit melambat di situ. Oke, yang mau bertanya lagi monggo silakan. Kirim ke Rasika, tanyakan jalur-jalur. Mungkin di, apa namanya, di aplikasi peta Anda ada ya. Cuma pertanyaannya ada apa? Nah, Anda bisa tanyakan ke Rasika. Ini kok macet, ada apa? Gitu. Mungkin di peta merah gitu ya. Tetapi Anda silakan tanya ada apa. Pak Sinyo.
1: Wah, kalau daerahnya kurang tahu.
0: Kurang tahu ya.
1: Ini yang dari dari arah Pati ke kiri Lingkar Kudus itu loh. Maju dikit depan pom bensin itu loh.
0: Oh, baik-baik. Mungkin di Jepang mungkin ya. Atau di Belanda. Oke, baik. Di Jepang memang itu ada perempatan Jepang dan seterusnya. Dari 8369, sekedar informasi tol Solo Semarang, arah Semarang KM 423 ada penyempitan karena pekerjaan jalan atau perbaikan jalan di sisi badan jalan atau disparator. Baik. Oke, hati-hati. Lalu lintasnya gimana Pak? Untuk saat ini, terima kasih banyak ya. Dengan siapakah? Oh Pak Ilham, saya save ya nomornya. Mungkin kalau ditambahi alamat singkat gitu, misalnya Kudus, Salatiga atau Semarang atau apa gitu, boleh. Ya untuk melengkapi sini, karena kan biasanya namanya sama. Semoga kita diberikan kesehatan terus ya selama ratusan tahun.

0: Thousand years. Kalau di film-film kerajaan Cina gitu, rakyatnya ketika bertemu dengan rajanya itu mendoakan hidup ratusan tahun. Siapa yang akan hidup ratusan tahun? 80 sekian aja udah bonusnya cukup banyak tuh. Bagaimana untuk bisa apa ya, awet panjang umur? Tentu dari makanan, terus pola hidup dan macam-macam, pikiran juga berpengaruh. Donor darah itu gimana ya, sehat apa enggak ya? Donor darah itu sehat bagi kesehatan, kawan. Membantu menjaga keseimbangan zat besi, merangsang pembentukan sel darah baru, kemudian juga nanti di sana kan akan mendapatkan pemeriksaan kesehatan sederhana ya, seperti tekanan darah, kadar hemoglobin, denyut nadi, suhu tubuh dan sebagainya. Manfaat psikologisnya juga ada kan. Ngomongin soal donor darah, kawan, ini ada kaitannya dengan hari ini, karena kebetulan hari ini itu kan masyarakat dunia memperingati hari donor darah sedunia. Dan itu adalah momentum untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya donor darah gitu. Dan peringatan ini juga menjadi bentuk penghargaan kepada jutaan pendonor sukarela yang telah membantu menyelamatkan nyawa melalui setetes darah yang mereka berikan. Enggak setetes sih, maksudnya mungkin sekantong gitu ya. Tetapi dalam peringatan Hari Donor Darah Sedunia, tahun ini adalah One Drop of Humanity, Give Blood, Save Life. Artinya setiap tetes darah merupakan wujud kepedulian dan solidaritas antar sesama manusia gitu ya. Itu kawan kira-kira. Karena berbagai penemuan ilmiah dari inovasi di bidang kesehatan menjadi pondasi penting untuk memungkinkan bahwa transfusi darah dilakukan dengan aman hingga saat ini. Dan apa namanya, masyarakat untuk memahami pentingnya donor darah secara rutin dan sukarela gitu. Harus sukarela, kawan. Apa jadinya kalau dibisniskan? Waduh, bisa repot ya. Oke, baik. Itu kawan, tidak hanya kepedulian ya yang di ini, tetapi juga manfaat bagi tubuh. Pak Ilham, selamat malam. Thank you. Terima kasih banyak informasinya. Perhatian juga untuk kawan Rasika yang mungkin melintas di KM423 Tol Semarang Solo ya. Karena KM423 juga ada di Tol Semarang ABC. Jadi Tol Semarang Solo. Oke. Siap. Pak Edi Arjono, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Haris. Izin melaporkan. Monggo. Entry Tol Krapiak lancar ya. Terus TL Hanoman lancar. Siap. TL Jerakah. Susu semua ini, alhamdulillah lancar untuk jalur-jalur padat tadi. Yeah. Begitu saja, Mas Haris. Matur suwun.
0: Lancar pun adalah sebuah informasi yang penting. Oke. Okay. Kemudian Bu Ardipati, selamat malam. Tadi pagi waktu saya siaran itu mengabarkan mau lihat Son Horek. Ya kalau daerah Pati, Juwana, daerah-daerah Pantura Timur itu masih ada ya. Saya juga pengen lihat sebetulnya, benar. Pengen lihat, cuma ya lihatnya di YouTube aja. Cuma pengen dengerin secara langsung kayak apa gitu ya. Sensasinya gitu. Dan Son Horek di tempat saya itu masih sampai sekarang belum selesai, Bung Haris. Sampai jam 7 malam. Wah, ada 19 truk ya. 19 truk ya. Wow. Oke, baik. Kayaknya seru banget ya, karena kan biasanya diikuti oleh para penonton di belakangnya gitu. Ya, gembira itu sederhana, tapi kalau ini nggak sederhana, ini mahal ini sound system seperti ini. Oke, baik. Kapan-kapan deh. Mungkin hari ini, esok atau nanti saya bisa nonton Son Horek. Karena saya belum pernah, terus terang. Dari Anet, kawan, di Rasika Rana Kota Malam untuk hari Minggu ini, memantau situasi lalu lintas kalau ada hal-hal yang mengganggu perjalanan Anda.

0: Mungkin hari ini, esok atau nanti, dan semoga hari esok lebih baik hari ini. Tomorrow will be better, atau mingtian weekend how. Pak Suwandi, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Jamal, Bung Haris. Ini out of ordinary, malam ini dari Bedono menuju Semarang.
0: Siap.
1: Lewat jalur konven aja ini, jalur padat lancar ya.
0: Ya.
1: Ini saya udah sampai Ungaran lewat jalur luar, belakang DPRD, nanti tembusi Semut. Kalau lewat jalur tengah kayaknya cukup padat, kebanyakan TL. Ini lewat belakang pun padat lancar. Oke, hati-hati kawan, tetap jaga jarak pandang dan jarak aman kendaraan siap. Anda. Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu Pak Suwandi, selamat jalan ya. Jaga emosi. Karena jalan raya itu mudah sekali tersulut emosi, dikit-dikit emosi, dikit-dikit tersinggung. Pak Sinyo, malam.
2: Update lagi Bung Haris, ini udah keluar Lingkar Kudus.
0: Ya.
2: Cuman kalau memang mobil-mobil kecil, mending saranin lewat kota aja. Nggak banyak debu, nggak banyak ini. Truk-truk gede soalnya ini.
0: Ya.
2: Oh iya, kalau ngomongin satu suro itu dulu kalau ada Eyang Kakung. Sebelum almarhum itu tiap malam suro itu pasti malamnya itu ada pengajian, tahlilan, abis itu lek-lekan sama ini. Ada wayang biasanya tiap malam suro itu, tapi sekarang udah nggak ada yang nerusin lagi.
0: Gitu ya. Ya. Habis gimana ya? Hal semacam ini tuh kan tergantung orang, gimana ya? Karena kita sudah kehidupan udah kemudian modern gitu. Ya, satu suro. Nanti besok di Solo dan Jogja akan ramai ya, terutama di Solo. Nah, tinggal bagaimana nih mereka sudah, maksudnya bukan mereka ya, mereka itu adalah dua kubu dari Keraton Surakarta, kan ada dua kubu tuh. Masing-masing juga menyelenggarakan kirab juga gitu. Ya, gitulah. Mudah-mudahan ada penyatuan ataupun kompromi-kompromi, tapi ya nggak tahu juga ya, namanya juga perebutan kekuasaan pasti ya sama-sama ingin berkuasa ya. Oke, tapi yang pasti Kebu Bule besok akan menyemarakan kirabnya dan menjadi tontonan masyarakat juga. Pengen aja nih, besok itu hari apa ya, malam Senin. Ah, gak siaran. Ah, coba deh. Ya. Kemudian Pak Raffi, selamat malam, yang melintas di jalan tol dari Solo ke Semarang, arus lalu lintasnya so far secara umum lancar. Oke, baik. Terima kasih, selamat jalan. Yang melintas di jalan tol, semuanya lancar malam ini.

0: Baiklah, Project Tak Bisa Kelain Hati di Rasika 105,6 FM. Ya, tak bisa pindah ke lain hati lah. Memangnya hati semudah itu berpindah? Ini hati, Bu. Bukan pedagang kaki lima yang bisa pindah lapak kapan saja. Sandiwara, selamat malam. Pak Suwandi, halo.
1: Sambil jalan ngomong-ngomong soal satu suro, Bung Haris.
0: Oke.
1: Okay. Untuk malam satu suro, biasa di gereja kami sudah menjadi adat dan tradisi, yaitu setelah misa malam satu suro, gereja Katolik kami, gereja Santo Thomas Rasul Bedono, dilanjutkan dengan merti margi, yaitu berdoa, memohon keselamatan untuk pengguna jalan yang akan melintasi ataupun yang sudah menjadi korban kecelakaan di sepanjang jalur Bedono. Itu sudah menjadi ada tradisi bertahun-tahun di gereja kami, untuk mendoakan pengguna jalan yang melintasi di jalur wilayah teritorial gereja kami Santo Thomas Rasul Bedono. Begitu Bung Haris.
0: Baik Pak Suwandi. Memang apa ya, daerah-daerah selatan, dekat-dekat Jogja, lereng pegunungan, daerah-daerah ini memang cukup kuat tradisi-tradisi dan juga apa ya, local wisdom-nya itu sangat kuat ya, terhadap alam, terhadap sesama, itu luar biasa. Oke. Sangat baik kawan kegiatan tersebut. Baik. Jadi gak ada salahnya kita juga apa ya, menetapkan pada saat-saat tertentu untuk kebaikan, menetapkan niat atau target yang baik untuk masa yang akan datang, memperbanyak ibadah dan kebaikan, menjalin silaturahmi dengan keluarga, tetangga dan sebagainya, merenungkan kekurangan dan kelebihan diri dan macam-macam, dan tentu saja bersyukur atas tahun yang telah berlalu yang kita lewati, banyak onak dan duri. Onak dan duri. Catatan Anda yang udah masuk Rasika, Pak Momon, selamat malam. Pengen dengerin lagunya Dewa 19 dong, Bung, untuk teman perjalanan kami sekeluarga. Oh, dari mana? Oke, tidak dijelaskan. Sementara Pak Wiwi melintas di sekitar kawasan dari sekitar Kendal, ada ketersendatan, Bung, di pekerjaan jalan di Brangsong. Ekornya sampai pertigaan tentara pelajar. Oh, iya. Yang ke arah Semarang ya, Pak, ya? Siap. Yang ke arah Kendalnya lancar. Oke, selamat jalan menuju ke

If I Can Fly, kawan. Di Rasika 105,6 FM. Menemani kegiatan Anda malam ini, apapun yang Anda lakukan sekarang ini dengan berbagai kesulitan-kesulitan yang ada. ya, beberapa hal karena mungkin di masa sekarang ini agak sulit ya. Kemarin saya membeli sebuah makanan gitu. Ramai mas gimana? Wah sekarang sepi. Enggak begitu ramai gitu ya. Kalau dulu ramai, sekarang

0: Salah. Pak Andoyo, selamat malam. Satu surau, semoga semua makhluk berbahagia. Siap. Pak Sinyo, malam.
1: Kaget lagi, Bung Haris. Ini ada masuk lingkar demak. Lalu lintasnya masih ramai lancar ya?
0: Semua lancar ya.
1: Trek-trek gede ini.
0: Okay. Yap, oke. Okay. Selamat jalan. Pantura Timur lancar secara umum. Ibu Miarti, selamat malam. Bung Haris, assalamualaikum. Selamat malam. Iya, malam Bu Miarti. Tumben hari libur siaran. Baru buka HP dengar suaranya Bung Haris. Iya. Menggantikan Bung Doni Asar. Karena kebetulan ini kan jadwalnya beliau. Jadi karena ada keperluan, ya saya sebagai pemain cadangan harus bisa mengganti lah ya. Karena teman-teman yang lain kan udah siaran dari Senin sampai Jumat tuh. Udah kayak Miss Greta, ada Bung apa ya, Yuda, dan macam-macam. Ya hari Minggu untuk libur mereka lah. Saya yang tidak punya acara apa-apa, ya siaran gitu. Pak Ahmad, selamat malam. Lintas di sekitar kawasan Kampung Kali lancar. Kampung Kali. Saya udah lama gak dengar ada orang laporan dari Kampung Kali ya, benar di jalur ini. Oke, okay, baik. So far aman lancar aja ya. Siap. Oke. Okay. Sama jalan di Kota Semarang. Pak Dodo, melingkar di Exit Tol Mukti Harjo, padat. Masih ngantri ini, Bung. Berapa lama Pak? Nanti diupdate ya, kira-kira untuk keluar di Exit Mukti Harjo bagaimana? Mau kemana nih? Tidak disebutkan. Kemudian Pak Wawang melintas di arteri Yosudarso, bagaimana Bung untuk arus lalu lintas saat ini? Lancar sih Pak, untuk kedua arahnya. Gak tahu besok ya, malam ini lancar. Oke. Kemudian yang mau menuju ke mana? Ke pelabuhan ataupun menuju ke arah bandara, lancar. Oke. Baik, kemudian Pak Safi ya. Pak Safi. Oh, Pak Safi. Selamat malam. Thank you, pengen dengar lagunya. Oke. Ditunggu ya, Pak ya. Sementara kita dengar lagu dulu ini.

Semua kawan Rasika harus mengetahui apa itu defensive driving, yaitu cara berkendara yang mengutamakan kewaspadaan, prediksi risiko, dan pengambilan keputusan yang aman dalam setiap situasi. Saat berkendara, keselamatan bukan hanya soal mematuhi aturan lalu lintas. Keselamatan juga ditentukan oleh kemampuan mengantisipasi berbagai kemungkinan di jalan. Misalnya, saat melihat sepeda motor di depan bergerak zigzag atau pengendaranya tampak menggunakan ponsel, kita tidak memepet atau membunyikan klakson berlebihan. Kita mengurangi kecepatan dan memberi ruang lebih untuk mengantisipasi gerakan mendadak. Saat mendekati zebra cross, meskipun tidak ada pejalan kaki yang sedang menyeberang, kita mengurangi kecepatan saat mendekati zebra cross, karena seseorang bisa saja tiba-tiba melintas. Saat akan keluar dari gang menuju jalan utama, Anda tidak langsung melaju. Kita berhenti sejenak, melihat kondisi kanan dan kiri, lalu masuk ke arah lalu lintas dengan aman. Saat mengikuti truk atau bus besar, karena pandangan ke depan terhalang, kita menjaga jarak lebih jauh dan tidak berada terlalu lama di titik buta kendaraan besar tersebut. Ketika lampu hijau traffic light baru menyala, nggak langsung tancap gas. Pastikan dulu tidak ada kendaraan dari arah lain yang masih menerobos lampu merah. Saat berkendara di jalan tol, pengemudi defensive driving tidak memaksa berpindah jalur secara tiba-tiba, melainkan memberi lampu sein lebih awal dan memastikan jalur yang dituju benar-benar aman. Dan masih banyak lagi contoh yang bisa kita terapkan dalam defensive driving. Defensive driving adalah kebiasaan mengantisipasi bahaya sebelum bahaya itu terjadi. Kawan Rasika, tetap waspada, jaga jarak, dan utamakan keselamatan di setiap perjalanan.

pastikan malam ini pada lancar semuanya ya, lewat Pantura, lewat menuju ke arah Magelang seperti Pak Iwan kita, kemudian Nur, Bu Fethi, selamat malam juga. Di jalan tol lancar, ada penyempitan lajur di KM423 arah ke Semarang, tapi masih lancar sih ya. So far aman-aman saja semua. Jalan tol malam ini lancar ya, Demak juga lancar.

0: dengan foto kita blur. Asik sekali untuk nuansa malam hari ini. Selamat jalan untuk Pak Hendrik. Selamat malam. Oke, terima kasih informasinya dari kawan Rasika yang sudah memberikan catatan perjalanan. Sejauh ini nggak ada kejadian yang menonjol, kawan. Lancar saja. Dari Salatiga ke Semarang lewat konven aman lancar. Lewat tolnya juga lebih lancar. Gombel juga aman tanpa kendala apapun. Pak Iwan kita tadi sudah sampai Bawen, lancar. Menuju ke arah Magelang, lancar ya. Tadi kawan saya juga habis dari Dieng, ini sudah balik ke Semarang. Sedang melintas sampai dengan Temanggung, lancar. Oke, okay. Gak tahu macet apa enggak ya. Saya kalau mau ke Dieng itu pada hari libur itu awang-awangan. Pas hari libur itu kan pasti macet ya. Orang-orang yang dulu anak-anak sekarang udah pada besar, jadi mereka pada memadati tempat-tempat wisata. Jadi dimanapun tempat wisata kalau akhir pekan itu selalu padat gitu. Enggak Gunung Batok, Gunung Telomoyo, Gunung, wah semuanya pokoknya penuh dengan anak-anak muda. 7148 kehilangan Coast Plus ya, sudah beberapa waktu ini. Iya, memang sudah habis waktu apa namanya? Waktunya, Bung Jamalnya juga apa namanya sudah habis ya. Jadi kita pantau-pantau aja ya Pak. Pak Arisa Dopi malam, Mbak Gina, Heni Gina selamat malam juga. Bung Aris besok malam di Balai Kota Semarang ada pagelaran wayang kulit bersama dalang Ki Jati Nugroho dan Ki Ketut Budiman dengan lakon Ngamarto Binangun dalam rangka menyambut malam satu suro. Just info aja Bung Aris. Ya oke, terima kasih. Yang suka wayang kulit besok dan tidak ada agenda bisa, kan agak susah sekarang ya nonton pagelaran wayang kulit itu. Jadi ini bisa menjadi kerinduan untuk yang suka. Biasanya apa sih malam satu suro itu mengangkat lakon yang bernuansa tirakat, bernuansa pencarian jati diri, bernuansa kepemimpinan ataupun laku spiritual. Misalnya biasanya kalau apa ya wayang kulit yang pernah saya nonton itu kalau enggak Dewa Ruci gitu ya. Karena Dewa Ruci ini mungkin lakon yang paling identik dengan laku spiritual. Jadi Bima yang mencari air kehidupan atau Tirto Pawitro yang akhirnya bertemu dengan Dewa Ruci gitu. Ya intinya adalah mencari pencarian jati diri dan perjalanan manusia mengenal Tuhan serta dirinya sendiri. Itu bagus tuh, Dewa Ruci, saya suka. Kemudian, apalagi ya, Semar Bangun Kayangan itu juga bagus. Dimana Semar itu kan, sebuah tokoh yang menjaga keseimbangan dunia gitu. Dan tentu saja ini berkaitan dengan penataan kehidupan, kepemimpinan, dan juga harmoni. Karena Semar itu kan dianggap sebagai simbol kebijaksanaan dan kerendahan hati. Gitu. Atau apalagi ya, Wahyu Makutoromo mungkin. Atau Bima Suci. Ya. Bima Suci itu sejalan dengan Dewa Ruci. Itu. Perjalanan spiritual dan penyucian diri biasanya itu. Atau ini soal Pandawa ya. Pandawa juga bagus tuh. Dimana rasa syukur setelah melalui berbagai ujian kehidupan. Dan itu juga cocok untuk pergantian tahun Jawa gitu. Tahun Islam. Pak Arisa Dovi malam.
1: Malam Mas Aris. Saya perjalanan dari Jogja lewat konven. Jogja Magelang, Ambarawa. Sekarang sudah sampai di Semarang. Cukup lancar. Dan jalannya ya apa biasa, nggak ramai.
0: Gak ramai ya.
1: Untuk cuacanya cerah gitu Mas.
0: Ya.
1: Demikian, terima kasih.
0: Jogja gimana, ramai nggak ya? Iya. Saya juga takut kalau sana tuh macet gitu. Saya pernah soalnya, pas kapan gitu ya. Pas libur, apa-apa ramai. Tapi ya justru asik juga. Pas ramai-ramai gitu. Selamat malam untuk kawan Rasika semuanya. Jalur kita malam ini memang lancar. Tidak ramai tapi lancar.

0: Pak Indra, ini dia lagu Anda ya, dari Daniel Sauleka, Don't Sleep Away This Night. Tapi saya ganti dengan You Make My Life So Colorful. Indah sekali ya. Pak Adila, selamat malam.
1: Selamat malam, Blasika.
0: Yes.
1: Mau minta tolong. Oh, jalur ya? Ke arah Rembang gimana kalau dari Semarang ya? Ini saya dari Kedung Mudu, baru keluar dari rumah nih Mas.
0: Siap.
1: Makasih Mas.
0: Oke, Kedung Mudu nanti mau lewat mana nih? Lewat Walter Mongisidi kah? Lancar. Kemudian, tapi kalau lewat Gayam Sari, keluar exit tol Muktiharjo, siap-siap padat. Mungkin 10 menitan ada ya. Oke, untuk keluar. Sepanjang jalur Pantura dari Kaligawe menuju ke arah Sayung, Demak lancar sekali. Kemudian Demak Kudus juga lancar banget, kawan. Tidak ada hal yang mengganggu perjalanan Anda. Berdasarkan perjalanan dari kawan Rasika, arah sebaliknya juga lancar. Tadi ada kawan yang dari Padi ke arah Semarang, lancar. Gitu. Padi Rembang belum ada catatan ya, nanti kita update lagi. Mungkin barangkali yang ada yang melintas Juwana, Batangan, bagaimana untuk saat ini? Apakah di Juwana ada ketersendatan, mungkin pekerjaan jalan atau bagaimana? Tapi saya yakin sih, karena hari Minggu, volume kendaraan tidak begitu padat. Bumi Arti, selamat malam. Siarannya perpanjang, Bung. Oke, siap. Berpanjang. Iya. Pak Adnan, selamat malam juga. Pengen denger lagunya Mahal ini, Bung. Ini ibunya anak-anak yang suka dengan lagu ini untuk perjalanan. Oh, iya. Selamat jalan. Ataupun sedang melakukan apapun ya malam ini.

Lagu ini entah tahun berapa ya, lagunya dari Elemen. Saya suka nonton vokalisnya di apa namanya akun YouTube-nya Aldi Tahir, wawancara dengan orang-orang yang spesialisnya adalah orang-orang yang pernah terkenal era-era tahun 90-an gitu. Piala Dunia ini membuat kalau kita lihat dari Asia menunjukkan taringnya di Piala Dunia. Sejauh ini ada 3 wakil Asia yang telah bermain di fase grup Piala Dunia dan belum terkalahkan loh. Kayak misalnya Korea Selatan itu kemarin sama Ceko 2-1 menang Korea Selatan. Paling tidak kita Indonesia bangga juga bahwa Asia bisa ada taringnya gitu. Kemudian Qatar melawan Swiss juga 1-1, kemudian Australia sama Turki kemarin 2-0 kalau salah ya, menang juga Australia. Jadi wakil Asia ini cukup bagus juga dan tahun ini Piala Dunia kali ini cukup membuat membahagiakan. Dan masih terdapat 6 wakil Asia lainnya yang belum berlaga di match day di fase pertama grup Piala Dunia. Jadi ada Jepang, Iran, Arab Saudi, Irak, Yordania, Uzbekistan. Itu belum main. Nanti ditunggu saja. Dan Jepang akan berhadapan dengan Belanda nanti dini hari ya, jam 3. Kemudian Arab Saudi nanti masih hari Selasa ini jadwalnya. Oke. Baik. Apakah Anda nonton bola juga kawan di Piala Dunia kali ini? Pastilah ya. Apalagi kalau main bareng nonton bareng sama teman-teman. Oke, sejauh ini kawan, so far arus lalu lintasnya lancar, tidak ada kejadian-kejadian yang menonjol. Semarang Gubuk Purwodadi mulus.

masih bersama di Rasika 105,6 FM. Malam ini kawan, so far lancar. Ada yang baru bergabung di Rasika, perjalanan, karena kalau perjalanan harus ingat Rasika ya, kalau-kalau ada hal-hal yang mengganggu perjalanan Anda. 4343, selamat malam, pengen dengar lagunya Julio Iglesias buat istri tercinta di rumah yang lagi kekenyangan. Kekenyangan, memang makan apa sih Pak? Dari Pak Kris di Kauman. Okay. Pak Reza Mardika, selamat malam. Piala Dunia, saya nonton menunggu Iran versus Amerika. Itu pasti seru, bakalan ketemu gak ya? Wah, kira-kira apa rudal apa yang akan disiapkan? Kemungkinan ada, kemungkinan. Mungkin kalau misalnya bertemu di babak 32 besar Piala Dunia, itu nanti tanggal 3 Juli. Bisa jadi ketemu tanggal 3 Juli itu. Kalau 4 Juli, 4 Juli kan apa kemerdekaan Amerika tuh. Jadi tanggal 3 Julinya itu bisa jadi ketemu, bisa jadi loh. Ketika kedua negara itu sama-sama apa finish sebagai runner up di fase grup masing-masing gitu. Ya kita tunggu aja ya Pak Reza ya, kalau Anda memang menantikan itu. Mudah-mudahan tidak ada yang berkelahi. Kemudian Pak Bambang update jam 24.08 perjalanan dari BSB, Prof. Hamka, Jensut, Indra Prasta, Gus Salim, Bubaan, lanjut Pengapon, Kaligawe, Banjardowo, lancar sekali, arah sebaiknya juga lancar. Siap Pak Bambang, selamat jalan. Finishnya di mana, di rumah atau di manakah? Oke, dimanapun tempat tujuannya. Kita dengarkan lagu dari Julio Iglesias.

lagu spesial untuk Anda, kawan Rasika. Tampaknya saya masih menyisakan satu lagu lagi untuk kita. Piala Dunia memang sebuah pergelaran yang menarik, terutama bagi-bagi cinta bola. Bahkan yang tidak mencintai bola pada awalnya memang menjadi lebih suka ketika ada Piala Dunia. Pak Ibu Miarti, selamat malam. Kalau Messi bertemu Ronaldo kapan ya, Bung Aris? Kayaknya seru. Pasti seru. Saya juga sedang menantikan itu. Kalau skenarionya, bukan skenario ya, kalau terjadi misalnya pertemuan di babak perempat final, itu bisa ketemu. Karena kalau kita lihat bagan turnamen dari Piala Dunia, Argentina dan Portugal itu berpotensi bertemu di 8 besar. Itu kalau sama-sama lolos sebagai juara grup ya. Jadi kalau secara matematis peluang itu cukup bisa mempertemukan mereka di babak 8 besar. Atau mungkin lebih cepat ya di babak 16 besar, bisa jadi. Di babak 16 besar. Kalau misalnya Argentina dan Portugal sama-sama finish sebagai runner-up grup gitu. Tapi ini berat ya, karena kedua tim kan berpotensi menghadapi lawan tangguh sejak awal fase gugur gitu. Atau bisa jadi final nanti gitu. Bisa jadi itu akan seru banget pasti ya, tanggal 19 Juli itu pada saat final di akhir. Karena ya tentu saja untuk bisa fase gugur itu, bisa final itu luar biasa. Kalau itu terjadi, maka akan menjadi panggung perpisahan sempurna bagi dua legenda sepak bola, yaitu Lionel Messi dan dan Ronaldo gitu. Ya, kira-kira mana ya? Tapi yang pasti, apapun skenario yang terjadi nanti, Messi dan Ronaldo akan menjadi laga yang sangat dinantikan, karena selama bertahun-tahun rivalitas keduanya menghiasi sepak bola dunia, terutama ketika masih bersaing di Liga Spanyol. Luar biasa ya. Dan peluang mereka untuk bertemu di Piala Dunia cukup terbuka lebar. Dan dunia tampaknya kini sedang menanti apakah duel ikonik itu akhirnya benar-benar terjadi atau tidak gitu ya. 4343, selamat malam, matur nuwun Mas Haris, lagunya udah diputerin, kekenyangan makan tahu gimbal. Lek mundu di asmara. Oh, iya? Iya. Kemarin saya habis makan tahu gimbal. Oke, di Pujasira sini, di asmara. Ya. Apakah sama di depan Toti itu, Oti gitu? Di situ kan ada tahu gimbal tuh. Nah, habis di situ. Kemudian Pak Ardian, selamat malam. Arteri Kaliwungu Brangsong apakah lancar? Arteri Kaliwungu Brangsong yang dari arah Kendal ke Semarang ada antrean sih. Tapi tidak panjang antreannya. Mungkin bisa dinantikan. Masih di bawah 1 kilo. Mbak Dina Valeri, selamat malam. Bung Aris dari SMK Muhammadiyah 3 Valeri. Pingin dengar lagunya Sheila Majid. Selalu Sheila Majid ya. Memang lagu favoritnya ya. Lagu terakhir tidak bisa muncul, karena lagu terakhir akan saya munculkan dari Rizky Febian. Ini pesanan dari kawan saya. Terima kasih ya kawan Rasika, semoga terhibur, bisa memandu perjalanan Anda malam ini, semuanya lancar. Terima kasih, selamat malam.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu anhu, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang ke-6 dengan bahasan Hakikat Zikir. Selamat mengikuti.

awake tapi gak cuman senden karo Gusti Allah. Selalu ngerasa beres, selalu ngerasa cukup, selalu ngerasa sampur. No, seakan-akan wis jelas awake besok mati gowo i. Uang sing koyok nginiku gak ono bedane karo penyakit iblis. Wis. Ya napa kira-kira? Hebat napa mboten iblis niki? Pak Wawan gimana? Iblis niki lho, masalah niku. Nggih ta? Dadi aja ndilokno kaya zahire. Besok sampean niku mek pun pecah. Kira-kira niku pasti napa mboten ditakokno malaikat mungkar nakir? Pas sing ditakokno niku napa?

Dan napa cukup nyangkut teng ilmu mandeke? Mboten, mboten urusan teng mriku. Kita mboten tuman malaikat mungkar nakid, malaikat zabania niku didawi dening Gusti Allah, da'u li'annahu kana yahfadzu abwabal muamalat au li'annahu yahfadzu abwabal fikihi wan nahwi wal usul ala dhahri qalbi au yaqulu bil maddi wal imala wat tafkhim fil qur'an. Jarno-jarno malaikat ojo kon takokno, iku wong alim, wis cukup ilmune, wis apik maca Qur'ane. Mboten cukup. Tetep sing ditakokno niku mboten urusan ilmu kaya ngeten, mboten. Langsung sing ditakokno marob buka. Sakpira atimu ngakoni Gusti Allah. Nek pun ngeten napa? Waman nabiyuka. Kita, mek sekadar kula kali sampean jawab, sapa nabimu? Mek cara akal pikiran gampang mawon, Nabi Muhammad. Lah mek ku pancen nabimu, ya apa sikapmu? Ya apa tanggung jawabmu? Mangkane teng mriki niku mboten akal-akalan keniki mboten. Sing iso jawab ana ngersane malaikat mungkar nakir, kenyataan biyen ana ing dunya. Kita mek pancen bangsa zahir ilmiah mboten usah diuruhi kula kali sampean. Nggih napa mboten? Marabbuka ya Allah, waman nabiyuka ya Nabi Muhammad, waman imamuka sapa imammu ya Al-Qur'anul Karim, wama kiblatuka ya Ka'bah, wama ikhwanuka ya al-muslimun wal mu'minun. Nggih napa mboten? Niku lak utak-utik akad besok mboten hakikate besok. Napa? Hakikate napa? Aku gak takon kon alim gak alim, kon gak takon wong hebat gak hebat, sing tak takone ku cuma siji tok. Kon niku biyen dadi wong tambeng bener apa enggak? Ngen? Saman sing katane ku nakal napa bener? Ngen? Coba kancung wedok. Sing kata kula kali saman niku tambeng bener napa nakal? Nen? Ayo coba. Nen? Tam beng bel beler. Napa tandane wong tambeng beler niku napa? Tandane niku gak gampang trimo. Gak gampang tampi. Berhujah terus, berpadu terus. Niku akhirnya dadi kaya sifate wong Bani Israel biyen saking cukupe saking sampurnane kena penyakit. Napa penyakite? Al rewel wal rewel. Akeh penjaluke, akeh karepe, akeh maune. Barang sing ana gak disyukuri, barang dituntun gak trimo. Nakal napa mbeler? Nen? Bel? Beler. Kula kali sama iku beler. Nggih ta? Beler. Mangkane dadi maler. Nggih ta? Napa maler niku napa? Apa maler niku napa? Nen? Tanpa sadar, tanpa terencana, tanpa direkayasa wis dadi sifate kaya ngono. Nggih napa mboten? Niku maler dengan sendirinya. Gak mikir, gak diangen-angen, pokoknya enggak, ya wis gak gelem ya wis sori. Nggih napa mboten? Lah niki penyakit bahaya kaya ngeten niku. Ben. Dadi ya napa? Dadi napa? Kula kale panjenengan niku napa? Mboten ditinggal, mboten dijarno, mboten dimulyakno karo Gusti Allah, cuma cukup ilmu zahir tok mboten. Oleh kula kale sampean iso dimulyakno karo Gusti Allah siji. Liwat napa? Liwat ma'rifatullah. Ayo. Sing eling, sing sadar awake,
sendian karo Gusti Allah. Nomor loro liwat nopo? Liwat tak wah sing api jerone atine. Nomor telu mek wis api jerone atine amal soleh. Gita niate api, tujuane api, karepe api, tapi sing dilakoni gak melok aturan main. Gita nggih ojo ketipu. Niku hebat niku yai. Niku begitu karomah yai. Niku begitu ngeten yai. Sampeyan dilok yai hebate. Hebat gak hebat urusanmu. Urusanku cuma siji tok. Aku kepengin melok awakmu. Tapi dasare aku manut awakmu kon bener apa enggak? Ojo mana awakmu dahipun Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Para nabi duwe keistimewaan sing istimewa ana ngersanipun Allah. Para nabi duwe mukjizat sing begitu mempunyai rasa madhep begitu karo Gusti Allah, tapi dilok encara zahir. Melo aturan main apa enggak mek wis nyangkut karo umat. Mek gak melo aturan main, Mas yo wali moh. Pun ngeten aturan main niku pun ngeten. Ojo ketipu kula kali sampean niku. Mek cara Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu an. Sopo iku? Wali niku Syekh Abu Yazid. Kok iso? Saman pirsani niku mek sembahyang teng ndukure mego. Saking karomahe. Gak urusan. Engkok mek wis mudhun diloken. Istiqomah tumak nina apa enggak? Mek istiqomah tumak nina netepi akhlaki Rasulullah nyampurna no syariati Gusti Allah melo'o. Mek enggak jok melo'. Tapi niku wali gak urusan. Ben, niki kula ngomong kaya ngeten niku napa? Mek ngeten salah. Ojo nyalakno, ojo ngilokno. Iki masalahe gak melok. Ben paham nggih? Ngeten. Lah mek pun ngeten napa? Cukup makrifatullah, takwallah, amal soleh cukup, mboten cukup. Napa? Enten malih. Apa sing nomor berikutnya niku? Ojo ngelarakno uang. Nggih ta? Zikire pinter, ibadah pinter, tapi ambek uang ganggu ae. Niki kira-kira kathah napa mboten? Karuan sampean dosa karo Gusti Allah tinimbang karo uang. Napa? Mek Gusti Allah pun jelas Maha penyayang, Maha kasih. Nggih napa mboten? Mek karo uang gak tentu. Nggih ta? Moh lah kok enak nggih ta timbang saiki tak sepuro aku besok butuh kok karo kon ganggu aku butuh apa kon ya butuh besok no akhirat paling enggak lak kene oleh kon zalim nang aku oleh kon zalim nang aku iso nambeli kok dosa-dosaku anten. Tapi mboten kok niki jahat wali sing koyok ngeten niku. Niku saking oleh napa oleh temen uang-uang iku ojo zalim karo wong. Pun berikutnya niku napa? Nggih ta? Berikutnya niku napa? Mek dilarakno uang. Ayo sing sabar. Dikire pinter, ibadahe pinter, nggih napa mboten? Lelakone pinter, gak nglarakno uang, tapi wong jenenge kumpul uang, dinapak-napakno nggih nyenggol mawon. Mek kesenggol ayo sabar. Lah mek uang niku gak sabar akhire mangkel. Lah mek mangkel niku akhire kepingin bales. Biasae uang bales niku luwe akeh tinimbang dilarakno. Ayo ya napa mboten? Ayo kula mangkel sak niki nggih misale kali niki Pak Muntiarso mergo Muntiarso niku tuma nyenggol kula nek kula niku cuma kali Muntiarso bales kula senggol mari mboten mangkel niki digawa-gawa ayo nggih napa mboten diceritakno luwe akeh oleh kula niku bales tinimbang waktu wau dilarakno. Mek kula niku kali sampean niku luwe akeh oleh bales
napa dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi la tuzhiris syamata li akhi. Kono aja sampai kaya ngono kok diwalik karo Gusti Allah. Diwalik ya apa? Gusti Allah malah welas karo uang sing kon bales, awakmu dhewe sing malah diwehi ujian karo Gusti Allah. Penian apa? Nggih, dibalekno maneh napa? Inna akramakum indallahi atqakum, sing paling mulya niku sing paling wedi karo Gusti Allah. Duduk sing inna akramakum indallahi aksarukum ilma, duduk. Nggih ta? Duduk mergo akeh ilmune, duduk. Ta apa lah? Saman dilok teng Al-Qur'an malih napa nika? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Mek uang iku wis mendalem oleh estu karo Gusti Allah, ing dalem oleh mangawula karo Gusti Allah, terus netepi hak-hake karo Gusti Allah, jelas apa uang niku napa? Ilmune membuahkan takut kepada Allah. Mek uang niku ilmune pintere gak ndadekno wedi menyang Gusti Allah, iku berarti sik durung genah, sik durung temen karo Gusti Allah. Uang sing kaya ngene iku tibane sapa? Apa wong alim? Tetep jenenge wong alim. Tapi oleh dadi wong alim dudu dadi kaulaning Allah, dadi kaulane ilmune de. Lah mek wong niku dadi kaulane ilmu, mboten enten marine ngomong mawon. Nggih napa mboten? Mboten enten trimane. Wong kadang-kadang niku nggih, kadang-kadang ngrungokno ngaji. Nggih ta? Ngrungokno ceramah. Nggih ta? Modele meneng, tapi wong pancen dadi kaulane ilmu, duduk dadi kaulane Allah, gak trimo atine niku. Ayo nggih napa mboten? Ngomong apa kiai iku? Ngomong apa ustaz iku? Ngomong apa si fulan iku? Mek tak dilok ana Al-Qur'anul Karim, mek tak dilok ana ing hadis Rasulullah, mek tak dilok ana ing dawuh-dawuh. Uang sing kaya ngeten niku napa? Ilmune gak didadekno hidayat, gak didadekno ilmu, tapi hanya merupakan pengetahuan. Bantah mawon. Mboten enten marine uang sing kaya ngeten niku. Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, uang sing kaya ngene iku termasuk uang sing kesasar. Gitu. Terus ya apa? Me ilmu kula kali sampean niku gak ndadekno wedi menyang Gusti Allah. Berarti ilmu kula kali sampean niku napa? Besok sing nglawan dateng kula kali sampean mboten sing mboten bela besok no akhirat. Disiak-siakno kula ya Allah, disiak-siakno kula ya Allah. Ilmune niku mboten kok trimo, mboten dilampahi kula niku ya Allah. Malah kula niku ya Allah mboten diterima ya Allah, ditolak ya Allah, dibantah ya Allah. Niki kathah napa mboten? Nen? Lho, niki berarti napa? Kula kali sampean elmune sik durung manfaat. Sing jeneng ilmu manfaat niku napa? Ayo omong-omongan sak niki. Niki kabeh niki kepingin dadi wong napa kepingin dadi wong-wongan? Han? Mek wis dadi wong kepingin di wong no wong napa kepingin dak di wong no wong? Nen? Nen? Nen? Ah. Kepingin dadi wong, mek dadi wong kepingin di wong no u? Uang diuangno uang berarti diuangno Gusti Allah.
Lah sampean dadi wong tuh monggo, aja diarteni diwongno wong berarti dimulyakno. Aja ngono pengertiane niku. Nggih, pengertiane diwongno wong niku mergo awake iso dadi wong. Carane dadi wong niku ya napa? Terserah. Napa makrifate, napa isine, napa wedine, napa ngrasa inoe karo Gusti Allah. Monggo, sampean isi. Ben. Dadi uang niku mek pancen elmune manfaat. Sing jeneng ilmu manfaat niku ya napa? Ayo omong-omongan. Nen? Aget ah. Pegel kula niku. Ayo dorong mulutan lho niku. Anu kanca-kanca pun gawa cowek. Nen? Damel urup-urupan nggih ta? Nggih sampean bolongi nggih. Nggih lha mek kabeh padha urup-urupan pas lak mboten noleh kula niki mboten gawa. Nggih ta? Nggih, pun balik malih. Apa sing jeneng ilmu manfaat? Tit tut nen kula gawa nggih cara sufiah nggih menawi nderek kene diarteni dawuhipun al imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu an sing jeneng ilmu nafi' yaiku alladhi yambasitu fis sudur syi'a'uhu wa yakshifu bihi anil ghita anil galab kina'u dan paham ngen ngeten nggih sing jeneng ilmu manfaat niku nggih yaiku ilmu sing sorote ilmu mawon ndadekno jembar atine nggih nomor loro sing ilmu manfaat mau iso mbuka ketutupe atine. Jadi cara ringkes ilmu manfaat napa sing iso jembarno atine, sing iso nutupi at, buka tutupe ati ne. Bon. Sorot ilmu. Ojo ngomong ilmu ini disik. Nggih. Sorote ilmu manfaat sing dadekno jembar atine mau siji. Mergo ana saljul yakin. Ono ademe kemantepan atine menyang Gusti Allah. Ayo coba diangen-angen niku. Nggih ta? Adem. Nggih ta? Mboten enten ngrasa napa-napa. Mek pancen sampean mboten trima, mek sampe sampean niku kadang-kadang timbul sesuatu napa? Menungsane. Tapi teng mriku sampean diunggakno malih karo Gusti Allah supaya mujahadah. Ya. Nomor loro napa? Warbar burido wat taslim. Ademe ati rido pasrah karo Gusti Allah. Niku sorote ilmu manfaat. Nggih, nomor 3 napa syarat ilmu manfaat?
iso ngrasakno manise indai iman rasane makrifat menyang Gusti Allah. Ben? Lah ukurane ya napa? Ukuran kula kalih sampean niku adem keyakinane menyang Gusti Allah, adem atine ridho tunduk menyang Gusti Allah, iso ngrasakno manis sedepe iman makrifat menyang Gusti Allah. Mek kula kalih sampean siji ana atine selalu wedi karo Gusti Allah. Ben? Monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah. Bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina kurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffiq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadra liwajhikal karim. Ya Aziz, Ya Waffar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatiha.

tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin.

0: Haul Surah Al-Khidmah Ngroto di Makbaroh Syekh Abdurrahman Ganjur, Ngroto, Grobogan, hari Selasa tanggal 16 Juni mulai pukul 7 pagi hingga selesai. Manakib istiqomah di Masjid Uswatun Hasanah PRF Sriwulan Sayung Demak, hari Selasa tanggal 16 Juni, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Musola Al-Hidayah Wonoketingal Karanganyar, hari Rabu tanggal 17 Juni, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Darul Anwar Blaten Mijen, hari Kamis tanggal 18 Juni, waktu Ba'dal Isya. Peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Masjid Baitul Makmur Bale Romo Dempet, hari Jumat tanggal 19 Juni, waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur Kabupaten Semarang, hari Jumat tanggal 19 Juni, waktu Ba'dal Isya. Pembukaan Pondok Pesantren Ariyadhah di Pondok Pesantren Ariyadhah Ngablak Sari, Sayung Demak, hari Sabtu tanggal 20 Juni, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin Bokopayung, Tugu, Sayung, hari Ahad tanggal 21 Juni, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Haq, Karanglo, Bogosari, Guntur, hari Selasa tanggal 23 Juni, waktu Ba'dal Isya. Peringatan Asyura di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan Demak, hari Selasa tanggal 23 Juni, waktu Ba'dal Maghrib. Majelis Sewelasan di Pondok Pesantren Al-Fitrah Metese Semarang, hari Kamis tanggal 26 Juni, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah di Musola Al-Huda Cangkri Nembang Karanganyar, hari Sabtu tanggal 27 Juni, waktu Ba'dal Isya. Pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 28 Juni, mulai pukul 7 pagi. Manakib istiqomah Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid At-Taqwa Jambon Ungaran, hari Selasa tanggal 30 Juni, waktu Ba'dal Maghrib.
1: Rasika FM.
0: Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
2: Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi

الله أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, selamat pagi dunia, selamat pagi Indonesia.
1: Kembali di hari Senin dan kita sudah memasuki hari-hari yang ramai. Tahunnya besok sudah libur lagi. Ya, karena nanti malam kita sudah memasuki malam, satu Muharram.
0: Oh, berarti malam satu suronya itu nanti toh?
1: Iya kan, karena besok tanggal 1 Muharram.
0: Berarti jadi, ini malam tahun baru nih.
1: Iya, ini kita sudah menyiapkan untuk hari gudangan internasional. Kemarin sudah kerja bakti bapak-bapak di RT.
0: Untuk mempersiapkan kerja bakti ngapa?
1: Iya, teratak-teratak lah, masang-masang. Kemudian juga meja-meja ibu-ibu juga sudah siap andaran serta anggaran untuk masak-masak nanti malam. Pasar rame. Dan juga bakaran-bakaran, mungkin juga sambil nonton Piala Dunia yang sudah mulai ramai.

0: Yo masa sih ngelah tuh ya.
1: Enggak mesti nanti, nanti iya, ngomong gitu.
0: Makan malamnya gudangan.
1: Lah iya, gudangan ki sedep loh. Enggak tahu tuh anak-anak zaman sekarang gen alfa tuh yang gudangan ra.
0: Doyan nih kalau di tempatku doyan.
1: Kalau rumahnya di Geraha Candi Golf gitu kira-kira anak-anak doyan gudangan enggak?
0: Ya itu ya justru mereka itu anu, ih, ada masakan ini, aneh.
1: Apa ini? Masakan apa ini?
0: Coconut with vegetables and kacang and auto. Kabeh ditokke kabeh.
1: Ya maksudnya kan istilahnya sayur ki koyone mix. Bagi anak-anak ki ih makanan apa sih ini tuh sayur.
0: Oh, ini jamur enoki. Ngawur ki cambah yo.
1: Apalagi kan gudangan kan isinya sayur kabeh kan.
0: Sayur mayur lah ya, all the sayur mayur sama parutan kelopo. Dan ada yang pedas, ada yang pedas manis, ada yang pokoknya macam-macam. Biasanya pedas manis kalau gudangan itu yang menarik itu ya. Pedas nih ya, lada legi. Tapi kan itu apa ya khas banget kalau ada acara di kita di masyarakat itu 17-an, tahun baru, suronan, gudangan.
1: Yes, betul sekali. Kan soalnya Rafathar sama Ryanza kan gak doyan sayur. Mereka takut sayur malah. Kalau lihat nonton prank anak-anaknya Raffi Ahmad gitu, ketika mereka didekati sayur, mereka takut. Nangis girap-girap gitu. Ih, kok iso ya?
0: Masih makanannya masih bangsanya sosis, masih bangsanya gitu-gitu ya.
1: Iya.
0: Makan-makan gitu. Kekinian kali ya. Yang jenenge we aku gak ngerti loh.
1: Apa kok iso ya, no acah cilik rak doyan janganan ya.
0: Dian
1: aku kok gumo nih.
0: Kalau dulu tuh sampai di anu den-den lu mangan sayur sing oke. Awak ben sehat. Mangan jangan ku awakmu lara kabeh. Sampai dulu Pope itu makannya bayem. Kartun-kartun zaman dulu. Nah, sekarang perlu digalakkan kartun sing mangane wortel, kelinci atau apa itu. Jadi ikon-ikon supaya anak-anak tuh doyan sayuran. Begitu Pak Aziz Nowerdi. Biasanya pagi pesan-pesan untuk sarapan.
1: Ya, pesan-pesan untuk semuanya ya. Jadi selamat pagi guys, hari ini hari Senin. Kita sudah masuk di pertengahan bulan Juni 2026 di tanggal 15 ini. Karena bulan Juni cuma 30 tak tau.
0: Dari separuh hari, separuh bulan.
1: Sudah separuh bulan Juni 2026. Yang juga di pertengahan tahun 2026 guys. Ini adalah bulan ke-6. Bulan ke-6 ini 2026 udah separo guys, udah 50%.
0: Ya. Moga waras, selamat, sehat walafiat dan juga tidak lupa lancar semua rezeki.
1: Betul sekali. Kira-kira akan ada gebrakan apa nanti sampai dengan akhir tahun 2026 yang semoga sih tidak akan berdampak ke kesehatan kita
0: ya, semuanya pentingnya. Sehat selalu dan tidak lupa untuk peduli kepada lingkungan sesama dan salah satunya dengan memberikan informasi seputar lalu lintas.
1: Betul, silakan sampaikan di 081-3258-58500 atau Anda juga bisa bergabung di www.rasikfm.com atau download aplikasi Rasika di Google Play untuk Anda pengguna Android. Dan siaran Kelana Kota Pagi selain di 105,6 FM Rasika USA, Anda juga bisa mendengarkan melalui
0: 99,8 FM
1: Rasika, 99,7 Citra FM Kendal
0: dan 88,9 FM Rasika Pekalongan.
1: Yes, seperti apa situasi pagi ini kalau aku lihat dari jumlah atensi di segmen 1 sih kayaknya masih lancar ya. Arus lalu lintasnya pagi hari ini belum ada lokasi-lokasi yang jadi sorotan ekstra gitu. Coba ini ada Pak Asisno Ferdi nih, nah, langsung ngasih info nih, kasih ini pagi.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal serta kawan Resika semuanya. Menyapa kembali ya di edisi Kelana Pagi di hari Senin, hari yang ke-15 di bulan Juni tahun 2026. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat semua ya. Izin melaporkan Arfi Lalin, Mas Yuda dan Bung Jamal meluncur dari kawasan industri Tambak Aji masuk tol Krapia, ini tepatnya berada di KM430C mengarah ke exit Gayam Sari. Untuk aktivitas Lalin masih terpantau ramai lancar di kedua arahnya, belum ada notit ya. Sementara untuk cuaca pagi hari ini kelihatan masih temaram, tapi matahari sudah menampakkan wujudnya tuh, sudah bulat, sudah mengintip ya.
0: Okay.
2: Kelihatannya nanti siang akan cerah. Begitu ya yang bisa diinformasikan buat kawan Rizka, selalu ekstra waspada, patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan yang lain. Jaga kesehatan, jaga

0: agar aman tentunya, dan jangan lupa sarapan pagi, begitu ya, yang bisa diinformasikan buat Mas Yuda dan Bung Jamal. Selamat bertugas, tetap semangat.
1: Oke.
2: Thank you so much Pak Aziz Noverdi. Wah, telah Semarang ABC. Sudah kayak menurutku kayak hari libur sih lihat toh.
1: Ngablah-blah dalane. Lawang malah tunggu parkir.
2: Kayak hari libur sumpil ini, enggak kayak hari Senin ya, di tol Semarang ABC lo maksudnya, sebagai tol dalam kota Semarang penghubung berbagai lokasi di wilayah kota SMG dengan 285.000 mobil pribadinya. Oke lah, matur suwun Pak Aziz Noverdi, thank you so much. Salah dirasani kok enggak malah rame cucuk-cucuk.
1: Masreguduk.
2: Makane. Ini situasi di tol Semarang ABC, laporannya Pak Aziz Noverdi pagi hari ini ya, tidak ada hambatan dan lalu lintasnya lancar. Pak Rizky Septa Al Fajar.
1: Selamat pagi. Neng endi iki, Pak?
2: Iya, ini arah kemana nih Pak Rizky Septa?
3: Selamat pagi kawan Rasika. Selamat pagi. Bung Yuda dan Bung Jamal. Kembali menyapa di pagi yang kesiangan ini di hari Senin tanggal 14 Juni tahun 2026. Pagi ini ke arah timur, ke arah Kudus, Pati, Jepara seperti biasa ya. Pukul 6 lebih 20 menit baru saja melintas di TL Genuk. Untuk lalin di seputaran Kali Gawe lancar semua ya, tidak ada ketersendatan sama sekali. Dari atas jembatan tol juga kosong, sepi. Untuk dari kotanya juga sepi, mengarah ke kota juga sepi. Sepi semua.
2: Pada kemana kok sepi semua?
3: Cemplorot, nanti ke arah di info lagi ya Bun ya. Dan semalam Jerman membantai Curacao dengan skor 7-1, sedangkan Belanda ditahan imbang oleh tim Samurai Jepang. Begitu Bun, nanti di info lagi ya. Terima kasih.
2: Oke. Thank you so much Pak Rizky Septa Al Fajar, menuju arah Jeporo dan lengang sepi toh. Sebenarnya sepi tandanya lancar. Kemudian juga ada Pak Fauzan. Pak Fauzan juga udah perjalanan juga sama menuju ke Jeporo. Ini saya dari Mangkang.
1: Jeporo menjadi kota tujuan favorit pagi hari ini untuk bekerja ya.
2: Mangkang, Jeporo pagi ini sampai tol Semarang Demak lancar jaya. Semoga lancar juga sampai Jeporo. Amin. Ya. Tadi saya lewat jam 6 pagi di Yuten Kubro arah Terboyo ada truk trailer mogok. Tapi karena tadi saya lewat jam 6 pagi sih belum ada antrian.
1: Trailer di Terboyo arah Kubro ya, arah Terboyo.
2: Iya, di kawasan Kubro arah menuju ke Terboyo. Noted Pak Fauzan. Thank you so much informasinya. Nah, ini Pak Danang nih yang sudah juga tindakan gasik.
4: Selamat pagi kawan Rasika. Pagi Mas. Mas Yuda Bung Jamal melaporkan di hari kecepet nasional ini tetap melintas dari Kudus ke Blora. Ini jam 6 lebih tik. Jam 6 tepat sudah sampai Juwana ini. Lalu lintas dari Kudus, Pati, Lingkar Pati, Juwana lancar kedua arah, cuaca cerah.
1: Alhamdulillah.
4: Demikian informasi. Matur nuwun.
2: Oke, matur suwun Bapak Ibu semuanya. Wis itu dulu ya, Semarang Demak Kudus bahkan dilanjutkan Pak Danang sampai Pati,
1: sampai Juwana tadi.
2: Betul ya. Sampai Juwono, guys. Mantap sekali lalu lintasnya lancar. Doning di. Pertanyaanku doning di.
1: Wis ora apa-apa. Wis sing ora ngerti ya ora coba menawa lagi istirahat sisan.
2: Ini Senin loh. Ya sampe ora apa-apalah monggo istirahat. Hemat energi.
1: Hemat energi menghilangkan dan mengurangi energi yang harus kita buang.
2: Buset, aku ngisi ngisi BBM Pertalite 30 menit
1: antrinya.
2: Luar biasa.
1: Iya wis antri daripada tuku
2: 30 menit guys, oh my god. Ini kayaknya rekor seumur hidupku antri di BBM terlama deh.
1: Aku waktu hari Sabtu hari Jumat juga beli itu tak kan motor tak hitungin dari depan 17.
2: 17 menit.
1: Si enggak 17 antrian.
2: Oh 17 enggak
1: antrian. Enggak meniti aku jiro lupa teman-teman. Aku nomor 17. Tapi tak nikmati inilah hidup di negara kita. Santai wae. Yang saya jadi patokan adalah
2: apa?
1: Mbaknya yang jualan.
2: Maksudnya?
1: Iki aku ketemu Mbak Ece. Ece wong 16 menit. Ece
2: wong. Oh.
1: Halo Mbak. Selamat pagi. Wis ngono ae.
2: Ya, 30 menit guys. Jadi Anda tuh tak kasih tips ya kalau mau perjalanan apa? Mau perjalanan berangkat kalau mau perjalanan mending ngisinya tuh waktu pulang. Kalau pulang kan santuy iki.
1: Besok doa kemerusuk ya.
2: Jadi biar besok kalau pas berangkat terasa kepontong isi BBM yang lama guys. Ih, 30 menit loh aku kemarin ngisinya sampai tak hitungi.
1: Jamnya juga harus pas.
2: Dari jam 19.05 aku sampai ngisi itu 19.35. 30 menit.
1: Enggak ada ketersendatan toh, Mbak, depan. Enggak ada.
2: Ya ini ketersendatannya di depan ini pada ngisi.
1: Pada ngisi tok loh, enggak ada apa-apa. Aduh, sampai 35 menit ya, Bo.
2: Biar enggak kepontal-pontal perjalanan Anda, guys. Ngisinya waktu pulang.
1: Jam-jamnya
2: jadi
1: juga.
2: Jadi biar pas berangkat-berangkat ngene iki ora kepontong isi BBM.
1: Hari libur sebaiknya digunakan untuk ngisi ya, gak sih? Ngono
2: kae. Oh iya, betul.
1: Harus jalan-jalan, wah kalau hari masuk ya tetap ramai.
2: Ya maksudnya ini tips aja sih, karena Anda semua kan orang penting ya. Anda orang penting, orang yang diburu waktu, orang yang waktu tuh ya istilahnya adalah uang yang benar-benar akeh banget.
1: Time is money ya.
2: Nah, ya makanya nah, kita kan ya waktu adalah uang tapi kan siti, masihan.
1: Time is money, nek dijak lunga-lunga kok ora gelem berarti ora duwe money berarti.
2: Sementara Anda kan juga waktu adalah uang tapi uangnya kan akeh banget. Amin, ya kan. Jadi biar waktu Anda tidak kepontol, ngisilah BBM waktu pulang, guys. Atau Anda sudah ada yang merasakan juga lama durasinya? Mantap ya, sekali ya.
1: Santri lah bisa.
2: Makanya
1: Disabarin. Dinikmatin supaya tidak terlalu banyak ngomel. Jadi dinikmatin, disabarin sambil tertawa aja. Wah, asiknya antri ya sakjane iki yo. Piye tapi wis ngono wae. Anda kita semakin mengeluh semakin tambah loro. Jengkel.
2: Iya. Yes, kemarin malah aku sampai yang di depanku tuh bapaknya kan antrinya dua tangki gini kan, berarti kan sebelahan tuh sampai ngobrol loh.
1: Iya.
2: Sampai bisa. Ngobrol gitu.
1: Bisa itu.
2: Tukeran nah. Instagram kan ini bisa deh.
1: Nonton video pendek.
2: Pak Elifas. Angga.
5: Selamat pagi Rasika. Mas Yuda Bu Jamal, informasi ge. Dari Brangsong, Kendal, arah Semarang sudah ada kontraflow sejak jam 6 pagi di depan Bank Mandiri, lalu sampai depan pom bensin itu yang kontraflow diarahkan ke beton yang sudah kering, jadi bisa melewati bagian atasnya, cuma yang sebelah kirinya masih lama. Antrian lumayan tadi cukup panjang sampai di Kali Blorong. Demikian informasinya Mas, semoga okay. Sampai Semarang lancar.
2: Matur suwun Pak Elifas. Wah, ini sekarang roda 4 juga sudah naik ke beton yang baru atau jalur yang sudah dicor ya.
1: Sudah ada pergerakan lah, tetaplah tidak mandek ya. Motornya naik dan lancar.
2: Ini mobilnya Pak Elifas juga naik nih.
1: Oh,
2: naik ke jalur yang sudah dicor.
1: Yes, lancar-lancar Pak, lancar. Saya doakan sampai kantor dengan war selamat, sehat selalu, tepat waktu.
2: Ini juga mengalir kendaraannya, enggak yang sampai mandek. Yes, itu situasi di kawasan Brangsong Kendal ya kawan Rasika, yang arah menuju ke Semarang terutama. Di kawasan Brangsong Kendal situasinya masih cukup baik, arus lalu lintasnya ya kawan Rasika pagi hari ini. Maksudnya tidak perlu yang sampai menghindari atau sampai butuh waktu lama 20 menit, 30 menit gitu loh di kawasan Brangsong Kendalnya. Pak Didik Sigit Setiawan.
6: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika. Pagi ini perjalanan dari Mangkang menuju ke Bawen ya. Tadi via Semarang Kota, kemudian entry Krapia, exit Siagudi ya. Terpantau sepi sekali dan ini di jam 6.21 sudah sampai di Ungaran. Juga terpantau ramai lancar saja untuk lalinya. Untuk cuaca di Ungaran masih agak temaram ya. Walaupun cenderung cerah tapi masih temaram. Gitu update-nya Mas Yuda dan
2: dari
6: Mas
2: Jamal.
1: Cepet banget nih
6: Mas Yuda, Mas Jamal. Berarti nanti malam itu hari gudangan nasional ya. Sama bubur suro.
1: Oh iya nek.
6: Sampai di Babatan terpantau lancar jaya.
1: Lancar.
6: Karangjati terpantau lancar, tidak ada ketersendatan.
2: Wah, ya wis ini jalurnya Pak Agus Triyoko plegeti blek ini.
1: Lancar.
2: Betul,
1: lancar.
2: Pak Agus Triyoko ini masih sampai Krapyak.
1: Ya. Mau pakai pengapus kalau Pak Agus ya.
2: Lah makane kan jalurnya sudah
1: di copy sama
2: Pak Didik barusan.
1: Iya, mengidul sithik karo menggok ke arah Pringapus.
2: Nah, barusan juga paling tidak bisa menjawab pertanyaannya Pak Elifas Angga ya, karena Pak Didik kan dari Komangkang tuh. Tadi Pak Elifasnya antre di kawasan Brangsong menuju arah Semarangnya bagaimana? Mangkang sampai dengan Krapyak Jerakah lancar. Ini Pak Agus Trioko lagi antre di kawasan Krapyak. Selamat pagi. Oh,
1: selamat pagi, matahari yang bersinar dengan warna kekuningan.
2: Yes, betul sekali. Dan tanda juga kalau situasi lalu lintasnya lancar, tidak ada kendala atau hambatan signifikan. Pak Iwan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Melaporkan perjalanan ngantor dari Kalongan Ungaran Timur menuju Salatiga via Konswen. Alhamdulillah setelah Waringin Putih atau Watu Gajah, Watu Gajah benar, beberapa batu yang ditanam warga berkaitan dengan demo jalan yang rusak karena dilewati truk-truk bermuatan besar tambang milik perusahaan sudah hilang. Kemarin
2: iya?
7: Batu di samping kiri kanan mas, batu kali besar-besar sebagai bentuk protes warga karena jalan yang tidak kunjung diperbaiki. Semoga segera diperbaiki dengan hilangnya batu-batu kali di kiri kanan jalan. Untuk semuanya tetap hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tempat tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, loh, Pak Iwan tuh berarti perjalanannya dari Kalongannya turun ke jalan rayanya lewat Bergas berarti Pak?
1: Ngoboh ya Pak.
2: Oh alah, iya. Oke, matur suwun informasinya Pak Iwan. Dari Kalongan ya Kawan Rasika Ungaran, ini situasi di Jalan Raya Waringin Putih yang beberapa waktu lalu viral kan, jadi perhatian sebagai bentuk protes masyarakat dan juga warga karena dalane waduh remek ya betul, dan diduga karena kendaraan-kendaraan
1: overmuatan
2: dari galian di sana.
7: Melanjutkan mas, alhamdulillah perjalanan sudah sampai di depan Saloka dan alhamdulillah juga sangat lancar mas. Wah ini sampai saya tidak ganti personal link mas. Macir terus. Oh iya mas, alhamdulillah juga ini beberapa SPBU dari Ungaran tadi menuju Salatiga belum ada yang antri. Untuk Pertalit, saya lirik masih aman-aman saja. Oke, itu saja. Oh, untuk suara cuaca sedikit mendung ini mas, belum ada matahari. Gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Pak Iwan. Situasi dari Ungaran sampai dengan Tuntang Kabupaten Semarang tuh lancar. Ngacir sekali situasi lalu lintasnya ini. Aduh, pada kemana ini pagi-pagi hari Senin? Pak Imam Fahrudin juga siap perjalanan nih ke Solo. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia nih. Ini berarti Pak Imam sudah siap dari Kendal tuh Pak? Dari Kendal.
1: Langsung nanti masuk tol ya. Keluar Solo.
2: Betul sekali. Tapi ini sudah ngasih info perjalanan ke Solo lancar jaya kok. Ya berarti udah sampai Solo kok.
1: Ya, selamat Riati berarti.
2: Aduh informasinya ya guys, tadi dari Pak Didik Sigit Setiawan sampai dengan Karangjati lancar, dilanjutkan sama Pak Iwan sampai dengan Tuntang lancar, dilanjutkan lagi sama Pak Imam Fahrudin sampai Solo
1: lancar
2: juga ya kawara sehingga pagi ini gak perlu khawatir lalu lintasnya padat atau enggak. Sampai dengan jam 6.30 ini masih belum ada titik kepadatan signifikan. Satu lagi kita ke Jalur Semarang Gubuk yuk. Seperti apa informasinya pagi hari ini di Jalur Semarang Gubuk ada Pak Mufid.
8: Selamat pagi Bang Jamal Banyuda. Selamat
2: pagi Pak.
8: Melaporkan perjalanan dari Regala Murangkin menuju Rumah Sakit Karyadi. Saat ini jam 6.13 ini ada agak tersendat di toko bangunan dan baja Cipta Perkasa. Jadi di depan Rumah Sakit Pelita ini ada toko bangunan. Baru ini ada, ini mau dropping ya, dia berhenti di sini mau dropping, sehingga agak sedikit tersendat. Monggo, semoga pagi, malam satu suro nanti malam, nanti dipersiapkan itu udangannya.
1: Sama ya Pak ya?
8: Pakai gereh sambal kelopo, enak. Untuk Ralin masih lancar pagi hari ini.
2: Anak-anaknya Pak Mufid doyan nggak Pak?
8: Oke, salam sehat selalu. Terima kasih.
2: Matur suwun. Berarti ada truk yang lagi dropping
1: material lah.
2: Iya, truk dropping material untuk toko bangunan.
1: Nah, ini di toko Jayapong.
2: Betul sekali, di sekitaran Meranggen, Kawarasika, yang menuju arah ke Semarang.
9: Selamat pagi, Bang Jamal dan Yuda. Melengkapi laporan dari Tegalar Meranggen menuju Rumah Sakit Karyadi, ini jam 6.25 sudah melintas di Gayam Sari. Overall, lalin dari arah timur ke barat berjalan dengan lancar, pun sebaliknya dari arah timur ke barat juga sudah lancar. Ya. Untuk lajur 31 dari arah timur ke barat ini juga sudah dibuka, lancar sekali dengan sekali untuk lalinya. Oke, baik, terima kasih, selamat pagi, salam sehat selalu.
2: Selamat sehat selalu.
9: Udangan satu keluarga suka semua, Mas Jamal.
1: Betul.
2: Betul ya, kayak akan gizi dan mineral loh ya, sayur. Kobis, wortel, ya, kacang kenikir, panjang, kenikir, cambah.
1: Toge. Cambah toge.
2: Ayo, yes, betul ding.
1: Dan yang aku
2: apanya, ayo.
1: Yang aku suka kadang-kadang juga dikasih itu kemangi.
2: Kemangi. Digodok juga lagi.
1: Iya, dan nanti ya lauknya yang lena ingkung.
2: Iya lagi.
1: Selalu membangkitkan selera gudangan itu. Asli wis bar madang mambu gudangan iki rasane kudu dengak-denguk juga meneh.
10: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
11: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
12: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
12: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
14: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
15: Hai.
14: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
16: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
15: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
16: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
14: Oh iya? Terus-terus?
15: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
16: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
14: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
16: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
14: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
16: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
15: Baby Happy, Mom Happy.
17: Wings Care.
18: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
11: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
15: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
11: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
15: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
11: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: By the way guys, informasi di segmen 1 tadi kita dapatkan sudah dari berbagai penjuru mata angin dengan titik epicentrum di kota Semarang juga masih terpantau lancar. Menuju arah timur sudah ada yang sampai Demak Kudus dan dilanjutkan sampai dengan Pati Juwana ya. Lancar, Kudus Jepara juga lancar dua arah. Semarang Demak, koridor yang Anda khawatirkan dan Anda takutkan, Anda wedeni, situasinya saat ini masih baik, kawan Rasika. Ya antrian-antrian normal biasa di kawasan industri JIPS lah, Karangteng, Glory lah. Kemudian juga mana lagi pabrik-pabrik di kawasan Demak itu.
1: Kino lah,
0: betul sekali.
1: Semuanya masih oke pagi hari ini. Yes. Kawan-kawan kita yang biasanya informasi gasi ada Mayret Bowo juga belum ketinggal, ini berarti lancar.
0: Semarang Demak Kudus nggak ada hambatan. Lalu juga Semarang Kendal Weleri dua arah yang berangsong kawan Rasika, situasinya juga masih mengalir aja arusnya sampai dengan jam 6 lebih 40 ini berangsong, nggak perlu khawatir karena ada satu lajur yang kemarin dicor sebelah kanan itu infonya sudah dapat dilintasi kendaraan. Kemarin waktu hari Sabtu, Jumat Sabtu itu motor, nah sekarang infonya mobil sudah diperkenankan lewat. Jadi kondisinya ya masih ramai lancar aja, kita kategorikan Semarang hingga Kendal Weleri. Kemudian Semarang menuju arah ke Ungaran Bawen, tadi sudah ada informasi sampai Tuntang bahkan sampai Solo.
1: Masih ramai lancar.
0: Masih ramai lancar juga guys.
1: Ramai pagi aja pabrikan, ini selepas jam 7.30-8 nanti sudah mulai slow lagi.
0: Betul, kemudian intrakota Semarang juga wah juga oke-oke saja, nggak ada hambatan atau laporan lalu lintas yang signifikan ya kawan Rasika di kota SMG dengan pusat kegiatan aktivitas pemerintahan pendidikan
1: tidak
0: dan
1: ada wisuda
0: macam.
1: Juga ya tidak ada wisuda, tidak ada kegiatan-kegiatan yang dadakan di kampus-kampus pagi hari ini, semuanya masih oke.
0: Betul sekali. 285.000 mobil pribadinya juga istilahnya masih dalam dalam benteng masing-masing ya. Jadi ya situasi di kota Semarang hari pagi ini jam 6.40 kondisinya masih baik. Tadi sudah ada yang lewat Gombel yang bertanya, Gombel masih landai kok guys.
1: Oke, nah ini.
0: Betul, Gombel masih lancar. Jalan Brigjen Sudiarto tadi ada Pak Mufet lancar.
1: Dia lewat Gombel belum Pak?
0: Kayaknya ya Pak tetap masuk sih. Hari ini masuk toh? Ya masuk toh ya.
1: Cuman belum info sampai mana nih bagi hari ini Pak Mamat Lubis.
0: Kemudian juga di kawasan Jalan Siliwangi Arterio Sudarso juga masih belum ada kepadatan atau antrian yang signifikan guys, menyenangkan sekali.
1: Brigjen Sudiarto di pojok sana juga belum ada info nih, berarti untuk yang ke arah kotanya tadi ke arah timurnya masih lancar Pak. Oh Pak Mufid aja satu ya.
0: Tadi Pak Mufid sudah melintasi Jalan Brigjen Sudiarto.
1: Di seputaran Pasar Krempyang pagi hari ini juga masih berlangsung dengan nyaman.
0: Yes. Ini ada info dari Pak Joni Wirawan nih tentang Piala Dunia 2026. Tadi malam tim pusat ditahan sama Jepang, keren loh mainnya.
1: Jam berapa? Londo melawan Jepang. Romuso karo Rodi.
0: Oh, gitu. Belanda melawan Jepang. Kira-kira ngobrol gak ya mereka? Dulu kita menjajah negara yang sama loh.
1: Bojone angel pitu. Dua-dua.
0: Kamu nonton?
1: Enggak, ngantuk tuh yo. Maksud hati sore mau tidur, bablas sampai enggak nonton.
0: Walah, kerennya gimana guys? Ayo di review toh. Ayo, boleh kok, silakan ngasih informasi. Lalu tadi lancar kok.
1: Sekilas sih ini, Belanda gagal menang karena gol Jepang di menit-menit akhir. Jadi gagal mempertahankan kemenangan di menit-menit akhir, 2-2. Jadi
0: tayang jam berapa sih? Jam 1?
1: Jam berapa ya?
0: Jam 2? Dini hari?
1: Dini hari lah.
0: Oh dini hari.
1: Saya nggak begitu mengikuti jamnya, pokoknya begini. Pagi ini kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Mana sama mana nggak apal nih. Aku belum ke telepon panitia Piala Dunia lah. Aduh.
0: Oh. Tuh. Ya nih kalau aku buka reviewnya dari Kompas Sport, saling ini pertahanannya pada bagus-bagus. Timnas Belanda juga pertahanannya cukup dominan sepanjang laga. Kemudian juga Jepang juga pertahanannya juga oke banget ya dari awal sampai dengan akhir hingga waktu turun minum.
1: Ya turun minum itu setengah main.
0: Nah
1: yang kemarin yang menang Korea, menang 2-1 sama Republik Ceko. Wakil Asia yang berjaya Korea. Jepang menahan Belanda itu istimewa sekali karena Belanda itu salah satu kekuatan dunia di sepak bola. Aduh top.
0: Ini Jepang. Katanya Pak Didit seru loh semarin Belanda lawan Jepang itu. Taruhannya soalnya yang menang mengelola Indonesia. Pak akhirnya imbang karena dora gelem jare ini Pak.
1: Dongelu
0: ya. Wis wegah.
1: Nek jaman biyen mungkin iso golek rempah-rempah mungkin jaman biyen.
0: Jaman biyen iki iso diatur lah saiki wis do.
1: Goleke remah-remah.
0: Heeh, saiki wis dora iso diatur kok.
1: Saiki wis do ngatur DDP ya, Pak.
0: Belanda Jepangnya wis jadi negara maju di atas langit, kita masih di bawah tanah.
1: Wis ora tertarik.
0: Lah ya wis agah ngurus Indonesia ngopo.
1: Biyen kan rempah-rempah itu dari Sabang sampai Merauke, cengkeh-cengkeh apa tumbuhan.
0: Infrastruktur dibangun dengan sebegitu luar biasanya.
1: Sekarang mah di pasar IMBG ngeluh.
0: Makanya ya. Pak Didit. Bu Santiwara Tri Astuti.
1: Halo Bu.
0: Selamat pagi. Nah, ini juga nih. Tahapan seleksi penerimaan murid baru tingkat SMA dan SMK negeri di Provinsi Jawa Tengah hari ini sudah mulai. Pendaftaran 15 sampai dengan 18 Juni 2026.
1: Monggo ingkang kagungan putra badhe sekolah segera di urus administrasi pendaftarannya.
0: Betul.
1: Untuk tingkat SMA ya.
0: Ini katanya Bu Santiwara Tri Astuti tadi jam 6 teng langsung sudah bisa dibuka katanya.
1: Iya.
0: Yes, tahapan penerimaan sistem penerimaan murid baru Provinsi Jawa Tengah untuk SMA dan SMK Negeri kawan sudah memasuki tahap yang juga penting yaitu pendaftaran setelah aktivasi akun dan verifikasi selesai di tanggal 13 Juni 2026. Pendaftaran calon murid dilakukan 15 sampai dengan 18 Juni 2026 di portal resmi SPMB Provinsi Jawa Tengah di spmb.jatengprov.go.id. SPMB Provinsi Jawa Tengah, no titip, no justip.
2: Kelana Kota, Rasika.
0: Honestly aku mau penasaran ini sih akan memantau SMA Negeri 3 Kota Semarang sih yang jelasnya. Tahun kemarin aja batas terbawahnya aja 98 kok bayangke. 98 ini paling isor.
1: Hampir sempurna prestasi. Ya bijinya itu ya.
0: Makanya apalagi setelah status SMA Negeri 3 Kota Semarang saat ini adalah sekolah Garuda Transformasi. Tambah jadi semakin favorit dan juga semakin luar biasa sekali nanti peta persaingan dan juga istilahnya sikut-sikutannya SMA Negeri 3. Ya. Makanya.
1: Baru melepuh langsung, yaudah kamu lulus.
0: Ya, ini karena di Jawa Tengah sendiri SMA Negeri yang Garuda Transformasi cuma SMA Negeri 3 Kota Semarang, yang lainnya SMA S yaitu SMA swasta. Jadi by the way guys, SMA Negeri 3 Kota Semarang akan semakin berkibar dalam tanda petik karena ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi sebagai SMA Unggul Garuda Transformasi. Jadi SMA Unggul Garuda Transformasi 2026 adalah program pemerintah dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk meningkatkan kualitas SMA unggulan yang sudah ada menjadi sekolah berstandar internasional dengan fokus pada sains, teknologi, riset, bahasa internasional, dan persiapan masuk perguruan tinggi top dunia melalui pembinaan khusus kerjasama dengan universitas di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi serta penguatan guru dan sistem pembelajaran sebagai bagian dari visi pembangunan SDM Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Istilahnya kalau aku buka komentarnya di warganet SMA Negeri 3 Kota Semarang semakin josjis makbler.
1: Waduh. Josjis pokoknya.
0: Betul, makanya ya. Jadi peta persaingan SMA Negeri 3 Kota Semarang akan wah menyala sekali nih. Wah, anak-anak luar biasa dengan prestasi yang sangat ampuh istilahnya akan pada berkumpul di SMA Negeri 3 Kota Semarang. Kawan Rasika.
1: 98 itu kan cuma
0: tahun kemarin loh itu.
1: Iya, itu kan cuman kan totalnya wah 10 itu ya 0,2 aja kurangnya ya.
0: Makane. Aduh. Kok iso ya anak-anak anak-anak luar biasa mantap.
1: Aku enggak sombong loh, SMA aku tuh 6,2. Melampaui limit gue loh.
0: Tapi orang sombong nih jenenge.
1: Lah ya orang semua apa anane ya toh. Melampaui limit batas.
0: Iso munggah iki jenenge.
1: 6 koma wis pokoknya wis 6 koma. Heeh. Wis 9,8 ya Allah.
0: Ya Allah, 9,8.
1: IQ ku ki yo anu lho, apa 250-an.
0: Ya kan namanya di atas langit masih ada langit. Di atas SMA 1 Purworejo masih ada SMA 3 Semarang.
1: IQ ku tuh sudah 250 untuk 5 orang lah.
2: Hahaha.
0: Good luck ya Bapak Ibu yang daftar SMA, hari ini, SMA dan SMK negeri ya di wilayah provinsi Jawa Tengah. Jangan takut lapor kalau ada hal-hal yang dirasa kurang tepat ya, seperti penawaran-penawaran untuk masuk di jalur tertentu, adanya pungli, adanya permintaan uang.
1: Ya pokoknya dilaporkan karena itu sistem yang nggak benar.
0: Betul sekali ya. Silakan laporkan ya, di setiap SMA dan SMK itu ada panitia milik Korwilcam Bidik masing-masing. Kemudian juga bisa melaporkan langsung melalui hotline-nya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah atau Laporgub. Itu kalau Anda buka di spmb.jatengprov.
1: Bisa ya, Laporgub juga bisa untuk hal-hal seperti ini ya.
0: Kemarin kan bisa bilang ya, kalau ada
1: pungli. Apa aja nanti diserahkan kepada dinas terkait. Oh iya.
0: Atau kalau Anda buka di spmb.jatengprov.go.id, scroll paling bawah, nah itu ada kolom layanan aduan. Silakan sampaikan jika ada yang dirasa kurang tepat atau adanya permintaan-permintaan dan juga penawaran-penawaran.
1: Nah, no, bergening-bergening, wah, jangan.
0: Pak Joni Wirawan.
3: Selamat pagi, Mas Yuda, Mas Jamal. Semalam tim pusat keren, Mas. Makanya walaupun ditahan imbang Jepang ya, 2-2. Itu menang duluan sih. Secara psikologis ya, saya sih dukung Belanda ya. Nggak gimana-gimana kan tetap beberapa pemain kita timnas yang sebagian besar keturunan Belanda yang pertama. Yang kedua secara langsung kan memang kita nggak pernah ketemu Belanda ya Mas di pertandingan ya. Jepang yang sering ketemu kita dan memang kita nggak pernah menang lawan Jepang. Nah, sepertinya kayak Indonesia dibalas dendamkan sama Jepang, sama Belanda walaupun tetap ditahan imbang. Sebagai info itu yang ngegolkan si siapa sih, Summersfield ya, nggak salah. Itu kan keturunan Suriname juga. Betul, Suriname secara garis keturunan kan banyak orang keturunan Jawa Indonesia yang di sana ya. Siapa tahu adiknya Samuel atau siapa kan, ntar bisa direkrut jadi pemain timnas, Mas. Gitu, Mas. Terima kasih. Selamat pagi.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Joni Wirawan. Pada tak melek ya kawan-kawan rahasia, apalagi nanti malam. Menurutku di mana, di tempat apa, tempat
1: GBK-nya sana?
0: Bukan, tempat ini tempat ngumpulnya nanti malam anak-anak RT. Lah ya, kayak anak-anak RT. Orang-orang RT habis perayaan suronan kan pasti aku siakin pada nonton layar tancep tuh di situ sampai malam nanti.
1: Iya, tadi malam Pak RT bilang nonton perayaan. Ning maine jam 3 ya, jam 3 esuk masa nobar jam 3 ra enak.
0: Tiga enak. Nonton yang jam 11 apa yang jam 1 toh?
1: Kayaknya pertandingan pertama
0: nanti malam enggak ada.
1: 2 jam 3 kalau nanti malam belum tahu nih. Saya kada di belum telepon ini panitia.
0: Oh, sana telepon dulu sana.
1: Nanti tak telepon jam 3 ngono.
0: Ya, Pak Aziz, Noverdi.
4: Mas Yuda dan Bung Jamal, ini untuk perjalanan saya sudah sampai di Lamper ya. Ini setelah ini meluncur kembali ke arah Tambajiraya setelah jemput staf ya, manajer. Untuk aktivitas lain masih terpantau ramai lancar, exit tol Gayam Sari ya. Aktivitasnya masih relatif kondusif. Kalau tadi di jalan tol kelihatan sepi, kayaknya ini kemungkinan loh ya, pegawai negeri juga banyak yang ambil cuti kayaknya. Jadi kalau ndak yo dibablas ke, karena besok kan juga libur Mas Yuda dan Bung Jamal. Di perusahaanku juga banyak gitu, hari ini juga banyak yang cuti. Tapi kalau saya tetap masuk, swasta tetap masuk. Gitu ya. Oke. Yang bisa diinformasikan Mas Yuda dan Bung Jamal. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Aziz Noverdi, Pak Joko Kawianto. Selamat pagi.
5: Pagi Bung Jamal, Mas Yuda, pagi ini Sambirot Raya sampai Gedung Mundur Raya di sekitar BCA, Masjid Batako masih lancar. Cuaca cerah.
0: Gedung Mundur aja kayak gini loh.
1: Santai menik pagi ini.
0: Iya, Gedung Mundur aja selengang ini loh, ini mah jam 6.50 loh guys.
1: Pak JK lewat dengan santainya. Terima kasih Pak JK infonya, dan terima kasih ini untuk krimnya.
0: Lengang-ngang-ngang-ngang-ngang ya.
1: Misalnya pronor ini saya so, harap lewat Gedung Mundur Raya langsung. Misalnya minggu kanan sedang gue ya bisa.
0: Betul sekali. Pak Wahyu Bian.
6: Selamat pagi Bung Juda dan Bung Jamal.
1: Pagi Pak.
6: Hari ini pagi Kini Senin tanggal 15 Juni 2026, izin melaporkan perjalanan dari Ungaran menuju Semarang. Perjalanan dari Ungaran menuju Semarang via konvensional terpantau lancar, tidak ada kendala. Cuaca hari ini, pagi ini matahari sudah mulai bersenyum ya. Oh iya Bung, ojo lali, nanti malam tolak balak ya Bun. Siap-siap rebutan nasi nok ya. Oke, sementara begitu dulu. Jaga kesehatan, jaga kondisi, patuhi rambu-rambu yang ada. Okay. Terima kasih.
0: Matur suwun, Pak Wahyu Bian. Oh, kayak yang itu loh, kalau ada gunungan terus orang-orang pada rebutan gitu loh.
1: Oh, nyebar gitu ya. Rebutan.
0: Kalau di Semarang di mana yang ada agenda kayak gitu?
1: Kurang tahu nih kalau di Semarang, kalau di Solo ada.
0: Yang rebutan ada. Gunungan gitu loh istilahnya. Semarang nggak ada ya agenda kayak gitu?
1: Belum kan? Ada. Mungkin ada kecil-kecil gitu.
0: Lah yang pada mandi di sekitar Tugu itu rebutan gunungan juga nggak nanti?
1: Itu bukan, itu kungkum.
0: Kungkum aja? Tugu
1: Soeharto, malam satu suruh nanti.
0: Malam. Jam berapa kira-kira kungkumnya?
1: Ya mulai dari sekarang? Selepas jam 9 sampai
0: 9 malam?
1: Pagi. Kurang tahu lamanya, tapi kan dulu waktu masih bersih ya lama. Sekarang tuh banyak sampah. Nah, mungkin tempatnya juga semakin kelihatan terbuka gitu. Gitu aja kok. Jamnya jam berapa kan itu biasanya habis ini, habis isya itu. Sampai tengah malam gitu. Setelah jam 3-an atau jam 2-an baru pada mentas gitu.
0: Oh iya, kamu pernah di sana?
1: Nah, lewat aja nonton.
0: Oh, nonton.
1: Ramai banget toh, kalau ramai susah untuk masuk, susah.
0: Enggak lah, kamu lewatnya?
1: Iya, di pinggir-pinggir kan banyak pedagang itu, kan jadi kayak objek wisata dadakan gitu. Sepatu, jual makanan, jual jadi kayak wisata dadakan gitu.
0: Oh, malam kan tapi?
1: Mm-mm. Coba nanti kalau yang punya info bisa kasih gambar atau video seputaran sekitar Tugu Soeharto kan sudah banyak. Ya gini ini sudah lapak-lapak untuk pedagang sudah banyak.
0: Oh iya kayak apa guys di kawasan Tugu Soeharto Kota Semarang hari ini?
1: Iya, coba nanti kasih gambarannya kan nanti kelihatan. Lapak-lapaknya kayak kalau ada pasar malam gitu loh. Jadi ramai banget, nanti orang nyemplung juga banyak. Dulu-dulu kan wong nyemplung tuh kan.
0: Ya berarti sampai dengan ngarep pasar Sampangan itu macet
1: iya,
0: berarti.
1: Iya, untuk penjual-penjualnya sampai situ, jembatan sana.
0: Ya guys, yang ada lewat Sampangan gimana situasinya hari ini? Tugu Soeharto tuh jalannya apa tuh?
1: Sampangan terus
0: Menoreh.
1: SPBU terus belakangnya. Menoreh Raya Mas.
0: Menoreh ya? Iya, Menoreh. Bagaimana situasi di kawasan Menoreh Kota Semarang di kawasan Tugu Soeharto Ngawarasika? Iya, airnya di sana kan. Itu air yang di bawah.
1: Jadi jembatan tempuan dua sungai.
0: Kretek Besi toh?
1: Kali Krio dan Kali Garang.
0: Lah ya kan airnya air di bawah Kretek Besi toh?
1: Agak ke sana sedikit, agak ke barat sedikit.
0: Maksudnya nyambung
1: gitu? Karena itu pertemuan dua aliran sungai.
0: Airnya kayak gitu loh padahal.
1: Aliran sungai Kali Garang ini yang dari Ungaran ini sama Kali Krio yang dari Gua Krio sana. Pertemuannya kan di situ. Jadi untuk pertemuan dua sungai itu dua hilir sungai itu.
0: Apa yang membuat orang-orang dulu pada mandi di situ?
1: Nah itu nggak tahu, itu zamannya Pak Harto dulu yang memulainya, disebut Tugu Soeharto.
0: Bukan karena tugunya, mandinya.
1: Nah, mandinya itu orang mempercayai bahwa di pertemuan dua sungai itu ada kekuatan magis. Ya.
0: Oh, enggak lah. Tradisinya itu mandi, sejarahnya itu mandi dulu apa tugunya dulu?
1: Iya mandi dulu, kemudian diperingatinya dengan tugu itu tuh
0: Pak Harto. Biar berarti
1: perjuangan tuh kalau nepi apa wong Jawa ki istilahnya mencari ketenangan, mencari apa ide kreatif dengan bertapa. Dulu kan situ kan masih ya hutan apa semak-semak toh. Gandengannya dengan si talang itu.
0: Berarti lebih duluan tradisi mandinya dibanding tugunya.
1: Iya, terus dibangun tugu untuk memperingatinya bahwa Pak Harto dulu.
0: Pak Harto dulu
1: nepi di situ atau mandi atau kungkum ya istilahnya tuh kungkum di situ.
0: Lah dulu Pak Soeharto mandi di situ ngapain?
1: Nah kalau ngapain ya itu tadi apa